0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supado sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-18. Wilujeng ngadangukeun. Sora.

0: Kangjeng Raja tepalai namah-namah kana kasuritan Dayang Sumbi, tepalai terus-terusan ngadesek kanu keur bingung, anu akhirna Kangjeng Raja masihan kalongaran. Pikeun mikir anu leuwih laluasa, Dayang Sumbi diantep heula, sina milih pibasaeun anu merenah, nengtremkeun batin supaya bisa ngedalkeun kasuritan hatena kalayan aman. Pangna kagungan kawijaksanaan kitu Kangjeng Raja tos tiasa maca kena gedak-gedik Dayang Sumbi anu bangun gugup bingung susah nutaya hinggana. Dayang Sumbi katingal ku anjeuna samar pola samarampak nanakeun keur perang sabil dina batin, aya paguneman rongkah jeroan dadana. Memang bener Dayang Sumbi harita keur mikir milih pibasaeun neangan lisan nupang hadena. Akhirna Dayang Sumbi nyoba-nyoba nyusun kecap-kecap jadi kalimat nu dianggapna merenah moal matak nyugak teuing kana praosan raja. Cedok nyembah pok unyukan.
1: Nun Gusti.
0: Kumaha Dayang Sumbi? Rek eureun deui Dayang Sumbi teh teu nyaritana naon. Aneh. Les kecap-kecap anu geus meunang milihan teh laleungit deui, ngadadak sirna tina rasa teu kagambar dina ingetan. Dayang Sumbi bingung naon anu kudu dikecapkeun, naon anu kudu dicaritakeun satuluyna. Ieu teh akibat tina tekenan batin anu rohaka anu geus lila ngaraha dina jeroan dadana, ngagulung jadi kebingung, namper jadi kasusah nu taya hinggana. Rai raraina geuneuk banget ku isin ku Kangjeng Raja, geus muka lisan rek wakcabalaka tapi pikecapkeun ngadadak sirna. Luk terus tungkul salira nah naik leuleus taya tangan pangawasa. Ari Kangjeng Raja Surti anjeunna narik napas jero nakranan, lajeng nitenan kaayaan Dayang Sumbi anu reup geuneuk rai pias tapi katinggal naku Kangjeng Raja mah muwuh lucu atuh, tambah endah beki gelis tur tak manis kabina-bina atuh Dayang Sumbi teh. Dayang Sumbi ulah asa-asa pok geura nyarita ka kaula.
1: Nun Gusti. Ampun, ampun abdi Gusti. Sanes teu hoyong sumuhun.
0: Rek deui eureun, katara beki gugup nyarita teu puguh jujutanana. Sing tenang. Sing tenang Dayang Sumbi, sok tuluy ke nyaritana.
1: Ampun Gusti. 1000 mugia teh janten bendu, 1 juta mugia teh janten duka Gusti.
0: Nya, terus
1: mugia teh janten rengat manah runtik panggalih, abdi rumaos kirang tata, kirang titi, kirang duga priyoga, dugi ka ngarepotkeun kagamparan.
0: Ngarepotkeun naon Dayang Sumbi? Henteu teu naon Dayang Sumbi. Coba kumaha tuluyna ieu teh.
1: Kanjeng Gusti.
0: Kumaha?
1: Sanes abdi bade baha kana timbalan gamparan, sanes teu nampi kana piwuruk jeung ratu, oge sanes ngarep-ngarep panglamaran ti raja anu langkung agung, langkung beunghar, atanapi langkung tina sagala rupina, maksa teu langkung sagala-galana, nanging
0: angin kumaha?
1: Nanging
0: Dayang Sumbi beakeun picaritaeun, bingung ku pikecapeun. Kecap mana leuwih merenah? Anu mana kecap anu leuwih ngeunaheun leuwih merenah? Dayang Sumbi. Nah, kalah ka beki gugup. Kumaha nu sanyana ieu teh?
1: Nanging
0: naon?
1: Abdi nanda dihampunten, nanda siapun anu kasuhun, tina saburayaning kelepatan oge panuhun, bagi Gusti kersa ngamaklum, kersa nawakup karena sakla rupi kelepatan abdi. Sareng
0: kumaha?
1: Duh Gusti, kumaha atuh

0: kena kumaha, abdi ngendalkeun anak Kang Jeung Gusti. Bingung. Bingung Kang Jeung Gusti.
1: Segrup Dayang Sumbi nangis deui teu kuat nahan perasaan. Teu bisa ngabendung Cisoca kapars ku kasedih ati anu pohara. Dayang Sumbi.
0: Ama. Kedah kumaha menyariosna atuh ama. Kedah kumaha nyariosna abdi teh ama.
1: Kang Jeung Raja ngahelas manahna. Ninggal sikep Dayang Sumbi kitu teh calikna ngalih nyaketan ka Dayang Sumbi. Pananganana ngaragama ngusap mastaka Dayang Sumbi anu geulis, ngusap rambutna anu hideung meles galing muntang bawa ti kudrat. Ari Dayang Sumbi eurih-eurihkeun hate beuki ngarakacak. Tak-takna dicepeng ku Kang Jeung Raja, angkeutna dijungjungkeun launan. Atuh larai Dayang Sumbi cengkat, breh katara kelayan jelas. Cisoca nangemeng liremut tiara pating gurilap. Sorot panon Dayang Sumbi surem kalimpud ku kabingung kahalangan ku kana langsaan. Manah Kang Jeung Raja ngarakacak sedih perih aliras kuriwayat Dayang Sumbi. Anu memang na beda jeung nulian, mahiwal beda jeung batur. Ku Kang Jeung Raja kamaklum, pasti Dayang Sumbi menang tekenan batin anu banget. Ngong Kang Jeung Raja ngandika sorana semu beurat, dareuda kabina-bina. Dayang Sumbi, hidep teh lain anu lian, pikeun kaula geulis. Tong loba pikiran, pikeun sakabeh pangeusi karaton galuh. Hidep teh memang anak kaula pribadi, dilengkepan ku kanyaah jeung kadeudeuh anu lain pepulasan geulis. Kaula ikhlas, kaula ridho, lillahi ta'ala mikanya ah kahidep. Pikeun ngabuktikeun keikhlasan kaula ngan anu maha kawasa, anu maha murbeng alam, pangeran urang sadayana anu langkung uninga geulis. Lamun kaula nganggap anak pribadi kahidep, naha hidep moal nganggap bapa ka kaula anu geus mikanya ah kelayan ikhlas. Tah kulantaran kitu pok bejakeun naon anu jadi bangpaluh kana hate hidep. Sabab kabunga hidep kabunga kaula, kasedih hidep tangtu kasedih kaula. Naon anu ngabingungkeun ka hidep geulis? Oge ngabingungkeun ka kaula, pok bejakeun naha naon Dayang Sumbi? Lenyap perasaan Dayang Sumbi barang ngadangu kasauran Sang Raja. Asa beki leutik we dirina teh, asa teu aya ajen inajen sapeser. Kang Jeung Raja nyabit-nyabit kana hubungan dirina jeung kulawarga raja, beki jelas lain anak pituin raja. Di aku kitu kalah beki nyeri kana ati ke Dayang Sumbi, beki nalangsa kana jiwa, beki nyeri beki berat tekenan jiwa, beki berat bangbalu kalbu anu akhirna cipanon ge beki cuuh nangis nages teu bisa ditahan-tahan. Lepas bebas ceurik bari nyuuh payuneun Kang Jeung Raja.
0: Gusti anu agung Kang Jeung Raja. Kang Jeung Raja. Tos natrat aya nama abdi teh memang sanes putra salira Kang Jeung Raja. Kang Jeung Raja. Ieu abdi Dayang Sumbi Kang Jeung Raja.
1: Kang Jeung Raja olohok pok naros beuki dareuda. Dayang Sumbi, kunaon kalah kabeuki tarik ceurik teh anaking?
0: Duh. Gusti jungjunan abdi. Damang-damangeun abdi Kang Jeung Gusti, Kang Jeung Raja.
1: Dayang Sumbi nyarita pegat-pegat Kang Jeung Raja molohok nungguan jawaban anu sanyana, anu hese pisan kedalna. Naha naon anu sanyana atuh? Pok deui Dayang Sumbi numu caritaanana.
0: Kang Jeung Gusti.
1: Naon Dayang Sumbi coba pok pek caritakeun. ulah jadi ganyelan dina hate ama ayeuna geulis.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat jeletutan, cireumeun sareng cangkeng.
2: Mun paregel kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
3: Dokter. Mun diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wae nya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
3: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeletutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
3: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
3: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemaya nu karawas panyawat sepatus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.

0: kedua.
1: Yang kedua.
0: Yang ya. Kedua ya. Ini untuk siapa obat tadi sematanya ini?
1: Untuk ibu saya.
0: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
1: Ibu Darsi.
0: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
1: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
0: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
1: Matanya perih, gatal dan berair.
0: Oh berair, merah.
1: Merah ya.
0: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kan yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Oke, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dari Dayang Sumbi numu carita anana.
1: Kanjeng Gusti.
0: Naon Dayang Sumbi coba pokpek caritakeun. Ulah jadi ganyelan dina hate ama ayeuna geulis.
1: Abdi rumaos kirang sumujud ka ratu. Kirang bumela tagamparan. Abdi rumaos. Abdi rumaos. Abdi rumaos bengkok sinemah ngijing sila. Abdi kirang ngabaktos kagamparan kirang sumujud ka sepuh.
0: Ke. Nah, make nyarita kitu Dayang Sumbi.
1: Abdi rumaos salami ieu kirang narimakeun kana kanyaah sareng kadeudeuh ti kamparan. Kalih ti prameswari sareng sadaya anu aya di lebet karaton Kangjeng Gusti. Abdi rumaos durhaka. Kirang percanten kagamparan ari margi sapertos anu teu tiasa ngucap syukur kana kaagungan.

0: saglu dayang sumibek kitarik nang isna ngakukuk ngabudalkeun perasaan jadi ibarat bituna hiji gunung anu taun-taun kapengpet kawahna kebeg Kangjeng Raja ngarenjag tataker kebeg rewas anu lain lumayan barangan dangu keterangan tidak yang sumbi kitu sajongjongan mah meninga huleng atuh ngahuleng ada ngemeneng ngacengcen kawas arah cak teusik tebalik Kangjeng Raja dayang sumbi paling dikuka sedih ngabudalkeun kembang rasa anu ngagalura jeroin dada sumegrug cerik malinkeun sedih jeng susah
1: Gusti saha inung anu nganung sareng bapak anu ngayuga abdi pribadi Kangjeng Raja
0: ari manah Kangjeng Raja kumalayang kana mangsa anu geus kaliwat nganteur lamunan mudag sawangan malik ka jaman anu geus kaliwat breh kacipta kejadian ulasan taun ka tukang dina manah ngakerentes Kangjeng Raja teh waduh teu sa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam bapak sahapa namina pak.
1: Terang Pak Heru.
0: Kulinggih palimana pak.
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan penyawat naon pak.
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan kemana wae pak?
1: Habis seperti ke dokter ya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomisumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aja. Perubihan ya na.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pak nu dirawas pak?
1: Nah ya na, alhamdulillah lah pak kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raosin gitu ya raosin inti nama lah.
0: Ibu kumaha ninggal bapak saatosna konsumsi alfa propolis pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitunya saya perubihan gitu saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol pak?
1: Ini nanti bade majeng kaduanya umum iya mah.
0: Bapak penggunaannya kumaha pak saya dijuntang?
1: Upami abi pribados mahnya ngonsumsinya sadinten tilu kali pagi yang sarang malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli ayanu pesen kanu sanes kanu mana beli kekeduhan penyawat sepertos bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya karos ku abi na rada lumayan ya na gitu, asiatna.
0: Hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair
5: sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: iya,
5: kali
6: iya,
5: ya.
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: ya Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini,
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya
6: amin.
5: Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sok sana jan kaula tara ngabejakeun, tara nyaritakeun ka hidep. Tapi kaula yakin hidep geus ngadenge ti balarea. Di mana asal hidep nusanyana? Di mana hidep kapanggih?
1: Leres kaula nun. Abdi teh kepenak ku Gusti, tidak lebet rungkun Gusti. Di lewang tutupan.
0: Cek Dayang Sumbi bari dumareuda buru-buru cipanon juuh deui. Teu salah gelis. Memang tidinya hidep kapanggih dina mangsa keur orok keneh. Hidep kapanggih tina rungkun di leuweung tutupan. Tapi hidep teh hiji orok paparin tinu maha kawasa. Ti pangeran anu maha murah nu dipaparinkeun ka kaula. Jadi pikeun kaula hidep teh hiji kasinugrahan anu kacida gede ajena. Sabab pangeran anu maha murah, maha welas, maha asih ngersakeun mere anak ka kaula ku jalan anu teu wajar.
1: Leres Gusti, abdi jalmi anu teu wajar, anu teu kantenan, naha saha indung bapa abdi? Nah, abdi bet aya di lebet rungkun, lebet leuweung.
0: Cek Dayang Sumbi beki sedih, tapi bisa keneh ngedalkeun kecap-kecap anu kacida dipika benci ku manehanna. Ulah nyarita kitu. Yeuh Dayang Sumbi,
1: kaula nun kula Kangjeng Gusti.
0: Geura da ngekeun. Kaula rek mere luang jeung pangalaman ka hidep. Rek mere pangaweruh pikeun pibekeleun hidep.
1: Sumangga kumaha kaula nun?
0: Hidep teh manusa, sarua jeung kaula. Sarua oge jeung nulian. Manusa istuning, lengkep sampurna hidep teh. Tak eta teh mungguh pangeran anu maha tunggal, pangeran anu nyiptakeun bumi jeung langit. Darajat hidep moal ngurangan ku alatan tepuguh indung bapa. Sabab sakumna manusa sarua, sarua manusa teh diciptakeun ku maha kawasa. Asalna oge sarua, nyatana ti pangeran anu maha kawasa, ti pangeran anu maha tunggal teh. Oge satiap manusa baris mulang ka asal anu sarua, ka pangeran anu maha murah jeung maha asih. Sakabeh manusa aya dina kakawasaan anjeuna, aya dina lindungan welas asih anjeuna. Teu aya anu punjul, teu aya anu kurang. Anu punjul darajatna lain anu puguh indung bapana, lain pangkatna, lain kabeungeuranana, oge lain kagagahanana. Tapi eta kamulyaan, eta kapunyulan manusia diukur ku katakwaan jeung kalmesan budi. Tumarima kana kadar ti pangeran. Kitu anaking. Dayang Sumbi tumungkul husu ngalenyepan kasauran Kanjeng Raja. Naon rupi anu disaurkeun bieu lit ibarat saketlak cai anu dibikeun kanu keur hanaang. Asa seger, asa tiis, asa nyecep, asa nyerep kana sanubari. Tapi sarajan kitu, eurih-eurihkeun teu eureun, kasedih mah tetep aya.
1: Semuhun kaula nun, katampi. Eta wejangan teh sareng gambaran kahirupan Kanjeng Raja.
0: Da kitu geulis. Omat ti ayeuna kahareup, wayahna hidep ulah rek tumanya deui. Ti mana asalmu asalna hidep? Saha anu ngalahirkeun hidep? Saha indung bapa hidep? Naon sababna pangahidep lahir ka dunya? Eta kabeh pangersa anu maha kawasa, anu maha agung, anu maha murah, anu maha langgeng, anu teu putraan, anu teu diputrakeun, anu teu dilahirkeun. Sarajan unggal detik lahir tina kakawasaanana ribuan makhluk, tapi anjeuna moal ngurangan zatna, tetep anjeuna anu maha kawasa, tetep langgeng.
1: Sumuhun Kangjeng Gusti.
0: Tah, hidep oge sarasa hiji tina ribuan makhluk anu dilahirkeun atanapi digelarkeun ku anjeuna ka alam dunya. Hidep aya dina panang tayungan anu maha kawasa, geulis. Hidep aya dina genggaman sifat welas asihna Gusti, sarta hidep bakal mulang ka anjeuna. Sarua jeung kaula, sarua jeung makhluk-makhluk sejena. Tekulantaran kitu omat ulah ngarasula, geulis. ulah rek aral-aral subah. Komo bari nyalahkeun ka pangeranana, komo bari nyalahkeun ka diri anjeun pribadi. Omat ulah rek aral subah. Anggur mah tarimakeun pangasih Gusti, tarimakeun kasinugrahan anu dibikeun ka hidep. Ulah jadi manusia anu teu bisa males budi, ulah jadi manusia anu durhaka ka pangeranana. Tapi kudu jadi manusia anu berbakti sumujud ka Sang Maha Pencipta. Ulah boga rasa yang diri hidup beda tinulian. Anak itu hidup teh sarua jeung boga anggapan yen nu maha kawasa pilih kasih. Eta teh geulis teu meunang, teu meunang. Sabab sifat polas asihna pangeran sarua ka sakabeh makhluk anu kumelip ciptaan anjeuna. Sakabeh makhluk nu asalna ti anjeuna pasti meunang rahmat anu sarua, meunang kanyaah jeung kadeudeuh anu sarua, meunang rizki anu sarua, meunang panangtayungan anu sarua, sarta bakal mulang ka asalna anu sarua. Nyatana ka Zat nu Maha Kawasa, Maha Agung, Maha Langgang, Maha Walas tur Maha Asih geulis. Kukituna geulang ngucap syukur ka anjeuna ku cara narimakeun kana naon-naon anu dianugerahkeun ku anjeuna. Ku cara kitu hidep tangtu baris tentrem hate tiis batin, moal ngarasula, moal ngarasa hina. Kitu anak King Dayang Sumbi. Dayang Sumbi geus teu wani nyarita deui ayeuna mah. Hatena rada leeh ayeuna mah. Sadar kana dirina anu memang nasarua jeung nulian. Jadi manusia anu asal nasarua sarta bakal mulang ka asalna anu sarua. Dayang Sumbi ukur nyemah ka Kangjeng Raja batinna karasa tiis ayeuna mah. Dayang Sumbi, kaula nun ewu timalan Kangjeng Gusti. Nam ayeuna mah gerareureuh, omat ulah rek mikiran deui asalmu asalna bisi matak ingkar tina ajaran anu utama. Tak kitu geulis.
1: Ewu timalan Kangjeng Gusti. Amit mundur amit mungkur kaula nun.
0: Cedok nyemah Dayang Sumbi geus kitu tuluy cengkat awakna karasa leuleus tai tangan pangawasa. Terus muruk ka kaputren bus ka pangkeng datang-datang keblug membeutkeun maneh kana kasur harita teh Dayang Sumbi. Berang deui peuting deui gunta gantina poe teu aya eureuna. Kaayaan karaton tetep kawas biasa. Kaciri ti luar mah jiga teu aya nanaon. Padahal nu saenyana di jero karaton teh aya makhluk pangeran anu keur anteng mikiran nasibna. Ngaji diri ngejah raga milang lampah ngitung laku anu geus kungsi dipilampah. Kangjeng Raja Kadut Permeswari geus tara nyawalakeun perkara Dayang Sumbi sabab geus kanyahoan nu jadi margarantaranana pangna teu daek narima panglabar ti praraja. Kitu alasanana. Biumi oge geus teu wani ngaharubiru ukur ngaula saperluna sakumaha biasana. Sedengkeun Dayang Sumbi unggal mangsa nimang-nimang pilampaheun unggal waktu ngitung-ngitung pilakuun. Naha kudu kumaha ayeuna? Sanggeus sababaraha poe mikiran nasib jebul deui anu ngalamar. Kangjeng Raja tegeruh ka Dayang Sumbi, langsung diputus yen Dayang Sumbi can aya maksa di kagungan caroge. Utusan mulang lengoh teu aya hasilna. Kocapkeun dina hiji mangsa, harita teh panon poe sumirat nyaangan buana pancatengah. Cahyana bengras matak betah matak waas. Kerajaan galuh ayem tengtrem taya kuciwa narahaya teu kuciwa nu tani marukti nu dagang pada sarenang. Ari Dayang Sumbi ngaringkep maneh di kamarna nalekeum kana kasur bari nyawang anu bakal kaalaman ku dirina pok ngomong sorangan.
1: Anak itu mah diri aing teh sidik teu puguh asal usulna. Manuk oge aya indung bapana, hayam jeung sato sejena nya kitu keneh aya indung bapana. Tapi naha? Naha ari aing bet teu kanyahoan? Nah, aing ti mana tuh? Saha indung bapa aing? Ayeuna sidik bukti sarta ayah pengakuan yang aing lain putra Raja Sungging Perbangkara. Oge lain anak bi Umi. Hiji-hijina jalan pikir maluruh badan sakujur. Angin keterangan ti Kangjeng Raja yang aing jeng manusia sejena asal ti rumah kawasa sarta bakal mulang di kaanjena. Tapi naha atuh, nah bekie beda tiru lain. Aing mah memang dilahirkan teu digubalkeun ka alam pana alam dunya. Di mana atuh kuring asal? Da kudu puguh cukang lantaranana, kudu puguh indung bapana. Anu geus jadi syariat pikeun aing digubalkeun ka alam dunya. Saha anu kawasa teh atuh? Saha anu kawasa teh? Kudu kumaha mulang tarima ke rumah kawasa? Sarta ku jalan kumaha supaya aing bisa nyaho karena diri pribadi. Naun beda na jeng makhluk sejen, jeng naun pangna disebut sarua.
0: Kitu diantara na anu ke dipikiran ku Dayang Sumbi harita. Neng Dayang Sumbi ngahuleng mikir darya nyangan cara supaya bisa nengtremkeun hate, niiskeun batin anu sanyanyana. Da upama tetep aya di karaton, najan Kanjeng Raja sakumahanya ahna oge tetep urusan batin mah teu bisa gumantung kanulian. Berang penting mikiran hal eta sanggeus dipikir dibulak-balik dibobong diutah kenya timul hiji tekad yen Dayang Sumbi hayang niiskeun pikir nyirnakeun rasa ku jalan ngajauhkan hal yatunya misakeun diri tina karamean jalmarea.
1: Bener. Teh di jalana iwati kudu misah ti batur.
0: Kitu putusan dina hiji mangsa nya terus kaluar ti kamarana kebat ngabujeng ka karaton. Kasampak teh Kangjeng Raja nuju linggih bangun anu tumaninah naker. Seureundeuk Dayang Sumbi brek deku cedok nyemah rita teh.
1: Pangapunten Gusti, abdi dumeuhes.
0: Cek Dayang Sumbi, aya naon anaking? Aya naon ieu teh? Kangjeng Raja rada kaget anjeuna mencrong ka Dayang Sumbi anu geus manok payuneunana.
1: Ampun Gusti, abdi rumaos laib. Abdi rumaos corogok, kumaha bantun dumeuhes sanes dina waktosna?
0: Taya bayana geulis. Aya perlu mah prak bae, aya naon Dayang Sumbi?
1: Saparantos kudu mencatur ngagua riwayat diri abdi pribadi Kangjeng Rama. Ayeuna abdi gaduh keyakinan, gaduh cecekelan kanggo pijalaneun abdi leumpang.
0: Bener. Terus kumaha?
1: Kasuburan Gusti, pibujang sareng amanat Gusti ku abdi katami pisan Gusti. Ku abdi dianggo obor kanggo nyaangan jalan anu poek, kanggo naratas jalan anu bala.
0: Terus?
1: Da ayeuna abdi bade nguningakeun perkawis pamadegan sareng kahoyong abdi Kangjeng Gusti.
0: Syukur pisan ari geus boga kacenekan mah. Heuh sugan we atuh ayeuna mah geus aya anu cocok, geus aya anu kapilih. Saha raja ti mana, pangeran anu mana, putra mahkota ti mana, atawa jelema anu ti mana, sugan jelema biasa oge, saha kira-kira anu geus kapilih? Coba raja mana, urang mana, saha pemuda mana?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
3: Bu Rema.
2: Ibu linggih palihan mana Bu?
3: Sukamana, RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
3: Dari cangkeng, lutut. Sokliur ibu.
2: Sokliur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
3: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
2: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
3: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
2: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
3: Alfa Propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
3: Aya, nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu salapan 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya emang kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah
2: kumaha bu salami umroh ayah kendala
3: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah ente capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu
2: kumaha cara konsumsi na ayuna
3: ayuna masa poete dua kali sore isu genep tetes
2: ninga alpa propolis di manten bu
3: tinu radio
2: ibu murangkalina kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi alpa propolis
3: alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat
2: hatur nuhun ibu kanu kesaksiana bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambi sehat oge rezekina tambi lancar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, Tesma Aini, ya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
6: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
7: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
6: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
7: perubahannya kita merasakan diri betul
6: ya,
7: baru sebotol sebelum habis itu padahal
6: keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
7: Empat hari
6: udah merasakan perubahannya
7: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
6: alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
7: ini ya betul sudah cocok
6: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
7: tidak mengada-ngada
6: asli gitu Pak ya
7: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
6: ya
7: pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
7: Jadi
6: ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Ya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna mungkinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pag teh teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teteh?
3: Ayo hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dia panginten ya?
3: Ya, tos ka itu ka dia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis, saya sabar botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek.
2: Kadua ayunanya,
3: ya, mohon, kadua mohon. Anu ayuna.
2: Teras kumaha tak anu karosta nuju ngeliat alfa propolis sabar adinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong,
2: ngemplong
3: irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya keluar darah gitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulembog ge nganggo bandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyawatna teh kamari?
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bentes.
2: Bentes deui nya.
3: Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah melegpeg irung teh. Meser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami. Mohon
2: naga. Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah.

0: tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu aya nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu tos sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawih deui. Ka teratek teh dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka Wiyo, asing tetos ieu mantan faktor kitu sarua bateh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka naon pingsan saurna teh dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng ka dupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak. Mangga, Pak.
2: Mun teh abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

kudu sabisa-bisa euy hirup mah. Lamun kudu menta-menta, lamun kudu nginjem-nginjem, lamun kudu maok-maok, lamun perlu leletak, nyaleletak. Keun bae disebut anjing oge, nu penting mah hirup di dunya ulah nepi ka balangsa. Ah, kitu saur nu bielo teh.

sina kaliwat isya mah da aya keneh minggu hareup. Nu penting mah ngajamu heula tamu nu puguh-puguh mawa proyek pribadieun. Sabab tamu ieu mah langkung penting tibatan salat isya. Tah kitu saur nu gelo teh. Harga imah 1 miliar, mobil hampir 1 miliar, di bank deposito dolar. Dihormat teh eta pedah beunghar. Padahal mun diitung-itung teuing sabaraha deui duitna nu namleg di bank-bank anu keuna ku likuidasi kamari. Tapi manehna mah tenang-tenang we eta. Ari pokna teh, oh eta mah cenengan seutik dengan seukur dana keur hobi jeung kanakalan. Jeung keur acara wajib nyeleweng unggal akhir pekan. Tah kitu saurang gelo teh.

dewek mati lahir oge Islam cina oi jeng mau pina agama tapi kamu ada oge soal can sholat mah urusan dewek kaburu syukur teu kaburu urusan dewek ah itu saur nu gelo teh alah itunya aya jelema beunghar model kitu bokna teh cenah dewek mah jelema beunghar nyumbang ka masjid oge tara seutik mantak dewek mah di mana-mana diomongkeun dipuji sagala rupa oge kudu tah kitu saur nu gelo teh atuh ku beunghar teh di imah oge kitab Al-Qur'an alanyar sajadah mahal alanyar kopeah sarung wareteu si oreng tara

rukuh heula. Ari pok mah teh cenah. Dewek malah salah cenah eta mah bakat ku husu jadi pohok kana rukuh. Keun bae atuh da taun hareup oge salat Id mah aya keneh. Tah kitu saur nu gelo teh.

tamu, bos anu sareng pejabat anu. Cek manehna ieu mah. Soal dakwah mah isukan ge bisa diulah. Jeung mubalig mah isukan oge bisa dionang deui. Tapi ieu yeuh para tamu pengusaha jeung pejabat mah hese panghina. Sararibuk anjeunna mah. Tah kitu saur nu gelo teh.

0: tetap bimono.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
3: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
2: Pamitos jantan kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, ayeuna kepungkur mah. Lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
2: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
3: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
2: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
3: Abi 50-an, Pak.
2: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
3: Atos 2, bade 3 ayeuna teh.
2: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
3: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
2: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
2: alhamdulillah.
3: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah tentunya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
2: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan dia terinspirasi, mangga Pak.
3: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya Pak, ngegaleuh lah.
2: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Video

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nupamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau seusum?
2: Tos seusuman ya,
3: mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi tacan aya pirobihan.
2: Tacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon, siap sabra botol teteh.
3: Atau siap 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon,
2: takumaha teteh sareng sena ngaleut landong alpa propolis panyawat teteh. Tapi kan dicek up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngaleut landong alpa propolis, alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon, alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alpa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Terus vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusnya konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis gitunya tuh acan saya PJG terus karaos lah gitu hara rampang gitu tuh sampean ini teman tebal pisan puyeng terak karaos saya puyeng ini nama gitu wah lambung ini alhamdulillahnya ente mual wae sampean tebal gitu tak lah katun sekedik deh lah gitunya terak puyeng wae kuga bobotek gitu ini nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah ayah 70% lah pengen karaos gitu
1: alhamdulillah mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat ya bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali
2: ngalahnya.
1: Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu
1: alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di manten Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahan namina
3: panana
2: Bapak.

0: Aya.
1: Kumaha karaosna?
0: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku apa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
0: Ya, mudah-mudahan gitu.
1: Aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna?
0: Aya. Bila aya nu perogi alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun karena waktusna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun karena waktusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng disangsana ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeung pami ka murung mah. Asam muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo. Masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

4 ke jalan terus 128 128 220 genap mun lompat ke jalan tangtu benget asa bengal terus

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Tepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, teu tiasa bobo, itu ada sampean ting jalepret geuning kitunya, tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, tos ku herbal nu sanes, terus dirawat, terus sabaraha kali dirawat lah, aduh gitu teh ieu.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pengin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaranna.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalna ieu tos karaos pisan gitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezekina bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
5: Parantos 2 kali.
4: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
4: Aya panyawat naon di selain puyeng?
5: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
4: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
5: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini, ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.

0: Yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
1: Perubahannya yang ini jelas nih.
0: Jelas?
1: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
0: enggak sama sekali.
1: Enggak jelas.
0: Iya. Oh, gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata resma ini yang kedua.
1: Iya. Yeah.
0: Udah jelas matanya.
1: Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan.
1: Yang kanan yang ini yang ya anu iya mah jelas nemen.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen iya mah anu iya.
0: Berarti sekarang Ibu beli

0: atas
1: mata.
0: Ah ini.
2: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

0: Terus kumaha pak jantannya?
1: Asam urat, tujuh letutan, siremen, sareng cangkeng.
0: Mungkin paregel gitu banyak. Bapak biasana upami tos jantan, eta diobatan nggak naon pak?
1: Dokter, mungkin diurut, kantos.
0: Jantan bapak atau cobi-cobi pengobatan, kanu sana semuanya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha pak karaosna?
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Bapak konsumsina kumaha pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu taraos panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anna Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha Bu kakaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak mah ibu teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
4: Botol kahiji.
3: Gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supados sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Balikbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana,

0: anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau apa namanya aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alfa.
4: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang ya?
5: Iya, Bapak Nang.
4: Bapak Nang atau napi?
5: Bapak Ogar.
4: Pak Ogar.
5: Di Tanjakan Kondang.
4: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
5: Desa Cibenar.
4: Oh, Desa Cibenarnya. Iya. Nah, kapungkur waktu skadiu, naon keluhan anu karas
5: keluhan tadi tina sampean, tina sampean tadi sangkel, renyem,
4: mohon,
5: tadi paregalnya, itu jantan abot lah, tasa atas nama salah apa pomoris,
4: apa propolis,
5: apa propolis, alhamdulillah,
4: ayah karaos,
5: ayah karaos, ayah di lah ayah karaos na gitu tak,
4: apa mi telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya,
5: barare kapur mah, barare jam ten ada hareras,
4: hareras,
5: ayah nyerian sekedik, ayah nama alhamdulillah nyeri nate ayah kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
4: Sahali
5: teh aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
4: Ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui
4: lah. Sakali tetes kamari ngaleut.
5: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
4: Sabaraha kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun enjing.
5: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobo.
4: Oh, leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali
5: pada dinten. 3 kalinya.
4: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
5: Alhamdulillah geuna hampang janten kana urang teh teu karejang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darahnya sabaran namanya
5: 150
4: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
5: Oh.
4: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
5: untuk mamu ya
4: ay nggak mama nggak mau sali
5: ay mohon
4: dikirangan
5: nyanyanya
4: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
5: sami sami amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya.
3: Yeah.
1: Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, gimana? Orang yang kita, anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Iya. Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak.
1: Oke.
3: Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Oke, baik. Itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
5: Pak Ujang Supar.
4: Linggih pilihan mana Pak?
5: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
4: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
5: Bukannya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
4: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
5: Mohon mohon.
4: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
5: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alpha Propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis?
5: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngalih eta terus rada ipis ya teh matak mesir deh teh gitu teh harus sehat teh gar ye rada baal di kaki teh nyitisan gitu
4: 6 BCF seberapa botol ku propolis
5: hiji
4: janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
5: majeng kasehat terus robih pisan gitu
4: uningat timanten pak Alpha Propolis
5: pak masuk ngupingkin radio
4: bili ayah pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepotas bapak mangga pak
5: dah kak wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku Alpha Propolis insyaallah cocok kupina
4: ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis jantan sehat rezekina oge tambil lancar banyak
5: amin amin amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net
8: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio.
2: disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai
9: sumur kering, krisis air, landa dusun Sukamulya Banjar, ratusan warga terdampak. Atasi kelangkaan bibit, kelompok tani Ciamis kembangkan benih bawang permata galuh, panen perdana capai 16 ton. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Musim kemarau kembali membuat sejumlah wilayah di Kota Banjar dilanda krisis air bersih. Salah satunya dialami warga Dusun Sukamulya, Desa Sukamukti. Dusun yang dihuni sekitar 1.000 jiwa ini selama 2 bulan terakhir kesulitan mendapatkan pasokan air. Penyebabnya, sumur-sumur warga mengering dan debit air dari jaringan sumur bor yang ada juga terbatas. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Egi, menuturkan persoalan kekeringan memang terjadi saat musim kemarau tiba. Kendati sudah ada bantuan sumur bor dari pemerintah provinsi, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi. Awalnya untuk 60 penerima, sekarang digunakan untuk 100 penerima. Akibatnya penyalurannya harus dilakukan secara bergiliran.
12: Ya kurang lebih 2 bulanan. Kalau udah masuk musim kemarau itu sumur pada kering. Ada bantuan dari pemerintah, sumur bor dari provinsi masuk PAM, tapi sama kurang karena penerimanya melebihi kapasitas yang harusnya 60 penerima. Sekarang jadi 100, jadi kurang di sistem buka tutup airnya, masih kekurangan.
9: Egi berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti penambahan sumur bor atau pembangunan sumber air baru, terutama untuk wilayah RT yang paling terdampak. Ia juga mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai dan PMI yang telah membantu mendistribusikan air bersih.
12: Kasih solusi lah, ada penambahan sumur atau buatkan sumur baru buat di wilayah khususnya di warga RT dulu yang kena dampak kekeringan. Kalau masuk kemarau panjang itu terkena dampak sekali tiap kemarau. Dan saya ucapkan terima kasih buat BBWS sama PMI yang sudah menyumbangkan air bersih. Mudah-mudahan kedepannya terus bisa memberikan air bersih ke wilayah kami.
9: Warga berharap pemerintah daerah dan provinsi segera turun tangan agar krisis air bersih di Dusun Sukamulya tidak terus berulang setiap musim kemarau datang. Kabupaten Ciamis mencatat sejarah baru dalam dunia pertanian. Panen perdana benih bawang merah unggulan bernama Permata Galuh resmi digelar bersama Kapolres Ciamis dan kelompok tani Satria Perkasa Nusantara. Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. Menurutnya, Ciamis telah berhasil mengadopsi pembenihan bawang merah serta menghasilkan benih bibit bawang super. Kapolres juga menyebut panen perdana dilakukan di lahan uji coba seluas 2 hektar dan menghasilkan hampir 16 ton bawang merah.
13: Alhamdulillah, dari kelompok tani Perkasa telah menciptakan suatu terobosan, ya, terobosan yang baik, dan melakukan tumpang sari tanaman antara bawang, jahe gajah, kemudian cabai ori dan jagung. Jadi satu hamparan lahan itu bisa dimanfaatkan dan digunakan berbagai macam tanaman. Semoga ini ke depan Ciamis bisa menghasilkan bawang ini secara global, bahkan kita bisa support ke tetangga-tetangga kita, baik itu di Tasik maupun Banjar dan Pangandaran.
9: Ketua Kelompok Tani Satria Perkasa Nusantara, Endang, menyebut benih permata galuh hadir sebagai solusi kelangkaan bibit. Menurutnya, guna peningkatan kapasitas, lahan pembenihan ini akan diperluas hingga 5 hektar di Desa Wanasigra dengan dukungan masyarakat dan pemerintah desa.
14: Sekarang itu sebetulnya lagi susah mencari benih, bibit, gitu kan. Ya, dibikin pembenihan aja gitu. Biar supaya lebih tinggi harganya dan kita bisa menyuplai ke kelompok tani-tani yang lain. Ini 1 bulan udah bisa ditanam kembali. Udah jadi benih yang super.
15: Kalau untuk benih itu harganya berapa?
14: Sekarang itu 60-70 ribu per kilo.
9: Apresiasi juga datang dari Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis, Eka Diah Utami. Pihaknya akan mendorong sertifikasi GAP atau Good Agricultural Practice agar benih bawang merah ini memiliki legalitas.
16: Kami juga akan mendorong untuk perbenihan, untuk peredaran perbenihan ini, kita akan mendorong untuk sertifikat GAP-nya, Good Agricultural Practice gitu ya. Jadi pertanian ini ramah lingkungan gitu ya. Jadi sertifikatnya nanti untuk peredaran benihnya kita sudah ada legalitasnya atau sertifikasinya gitu. Kemudian juga alhamdulillah kita juga masih bergelut dengan inflasi. Di antaranya penyumbang inflasi itu kan cabai merah dan bawang merah. Hmm. Dan alhamdulillah dengan luas 2 hektar ini, insya Allah untuk inflasi kita sepertinya bisa teratasi. Untuk bawang merah, harga bawang merah memang lagi turun sekarang, sehingga inflasi kita cukup terbantu gitu Pak. Namun demikian untuk kesejahteraan petani juga kita mendorong, diantaranya tadi untuk perbenihan ya Pak, untuk perbenihan selain juga untuk konsumsi sehari-hari.
11: Kilas Radio.
17: Kilas Radio.
11: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
18: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
0: www.radioprssnijabar.net.
1: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Ribuan warga memadati halaman kantor Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya Rabu 29 Juli. Mereka datang mengikuti gerakan pangan murah hasil kolaborasi DPR RI, DPD RI, Badan Pangan Nasional, dan pemerintah Kota Tasikmalaya. Antusiasme warga sangat tinggi karena mereka bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Tak hanya itu, kegiatan juga menghadirkan berbagai layanan sosial gratis. Hadir dalam kegiatan anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Nasdem Lola Nelria Okta, anggota DPD RI Alfian Syah Bustomi alias Komeng, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim, pula Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra Negara. Anggota DPR RI Lola Nelria Oktavia menegaskan program ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah agar bahan pokok tetap stabil dan tidak membebani masyarakat. Menurutnya, program perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
2: Lalu bagaimana caranya kita ada gebrakan yang bisa berguna untuk masyarakat banyak. Jadi Pak Komeng ini, semua orang itu kenal, semua departemen itu kenal. Jadi beliau juga tidak mau menyia-nyiakan kemanfaatan itu. Jadi ada yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, beliau pasti jalan untuk masyarakat. Jadi alhamdulillah, semoga apa yang kita jalankan hari ini itu bukan jalan atau perjalanan yang terakhir, tapi ini adalah pembuka bagi kemudahan kita semua untuk tetap terus berjalan bagi masyarakat dan berguna bagi masyarakat sesuai dengan amanah yang sudah dititipkan masyarakat kepada kita.
1: Sementara anggota DPD RI Alfian Syah alias Komeng dengan merendah menyebut dirinya hanya sebagai penghubung. Ia mengibaratkan sebagai tukang las yang menyambungkan DPR, pemerintah daerah, dan Badan Pangan Nasional Bappanas. Komeng berharap gerakan pangan murah ini bisa diperluas ke daerah lain.
3: Saya hanya penyambung. Sebenarnya yang berkeringat Ibu Lola dan Bapak Wakil Wali Kota dan juga Pak Meno dari Bappanas. DPD itu kerjanya hanya nyambung-nyambung ya, bahasa tongkrongan itu kanglah. Nah gitu, akhirnya saya las nih dari DPR dengan eksekutif dan juga dengan Bappanas.
0: Kilas Radio. Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas. Kilas. Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu?
6: Hajah anah sana.
5: Ibu alamat lengkapnya di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha bu karaosna?
6: Raoseun sabeulah namun kitu, sabeulah di rada aya keneh kitu aya.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum sareng aya cisoca ada perih sedikit gitu.
5: Aya katarak lah ibu tanya ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saur lagi. Dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabakah?
6: Botol kahiji
5: gitu. Ayana tos bade mesek ke botol katilu?
6: Katilu, supado sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeger.

0: hijau dua anunya rusi cosa transmisir tesma ini.
1: Nuhun pisan kesaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis, Bapak Sahana Minap.
5: Salim Suteja.
4: Alamat lengkap di mana, Pak?
5: Desa Bangunsari, RT5, RW5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak, tos ngaleut Alpha Propolis, tos sabar botol?
5: Paranto CF 2 botol.
4: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
5: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama Paranto ngaleut jamutatus Alpha Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abite.
4: Ini sabar botol apa damang na?
5: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariat na gitu.
4: Bapak kegiatan naon, Pak?
5: Kegiatan saya kan petani, jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alpha Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
4: Bapak tos ke mana wae, Pak?
5: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
4: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Sunar.
4: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
4: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
5: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
4: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
5: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
4: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi Alpha Propolisnya, Pak?
5: Alhamdulillah atos.
4: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
5: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
4: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
5: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
4: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi Alpha Propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
5: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
4: Bapak konsumsi Alpha Propolisna kumaha, Pak?
5: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
4: Bapak uninga Alpha Propolis di mana, Pak?
5: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
4: Bapak hatur nuhun ti abdi di doa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
5: Amin, amin.
4: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
2: Yang kedua ya.
1: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
1: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin. Amin.
1: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Berepi masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM Wilujeng.

0: Para mitra, di salah sahiji rumah sakit jiwa, harita keur diayakeun kagiatan rupa-rupa lomba antar pasien di nararaga mieling ulang tahun eta rumah sakit. Aya lomba nyanyi, lomba ngagambar, lomba pidato, jeung sajabana. Malah aya oge panjat pinang nu digantungan ku rupa-rupa hadiah. Ayeuna urang tataan hiji-hiji kaayaan lomba nu keur dipiluan ku sakabeh pasien. Di aula rumah sakit harita teh keur lumangsung lomba nyanyi. Kadenge harita panitia keur cacarita dina pengeras suara. Perhatian ka para peserta lomba nyanyi supaya siap-siap bikin dipanggil nurutkeun nomor peserta. Kalayan kartu nomor peserta supaya digantungkeun dina lebah dada. Lomba nyanyi ieu pesertana dibagi tilu golongan. Nyaeta nu kahiji golongan pasien satengah waras, tuluy nu kadua pasien can waras-waras, jeung nu katilu pasien anu moal waras-waras. Sakabeh pasien anu milu lomba nyanyi, harita jadi paciweuh, pangpangna mah maranehna teh parahi hayang tampil pangheulana. Atuh panitia oge jadi kabawa riweuh ngatur peserta anu harita kadenge mimiti loba anu pasea. Nah untung harita teh aya saurang gegedug pasien nu dipikagimir ku pasien-pasien nu sejena. Kadenge eta gegedug pasien teh ngomong sorana semu digeremkeun ngarah kadenge gagah.
1: Geus tong raribut bae. Pira oge lomba nyanyi make hayang paheula-heula sagala. Teuing mun lomba dahar mah pasti dewek ge hayang pangheulana. Coba sing tartib, dewek geus ditunjuk salaku bagian keamanan. Jadi boga kawenangan pikeun mere hukuman kanu nyieun kaonaran. Ngaran dewek anu geus nelah mah nyaeta Bahrowi. Ku dokter kapala mah dewek teh geus diponis pasien teladan anu moal waras-waras. Nah dengnya di gedung pasien ngomong gitu, jeb kaayaan jadi jempling. Saurang oge eueuh pasien anu wani cacarita. Keur kaayaan jempling kitu, ujug-ujug kadenge aya sora baskom murag.
2: Kulomrang.
0: Atuh sararea ngarenyag, awahing ku kaget. Lieuk sararea ngaralieuk kalebah datangna sora. Sarta breh katempo ku sararea, saurang nini-nini keur dongko nyokot baskomna anu bieu murag. Si nini teh bangun anu tenang, cuek we, siga anu teu boga dosa. Ari Bahrowi barang nyaho nu boga baskom teh si nini, manehna gancang nyamperkeun sarta pok nyarita rada teugeug.
1: Heh, ni. Nanaonan ieu teh? Cek dewek ge tong ribut. Ari si nini kalah nabeuhan genjring. Saha ngaran teh?
0: Ditanya kitu ku Bahrowi, cikikik teh si nini seuri.
3: Dasar nu owah. Puguh-puguh baskom hayo disebut genjring. Matak pantas mun diponis pasien anu moal waras-waras oge. Oh, jadi ngaran teh Bahrowi. Wah, eta mah atuh ngaran popotongan dewek baheula keur ngora. Kenalkeun, ngaran dewek anu nelah mah nya eta Nenek Gio. Geus teu bireut deui di ieu rumah sakit mah. Sabab dewek geus kaitung pasien senior. Ku dokter kapala oge, dewek teh geus diponis pasien anu hese waras.
0: Bahrowi ungut-ungutan bari ngusapan gado, tuluy nyarita deui.
1: Oh, nya alus atuh. Ari geus diponis hese waras mah. Sakeudeung deui ge, bakal diponis moal waras-waras kawas dewek. Diajarna we sing rajinnya.
0: Geus kitu mah leos, Bahrowi indit neruskeun ngaroris peserta lomba nyanyi anu sejena. Reg harita Bahrowi teh leumpangna eureun, sabab nempo aya tilu pasien keur ngarariung bari tembangan. Siga namah maranehna teh keur ngapalkeun lagu. Satuluyna Bahrowi nyamperkeun kanu tiluan bari kadenge ngomong rada nyentak.
1: Eh, aranjeun tiluan keur naraon ieu teh? Ayeuna lain waktuna keur ngapalkeun lagu. Tapi sakabeh peserta kudu geus siap-siap dipanggil ka panggung. Satea ilain tiluan teh. Dewek mah asa karek panggih ayeuna. Jeung naon sababna ilain kabeh aya di ieu rumah sakit jiwa?
0: Nu tiluan harita teh gentak eureun tetembanganana. Tuluy matana ting peletet ka Bahrowi. Salah saurang minangka gegedugna harita teh kadenge nyarita.
3: Oh, jadi mun ngapalkeun lagu di tempat lomba teh, teu meunangnya. Geus teu naon, engke bae atuh ngapalkeun laguna mun lomba nageus angeus. Ngenalkeun kuring jeung ieu batur dewek anu duaan anu katelah mah nyaeta grup trio wek-wek. Ngenalkeun ngaran dewek Warman pamimpin grup trio wek-wek. Nu ieu si Aan jeung nu hiji deui si Rahman.
0: Bahrowi ngabagi reret kanu tiluan siga nu ngabanding-banding tuluy pok nyarita.
1: Ke, ari ilaing tiluanana sarua pasien rumah sakit jiwa?
0: Ditanya kitu nu tiluan teh silih reret, tuluy kadenge nu ngajawab teh harita si Aan.
1: Sabenerna nu gering uteukna mah si Warman. Ari nu jadi sabab, manehna teh kagegeloan kurang dakolot.
0: Ngan kulantaran teu kalaksanakeun, jadi we gelonyaan. Bahrowi kerung tuluy pok nyarita deui.
1: Ke, teu kaharti dewek mah. Ari nu geringna si Warman, tapi naha ilaing duaan pipiduan jadi pasien?
0: Si Rahman nu tita tadi cicing bae teh, harita manehna mangjawabkeun.
1: Nya kitu kulantaran grup trio wek-wek mah kompak jeung saujunan. Jadi mun saurang aya nu gering teh, nu duaan deui oge sok kabawakeun gering. Ayeuna ge dewek jeung si Aan kapaksa wae kudu milu gelo.
0: Gadenge kitu cakakak teh Bahrowi seuri.
1: Alus euy. Eta hartina silaing duaan solider ka babaturan. Didoakeun ku dewek, muga ilaing kabeh sing jadi pasien anu sukses. Cara dewek ye, geus puluhan taun jadi pasien di ieu rumah sakit jiwa. Nepi ka ayeuna teu diidinan balik ka lembur. Eta teh cirina jadi pasien anu sukses. Jadi ku pihak rumah sakit oge dipertahankeun. Geus heulanya dewek rek ngaroris pasien sejen.
0: Leos Bahrowi ngoloyong init ninggalkeun nu tiluan. Saditinggalkeun anakku Bahrowi, kaayaan di tempat lomba nyanyi teh jadi rame deui ku nu narembang teu puguh. Tidituna mah meureun keur ngarapalkeun lagu. Grup trio wek-wek harita kadenge siga anu keur paduan suara.
1: Teuing lagu naon?
0: Ngan ditilik tina Wirahmana mah siga lagu Mars. Keur husu latihan kurunyung teh nenek Gio nyamperkeun bari ngelek baskom kosong.
1: Serengeh manehna teh seuri tuluy ngomong siga rada nyentak. Hei dulur, latihan teh teu ngajak-ngajak. Dewek ti tadi latihan sorangan teu daek apal. Padahal mah lagu jadul. Lagu favorit dewek baheula keun ngora. Nyaeta lagu Oncom Gondrong. Cing atuh dewek papatahan. Tah terus engke mun dewek naik ka panggung pepejeuh barengannya. Dewek mah sok grogi ari naik ka panggung teh.
0: Ngadenge nenek Gio ngomong norostos kitu, nuker latihan paduan suara teh kuat ka eureun. Satuluyna si Warman selaku pingpinan ngomong nyentak.
1: Heh Nini, gandeng barina ge lah. Nyaho teh grup trio wek-wek teh keur latihan paduan suara. Gara-gara si Nini, laguna kalah kapoho deui. Jeung deui ulah hayang milu latihan bareng atuh. Pan urang teh keur bersaing. Barina ge eueuh bakat nembang mah. Ulah hayang milu lomba nyanyi sagala. Mending itu bae tuh, si Nini mah milu balap karung.
0: Ngadenge majar aya balap karung, nenek Gio curinghak tuluy pok nyarita.
1: Baruk, aya balap karung? Wah, atuh kabeneran pisan. Balap karung mah dewek ahlina tuh. Nya tuh, dewek mah rek daftar balap karung bae. Milu lomba nyanyi mah karunya kajuri, bisi lieureun meunteuna.
0: Leos harita nenek Gio init ninggalkeun eta tempat. Caturkeun lomba nyanyi rek dimimitian. Kadenge harita panitia cacarita dina pengeras suara.
1: Perhatian, perhatian ka para peserta lomba nyanyi supaya siap-siap. Geus eueuh deui waktu pikeun latihan. Ngan ieu teh aya masalah saeutik nya eta juri. Kulantaran juri anu geus ditunjuk aya halangan, jadi kapaksa juri lomba nyanyi teh diganti ku wasit main bola. Anu dibantu ku dua urang hakim garis.
0: Ngadenge pangumuman ti panitia kitu, sakabeh peserta lomba nyanyi pating haruleng. Tuluy kadenge tingkar cewis ngomong pada baturna.
1: Komo grup trio wek-wek mah, tiluanana cacarita bari poporongos pada baturna.
0: Kadenge harita si Warman salaku pingpinan grup nyarita.
1: Dewek mah, asa kakarek ngadenge, oi. Aya lomba nyanyi jurina wasit main bola.
3: Kumaha cara nganilein nanya. Lajan dewek jelema keur gering uteuk oge. Kana bener jeung salah mah dewek oge nyaho.
1: Tuluy ditema ku si Rahman.
3: Nya, heran dewek ge euy. Piraku wasit main bola dibere job ngajurian lomba nyanyi. Muga-muga wae wasit na lain jelema owah jiga urang.
1: Siaan oge harita teh milu mairan.
3: Ah, bener-bener ieu mah euy. Lomba nyanyi teh kacau. Tapi teu nanaon lah. Hayang nyaho wae kumaha cara nganilaina. Nya geus lah kumaha engke bae. Nu penting mah urang kudu ngajaga penampilan ulah nyirikeun teuing jelema owah.
0: Para mitra sadaya, tetela bener cek panitia. Harita anu ngaganti juri teh nya eta saurang wasit main bola dibarengan ku dua urang hakim garis. Kalayan marake baju khusus paranti ngawasitan main bola. Malah wasit mah asup ka ruangan teh bari ngelek bola jeung dikongkorong piriwit sagala. Kakara oge asup ka ruangan, prit. Harita wasit teh niup piriwit satarikna. Atuh kebang sakabeh nu aya di ruangan teh pating rarenjang kaget. Malah anu keur diuk dina kursi oge kuat ka ti jengkang. Mong harita panitia ngomong ngabagiakeun wasit.
3: Wilujeng sumping ka dewan juri anu bakal mancen tugas nganilei lomba nyanyi.
1: Mangga wilujeng linggih dina tempat anu parantos disayogikeun.
0: Rengse panitia cacarita, gukgek harita wasit jeung dua urang baturna gasik dariuk dina kursi jajaran pangharepna.
1: Prit. Wasit teh harita niup di piriwitna bari ngacungkeun leungeun.
0: Yep, sakabeh peserta lomba jempe eueuh nu cacarita. Sabab harita kadenge panitia cacarita deui.
3: Lomba nyanyi dina raraga mieling tepung taun Rumah Sakit Jiwa dimulai. Pikeun manggil peserta kulantaran panitia kabeh keur saribuk bakal diserahkeun langsung ka ketua juri nyaeta wasit.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
5: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
4: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
5: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
4: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
5: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiro ieu enten bapa nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapa jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
4: Entah ayeuna teh bapa di landongan ku
5: Alpa Propolis.
4: Alpa Propolis teh uninga ti manten bapak.
5: Di radio
4: cara ngangena kumaha bapak?
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi siang malam.
4: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
5: Bapak mah teh seep sabotol.
4: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
5: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaos sarampang gitu.
4: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
4: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
1: Pakijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya.
1: Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang, udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi bertahap ya
2: hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah, berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
2: Perubahannya kita merasakan diri, betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
2: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Sudah merasakan perubahan. Sampai lima hari ini ya berubah, lima hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul, sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya?
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku, pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga.
6: Pikeun manggil peserta kulantaran panitia kabeh keur saribuk bakal diserahkan langsung ka ketua juri nyaeta wasit. Satuluyna mikrofon teh dibikeun ka ketua juri. Kulantaran juri teh saurang wasit main bola, dina narima mikrofon oge bari niu piriwit. Atuh satuluyna kadenge ketua juri teh cacarita. Mangga ka para peserta lomba nyanyi antar pasien supaya siap-siap dipanggil ka panggung. Atuh ka grup musik oge supaya siap. Peserta nomor hiji mangga naik ka panggung. Soklah lagu naon bae padungeunah kadengena. Dipanggil peserta nomor hiji teh horeng saurang lalaki tengah tubuh kalayan dina dada belah kenca make tulisan ngaran manehna nyaeta Aki Anom. Kalacat harita Aki Anom teh naik ka panggung. Ngan kakara oge sungut nanggap, juri teh niu piriwit. Prit! Offset! Nembang nami heulaan musik, peserta dianggap gugur. Hayah turun! Gutug Aki Anom teh ruas, ngadenge juri ngomong gitu. Ngan daek teh daek, Aki Anom kudu turun di panggung. Saterusna juri manggil peserta nomor 2. Nu dipanggil teh nyaita saurang awewe rada bayuh yuh, kalayan dina dadana aya tulisan ngaran manehna, nyaita Mamah Rega Coy. Kalayan tengah daguan dipanggil dua kali, harita manehna naik ka panggung. Riog panggung teh oyag. Satuina jeung mamah rega kana mikrofon. Ngan kaget pikeun manehna. Sabab juri sapada harita niup piriwit. Prit, handsball. Dina aturan mikrofon teu meunang dicekel. Ayah turun. Ngadenge juri ngomong kitu, mah rega teh keuheul, malah tuluy nafsu.
5: Heh, nanaonan ieu teh? Tong kena-kena wasit main bola. Mikrofon bae ge teu meunang dicekel.
6: Cek mah rega nyarekan juri. Rengsek mah rega ngomong kitu, teu disangka-sangka ujug-ujug juri teh nembongkeun kartu merah. Atuh mah rega ngajenghok, dadak sakala reup beungeutna baeud. Satuluyna manehna turun ti panggung bari ngajingjing sapatu jangkung. Para mitra sadaya, unggal peserta nu naek ka panggung kabeh meunang sora piriwit. Ti mimiti offset, handsball jeung sajabana. Malah aya oge peserta anu meunang hukuman penalti sagala. Pangna meunang hukuman penalti teh, pedah eta peserta ngagabrug tihang mikrofon nepikeun karubuh. Satuluyna peserta panungtung nu dipanggil teh nyaeta grup trio wek-wek. Juri teh kaget oge barang nyaho nu naek ka panggung teh aya tiluan. Tilu urang peserta harita teh ngajejer di panggung sarta kadenge si Warman salaku ketua grup mere aba-aba.
7: Siap gerak. Lenjang kanan gerak. Kepada dewan juri. Hormat gerak. Coba samakan dulu suaranya. Wey.
6: Cenah jeung si Warman mere conto nada. Ting lagu naon eta teh? Ngan barang nuduaan nya eta si Aan jeung si Rahman rek nurutan, ujug-ujug prit. Harita juri teh niup piriwit. Atuh nu di panggung teh kaget, tiluanana melencrong ka juri. Maranehna hayang nyaho, naon kasalahan manehna? Sedengkeun juri harita teh tarangna kerung, manehna ngahuleng siga nu bingung mikir-mikir piomongeun. Teu dilapok harita juri teh nyarita daria. Sabenerna ilaing tiluan teu ngalakukeun kasalahan naon. Ngan ieu mah supaya adil wae, kabeh peserta ku dewek dibere sanksi, kudu turun ti panggung. Jadi wayahna grup trio wek-wek oge kapaksa kudu turun euy. Sok ayo turun. Mun teu turun awas, ku dewek moal diasupkeun nominasi. Adanya kitu nu tiluan teh kapaksa tarurun ti panggung. Geus kitu si Warman nanya ka juri. Atuh hari kabeh peserta turun ti panggung mah, engke saha nu bakal jadi juara? Pok juri ngajawab. Tenang euy, dewek juri anu adil. Pokona sakabeh peserta, ku dewek rek dijadikeun juara kahiji. Dasar nu teu jarajag uteuk na para mitra. Ngadenge juri ngomong kitu teh, sakabeh peserta surak bakat ku bunga. Atuh harita kabeh peserta muji-muji ka juri.
7: Hidup juri, hidup juri, hidup juri.
6: Prit, kadenge juri niu piriwit sarta pok nyarita.
7: Gas, tong raribut. Aye nama gera bubar. Dewek rek terus ngajurian balap karung.
6: Loyong juri nutayalian wasit main bola teh, harita ngeloyong indit ninggalkeun ruangan. Caturkeun di tempat lomba balap karung. Sakabeh peserta geus siap-siap. Masing-masing peserta harita teh marawa karung goni. Delila kadenge tina pengeras suara panitia ceciliweungan.
7: Perhatian ka para peserta nu rek milu lomba balap karung supaya siap-siap. Nu disebut ngarana supaya gancang nempatan garis start. Nu kahiji Aceng. Mana Aceng? Pasien asal CHH nu owah gara-gara kapelag batu ali. Terus nu kadua Cepot. Mana Cepot? Pasien asal Cipari anu owah gara-gara karacunan susu kelong wewe. Yang nu katilu di Dinas Gor mana? Asal Bayuning. Anu gering uteukna gara-gara kapelag senok. Ayo, maju.
6: Tilu peserta anu harita dipanggil ku panitia teh gancang muruk garis setar. Sarta rap karung teh harita diparake. Masing-masing dua sukuna diarasupkeun kana jero karung. Satuina kadenge wasit niu piriwit mere aba-aba.
7: Perhatian. Siap-siap. 1, 2, 3.
6: Para mitra sadaya, tilu peserta ngadenge aba-aba teh lain lumpat. Tapi maranehna teh kalah ting serengeh sareuri, tuluy tiluanana ting karecowis siga keur baradami. Sanggeus sareng sebadam, porosot-porosot maranehna teh ngalaan karung. Sarta jauh tina panyangka, sanggeus marukaan karung, bertek teh tiluanana lalumpatan. Si Aceng lumpatna teh bari karungna diponggok. Anu duaan nyaeta si Cepot jeung Didi Nasgor, karungna teh disesered. Atuh nu narongton surat ayeuh-ayeuhan mere sumanget kanu keur lomba. Kadenge di antarana aya nu ngomong kieu.
7: Tah, bener kitu ai. Eta ngaranna balap lompat mawa karung. Hayo terus lompat ka lembur masing-masing. Geus tong balik deui ka dieu.
6: Tiluan harita lompatna teh patarik-tarik. Garis finish oge harita teh kalah kaliwatan. Ngan ku taksiran maranehna kacida sumangetna. Nepikeun kalumpatna teh mabal ka jero lembur. Atuh tiluanana harita teh jadi papisa. Ayeuna urang caturkeun lomba panjat pinang. Harita kaayaan di eta tempat kacida ramena, tihang panjat pinang nu dijieun tina tangkal jambe nu dibalur ku oli keur dirariung ku sababaraha urang pasien lalaki. Harita teh aya Wakuwu, Aki Rayud, Bahrowi jeung Bahrojali. Opat jalma teh keur ting tarenggak we nempuan rupa-rupa hadiah. Kadenge Wakuwu ngamimitian nyarita.
8: Wah, lumayan oge hadiahna mah we. Paralus. Dewek mah rek nyokot jujur ah. Jang paranting usup dina baskom.
6: Caritaan teh disambung ku Aki Rayud.

0: Bah Rojali ngomong kituna teh, bari nunjuk kana sarung tinju nu bodol sabeulah. Opat jalma terus baradami ngatur rencana. Wakuwu salaku koordinator peserta harita nyarita. Ke, tong rusuhan, urang kudu kerjasama. Sabab naik kana tihang anu make oli mah, lain pagawean enteng-enteng, butuh keahlian khusus. Ayeuna urang acakan naik saurang-saurang. Ngan kulantaran urang opatan geus jadi hiji tim, jadi hadiahna oge kudu dibagi opat. Coba ayeuna nupang heulana naeknya eta nupang kolotna. Sok Aki Rayud naik ti heula. Dititah naik teh Aki Rayud ngahuleng, bakuna mah manehna bingung kulantaran teu bisa naik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
3: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
2: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang. Tina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ada kan jadi sawah ya teh gitu alhamdulillah. Yang ten ayah namanya botol abis ya istilahnya mu ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan. Terus karena mam ayner sepisan karena mam teh tak kemarin masa tak cina ngalut jamu hal favoris karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Begitu Pak.
2: Mohon. Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Abdi tos 73.
2: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
3: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-kedap gitu.
2: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
3: Enten obat Alpha Propolis.
2: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Tabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
2: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
3: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilahna mah nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
2: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
3: Amin.
2: Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat

0: Tes mata, tes ma aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura
2: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes ma ini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya, berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Sakit
2: gitu. Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali ya.
2: Iya.
1: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini,
2: enggak,
1: Pak.
2: Enggak. Asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Dititah naik teh aki rayud ngahuleng, baku namah manehna bingung kulantaran teu bisa naek. Baku namah manehna teh bingung kulantaran teu bisa naek, beuratkeun ku beuteung. Ngan dipikir deui ku manehna, mun teu nyanggupan manehna kudu kaluar tina tim sarta kana pasti moal kabagi hadiah. Antukna najan bari asa-asa oge, manehna teh nyanggupan. Oke lah, siapa takut? Pina oge naik. Cegah harita dua lengan aki rayud teh nyekel tihang panjat pinang, turui nyusul dua sukuna napak kana eta tihang. Angsrod, angsrod, angsrod, manehna mimiti ngangsrod. Ngan karek oge tilu angsrod, polosot kolorna teh morosot. Atuh ger kadenge ku manehna loba panonton surak. Malah di antara panonton anu surak teh aya anu moyok sagala.
7: Hei, Kirayud. Geus ari teu bisa naek mah, tong legeg hayang naek sagala.
6: Tuluy ditema ku nu sejena.
7: Nya lah, geus mending turun bae moal bener. Kolor oge kalah morosot. Beudateun ku nu ngaburayot.
6: Kumaha teh aki Rayud riwas barang ngadenge aya nu ngomong ngaburayot ngaburayot kitu. Atuh teu tatapasin deui ngan gulusuhur harita teh manehna turun deui. Tuluy mageuhan tali kolorna. Ngan apes pikeun manehna. Barang tali kolor dipageuhan, ceprot eta tali kolor teh pegat. Atuh geur deui bae kadenge penonton teh surak mani ayeuh-ayeuhan. Samalah ayeuna mah kadenge aya sora awewe ngajerit sagala. Ngadenge aya sora awewe ngajerit, aki Rayud beki sasah. Atuh ngan terang-terang bayi manehna teh lompat bari leungeunna sabeulah nyenyekel kolor. Para mitra sadaya, ku ayana aki Rayud lompat di eta tempat lomba. Atuh tim teh harita ngan kari tiluan nyaeta Wakuwu, Bahrowi jeung Bahrojali. Ku kaayaan kitu Wakuwu bingung oge. Sabab kakuatan timna teh geus ngurangan hiji. Tapi manehna tetep semangat sarta pok ngomong kanu duaan. Bahrojali, oge maneh Rowi. Wayahna euy, kudu ngerahkeun kamampuan. Siapkeun tanaga jeung pikiran. Najan urang pasien rumah sakit jiwa oge, ari mikir mah bisa keneh, Lin. Ditanya kitu ku Wakuwu, nu duaan teh silih pelong. Tuluy kadenge nu ngajawab teh Bahrowi. Nya geus pasti ari mikir mah urang teh bisa keneh. Ngan meureun teu pati jejeg. sakieu ge geus untung, urang bisa keneh nyarita rada bener. Tuluy Bahro Jali milu mairan. Geus, tong loba omong. Keun urusan mikir mah bagian dewek. Da rarasaan dewek mah pikiran teh jejeg keneh. Jadi pasien rumah sakit jiwa oge, dewek mah kapaksa pedah teu betah cicing di imah. Di dieu mah loba tetempuan waraneh euy. Geus halik dewek rek naik. Kalayan pinuh ku sumanget, Bahro Jali ngadeukeutan tihang. Memeh naek manehna metakeun heula hiji jurus. Teuing jurus naon? Ngan munilik tina gerakanna mah siga jurus hap-hap luncat. Krep harita teh dua leungeunan nyekel tihang. Terus sungutna kunyam-kunyam siga keur mapatkeun jampe. Sarta satuluyna dua sukuna napak kana tihang. Kalayan saeutik-saeutik ngangsrod galuhur. Angsrod. Meunang tilu angsrodan, reg eureun. Kulantaran tihang teh lesang ku oli, atuh gulusur manehna teh turun deui. Huleng Bahro Jali ngahuleng, mikir kumaha carana sangka naekna bisa mulus. Ari waku jeung Bahrowi nempo Bahro Jali ngahuleng teh, duanana jadi kabawakeun ngahuleng. Telila kadenge Bahro Jali nyarita. Ulah ting haruleng bae atuh. Cik dewek bantuan mikir euy. Gancang waku nembal. Lain embung mantuan mikir euy. Panyaho sorangan, pikiran dewek teh kurang jejeg. Sarua jeung si Rowi. Sanggeus lilapating haruleng. Akhirna Bahro Jali nerekel deui naek. Ayeuna mah naekna teh bisa rada luhur, atuh geur panonton anu sarua pada-pada pasien rumah sakit jiwa teh sarurak mere sumanget kanu naek. Ngan kira-kira anjog ka tengah-tengah tihang, sigana aya pasien anu lenger ngadon nyeungeut petasan. Cius! Atuh keur naek teh ngarenyag kagareuwahkeun. Kontan harita teh gulusur Bahro Jali teh turun deui. Sanggeus aya di handap Bahro Jali kukulutus. Jadol teh. Jelema saha nya nu pangangguran nyeungeut petasan? Kalah ruas. Untung dewek teh teu murang oge. Lieuk Bahro Jali ka wakuwu jeung Bahrowi nu keur carolohok. Pok Bahro Jali harita nyarita. Waduh. Sigana bakal gagal yeuh. Tim urang meunangkeun hadiah teh. Eta we dewek mah hayang meunangkeun sarung tinju. Butuh jang ari ngabunian dampaleungeun mun kapareng usum tiris. Wakuwu jeung Bahrowi teu ngajawab, anggur ting darlek papadana. Keur kitu teu kanyahoan, ujug-ujug aya awewe tengah tuwuh nyampeurkeun. Eta awewe teh pangawakana jangkung langkoyang sarta kadenge pok uluk salam.
8: Lekum-lekum. Amit-amit. Lalaki teh teu bari saeun naek. Hera atuh kudadegan. Keun urusan nu kieu mah bagian dewek. Nu penting hadiah beunang kabeh.
6: Bahro Jali wakuwu jeung Bahrowi marelong kanu karek datang. Telila kadenge wakuwu harita teh nanya.
7: Heh, saha maneh? Datang-datang ngadon pidato?
6: Ditanya kitu, eta awewe teh kontan ngajawab.
8: Ih, amit-amit. Dasar nu teu jejeg uteukna. Dewek disebutkeun pidato. Ih, amit-amit teuing. Ngenalkeun, ngaran dewek anu nelah mah bute bintilil kombinasi.
6: Ngadenge eta ngaran, waku kerung tuluy pok nanya deui.
7: Saha? Baruk bute? Nah, atuh kawas eueuh deui bae ngaran.
6: Jeung deui dewek mah sakarek panggih jeung maneh teh. Keur naon maneh aya di dieu? Atuh pok si bute teh ngajawab ayem.
8: Ih, amit-amit teuing. Dewek mah dibere ngaran bute soteh ameh eueuh anu nyaruaan. Sigana saalam dunya moal aya nu nyaruaan ngaran dewek. Ari pangna dewek aya di dieu, sarua jeung ilain kabeh. Dina raraga nieuskeun pikiran. Sabab dewek oge keur ngalaman gering pikir. Teu pira ari sababna mah. Ukur kabeureuyan tutup gendul wadah bensin. Katambah dagang bensin teh bea kunu nganyuk. Atuh dewek teh jadi loba pikiran. Nyantukna dibawa ka dieu.
6: Cikikik teh waku usir. Alus euy. Mun kitu mah dewek jadi nambahan batur. Tah ayeuna kieu. Awak maneh mah panjangkung langkoyang. Sigana mun kana naek panjat pinang mah bakal babarieun.
7: Tuh tempo hadiahna mani tinggaran tung kitu. Na teu kabita.
6: Si bute nenggak kana hadiah nu digantung-gantungkeun di luhur.
9: telila pok maneh nanya Rita.
8: Ih, amit-amit teuing. Hadiah kawas kitu bae ge dipikahayang. Dasar kampungan. Kali, ku dewek mah pasti beunang kabeh.
9: Ceung si Bute harita teh kana tihang panjat pinang, dicekel pageuh ku dua leungeuna. Satuluyna ceuleuweung teh ngabewarakeun ka balarea anu keur narongton nu sarua papada pasien rumah sakit jiwa.
8: Perhatian ka balarea, dewek rek ngabagi-bagi hadiah nu aya di luhur. Sok siap-siap.
9: Beres ngomong kitu, kadenge nu lalajo teh raeng pada muji ka si Bute.
7: Hidup Bute, hidup, hidup, hidup. Hidup Bute. Percayalah, jalma nu awak dalang koyang kitu mah pasti jago naek. Teu siga jalma eta tah nu tiluan. Kajeun lalaki ge siga kuya, teu bisa naek.
9: Diberes sumangat kitu, si Bute kacida bungahna. Tuluy manehna ngajegangkeun dua sukuna. Disangka ku balarea mah si Bute teh rek naek. Tapi si horeng harita tihang panjat pinang teh dioragkeun sababaraha kali.
7: Orang, orang, orang, orang.
9: Atuh, bululu harita hadiah anu digantung-gantungkeun teh marurag. Nu mimiti murag nyaeta sapatu sabeulah.
7: Kalayang! Puk!
9: Eta sapatu anu sakitu gedena teh, siga nama sapatu kurut hansip, ninggang jalma nusirahna gundul. Atuh, kuak, nuka tinggang sirahna teh ngagoak.
7: Waduh! Aduh! Aduh! Jaduh teh! Aduh! Maling nyeri kia, oi! Aduh!
9: Tapi teu naon lah. Sia kieu mah jamak. Aduh, sapatu nawe, benang ku aing. Lumayan sabeulah oge jang paranti ari mejeng. Sangge sapatu satuluyna nu murag teh sarung tinju.
7: Kalayang!
9: Eta sarung tinju anu sakitu berat jeung teuasna teh ningang ka jalma anu nenggak meneran pisan kana cukang irungna.
7: Atuh kuak eta jalma teh ngagoak.
9: Tuluy sarung tinju teh kumanehna dibawa lumpat. Hiji-hiji hadiah teh murag pilih genti nepikeun ka imeutna. Atuh sanggeus hadiah murag kabeh mah si Bute init ninggalkeun eta tempat bari di barung ceuleuweungan.
8: Ih, amit-amit. Hadiah nu kitu bae ge ngati dipikahayang. Dasar kampungan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
11: Sareng Bapak Edi.
10: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
11: Di Sindang Palai Rahayu.
10: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
11: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
10: Mohon, Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
11: Mual gitu kesang dingin, kuyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
10: panangannya
11: nya sareng lalinu gitu.
10: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
11: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
10: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
11: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
10: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
11: Propolis.
10: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
11: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu ayah, nu paregel nih gitu. Muntah. Payung-payung nate ya nulalinu teu araya ya puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae nih.
10: Mun.
11: Baena alhamdulillah ana daya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
10: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
11: Alhamdulillah gitu. Menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
10: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
11: Sehari ya, 3 kali, genep tetes, setengah gelas.
10: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak, uninga alfa propolis di manten, Pak?
11: Di radio.
10: Bapak, bilih ayah pesan, kanu sanes, kanu mana, anu nuju ihtiar.
11: Anu geduh panyawat, ya, panyawat naon, we, mangat cobian ku alfa propolis. Karawasna lah, iya, pisan gitu, ayah butosna.
10: Hatur nuhun, Bapak, pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
11: Amin.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
14: Bapak Sakum.
13: Bapak Sakum dari
14: NPEN
13: Kecamatan Mundu ya.
14: Kabupaten Cirebon.
13: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
14: Iya, betul.
13: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
14: Sudah. Dua kali ini ya.
13: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
14: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
13: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
14: Suka berair
13: ini ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
14: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
13: Enggak begitu buram lagi
14: enggak.
13: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
14: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
13: 20 hari ya.
14: 20 hari ya, 17 hari lah.
13: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
14: Sehari 2 kali, Pak.
13: 2 kali ya.
14: 2 tetes.
13: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
14: 2 tetes ya, betul.
13: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
14: ya,
13: punya.
14: Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
13: Iya.
14: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
13: Tesma Aini. Iya.
14: Barangkali cocok.
13: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
14: Iya.
13: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
14: Iya.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu, ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
2: Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan 1 penumpang sepeda motor.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai oknum ASN Dinkes Cianjur jadi tersangka dugaan kekerasan seksual sesama jenis, korban diiming-imingi lolos jadi PNS, satu orang meninggal dunia akibat tabrakan beruntun di Bandung, sumur kering, krisis air landa dusun Sukamulia Banjar, ratusan warga terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Badan Gizi Nasional memastikan telah menerima laporan terkait puluhan siswa di Kabupaten Sukabumi yang mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi paket makan bergizi gratis. Menyusul laporan itu, BGN langsung menurunkan tim untuk pengecekan ke lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi. Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Sukabumi, Firman Juliansyah, mengatakan laporan diterima pihaknya Selasa 28 Juli siang.
1: Kami cek sampel di SPPG dan waktu itu mitigasi yang dilakukan pertama kali yaitu menarik seluruh susu yang sudah distribusikan sejumlah kurang lebih total penerima manfaatnya 2091 ya. Kemudian ditarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu, ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
3: Dari data di lapangan, sebanyak 39 siswa SDN Bojongkoneng, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, mengalami mual pusing hingga sakit perut. Gejala muncul sekitar 40 menit setelah mereka menyantap menu MBG jam 9 pagi. Menu yang disajikan berupa nasi liwet, telur asam manis, tumis wortel jagung, buah lengkeng, dan susu UHT. Ketua Tim Kerja Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Tatang Koswara, mengatakan, dari hasil penyelidikan awal ditemukan salah satu susu UHT sudah kadaluarsa sejak Juni 2026. Susu dipasok dari Dapur Nazran SPPG Cibadak 02. Dinas Kesehatan bersama Tim Gerak Cepat saat ini masih melakukan investigasi epidemiologi. Petugas memeriksa lingkungan, mewawancarai pihak terkait, dan mengamankan sampel makanan untuk uji laboratorium. Hasil uji lab nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab pasti dan langkah penanganan selanjutnya. Seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan beruntun yang terjadi di sekitar Terminal Leuwi Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 29 Juli.
4: Sebanyak 11 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini, mulai dari truk, 2 unit minibus, sejumlah sepeda motor, lalu sejumlah gerobak pedagang juga hancur dihantam kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, serta sebuah sepeda yang ditumpangi oleh seorang perempuan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Rifki Adi Perdana mengatakan, musibah kecelakaan itu bermula akibat mikroslip yang dialami supir truk yang mengangkut gas LPG, sehingga menghantam kendaraan dan benda-benda yang ada di depannya. Petugas kepolisian telah mengamankan truk pengangkut LPG beserta pengemudinya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan.
5: Satu nyawa orang meninggal dunia yang menggunakan sepeda berjenis kelamin perempuan. Dan satu korban lagi luka berat, patah tulang. Kendaraan terlibat ini mobil pengangkut gas LPG. Ada 11 kendaraan meliputi mobil dan motor.
3: Diduga sopir ugal-ugalan, sebuah angkutan dalam kota menabrak motor serta menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan di Jalan Kang Raksan, Kota Cirebon, Rabu siang. Akibatnya, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
6: Peristiwa kecelakaan ini berawal dari sebuah angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K yang melaju dari arah Kuningan menuju Kota Cirebon dengan kecepatan tinggi serta menabrak sebuah motor yang berada di depannya. Usai menabrak kendaraan motor di depannya, sopir angkutan berupaya kabur. Akibatnya, angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
2: Kendaraan angkot yang menghindari oleng ke kanan. Nah, ada angkot yang dari lawan arah langsung bertabrakan dengan angkot yang dari arah sebalik. Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan 1 penumpang sepeda motor.
3: Polisi menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis. Penyidik Polres Cianjur menduga pelaku memanfaatkan iming-iming pekerjaan hingga janji meloloskan korban menjadi pegawai negeri sipil untuk melancarkan aksinya.
7: Tersangka berinisial FMH, seorang pria yang berstatus duda. Ia bekerja sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan bertugas sebagai perawat di salah satu puskesmas. Korbannya seorang pemuda berinisial MZ berusia 19 tahun. Dugaan tindak pidana itu terjadi di rumah tersangka di wilayah Kecamatan Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Ameli Putra mengatakan, kasus bermula ketika tersangka menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai sopir pribadi. Tersangka juga mengaku bisa membantu korban menjadi PNS di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Cianjur. Sebagai syarat memperoleh pekerjaan, korban diminta menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Namun, pemeriksaan itu tidak dilakukan di fasilitas kesehatan resmi, melainkan di rumah tersangka pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 10 pagi. Setelah tiba di rumah tersangka, tersangka mengarahkan korban masuk ke sebuah kamar. Dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan, tersangka meminta korban melepaskan pakaian. Dalam kondisi tersebut, penyidik menduga tersangka melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban. Selain itu, tersangka juga diduga meminta sejumlah uang dengan alasan untuk memperlancar proses penerimaan korban sebagai PNS. Namun, korban mengaku tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Merasa menjadi korban tindak pidana, MZ melaporkan ke Polres Cianjur 3 hari setelah kejadian.
8: Ada beberapa opsi yang dijanjikan oleh pelaku sementara yang kita lakukan pendalaman ya. Pertama, driver pelaku dijanjikan juga PNS di salah satu instansi di Kabupaten Cianjur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau kembali membuat sejumlah wilayah di Kota Banjar dilanda krisis air bersih. Salah satunya dialami warga Dusun Sukamulia, Desa Sukamukti. Dusun yang dihuni sekitar 1.000 jiwa ini selama 2 bulan terakhir kesulitan mendapatkan pasokan air. Penyebabnya sumur-sumur warga mengering dan debit air dari jaringan sumur bor yang ada juga terbatas.
9: Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Egi, menuturkan persoalan kekeringan memang terjadi saat musim kemarau tiba. Kendati sudah ada bantuan sumur bor dari pemerintah provinsi, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi.
10: Ya, kurang lebih 2 bulanan. Kalau udah masuk musim kemarau, itu sumur pada kering. Ada bantuan dari pemerintah, sumur bor dari provinsi, masuk PAM, tapi sama. Kurang karena penerimanya melebihi kapasitas yang harusnya 60 penerima. Sekarang jadi 100, jadi kurang di sistem buka tutup airnya, masih kekurangan.
9: Egi berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti penambahan sumur bor atau pembangunan sumber air baru, terutama untuk wilayah RT yang paling terdampak. Ia juga mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai dan PMI yang telah membantu mendistribusikan air bersih.
10: Kasih solusi lah, ada penambahan sumur atau buatkan sumur baru buat wilayah khususnya di warga RT dulu yang kena dampak kekeringan. Kalau masuk kemarau panjang itu terkena dampak sekali tiap kemarau.
3: Sejumlah warga di Kota dan Kabupaten Bekasi mengeluhkan kualitas layanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum PDAM yang dinilai tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang mengalir ke rumah warga dilaporkan dalam kondisi keruh dan berbau. Bahkan di sejumlah wilayah debit air sempat mengecil hingga nyaris tidak mengalir.
11: Kondisi air dari PAM yang keruh dan berbau tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari pihak terkait. Warga Bekasi, Aulia, mengeluhkan air yang digunakan untuk mandi kerap menimbulkan rasa gatal pada kulit. Masyarakat berharap PDAM setempat segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan kualitas serta distribusi air agar warga Bekasi memperoleh layanan air bersih yang layak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan Tuhan masyarakat.
12: Sekarang kondisinya ya masih kuning, berbau sih enggak, tapi masih kuning gitu. Jadi kan sebagai saya yang punya anak bayi gitu, yang baru 4 bulan kan Pak, bahaya lah.
3: Pemerintah mempercepat dua proyek irigasi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Proyek bertujuan menjamin pasokan air untuk sekitar 50 hektar lahan pertanian. Proyek pertama berupa pembangunan jaringan irigasi Cisasah Kiri di Desa Petir, menggunakan dana APBN 2026 sebesar Rp195 juta. Rupiah.
13: Salah satu proyek berlokasi di Kampung Sempur RT 02 RW 05 Desa Petir Kecamatan Dramaga. Di lokasi ini sedang dibangun jaringan irigasi Cisasah Kiri melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pekerjaan dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Petir Jaya setelah penandatanganan kontrak pada 17 Juni 2026. Sementara itu di lokasi lain di wilayah Dramaga, pemerintah juga tengah melakukan perbaikan talang irigasi yang rusak akibat longsor. Hingga saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 30%. Pekerjaan meliputi pembuatan alur, perakitan talang air, serta pemasangan 12 tiang penyangga dengan ketinggian 6 dan 8 meter. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap mengingat kondisi medan yang cukup sulit di dua titik paling krusial.
14: Biar efisien gitu, kerjaan air kan berkurang nih. Ya, sementara itu kita ngerjain irigasi, kalau airnya gede kan sudah juga. Ini mah hampir ada 50 hektaran namanya.
13: Dengan berjalannya kedua proyek ini diharapkan sistem pengairan di Kecamatan Dramaga menjadi lebih optimal dan mampu menjaga ketersediaan air bagi sekitar 50 hektar lahan pertanian. Para petani berharap setelah pembangunan selesai, produktivitas pertanian dan hasil panen dapat meningkat serta lebih stabil pada setiap musim tanam.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Ayo saken kawon tenan nagara giri kadasar nagara kajinan nagara sampun kasiluk kakanengol kakak kajera pihak kajam paring angin-angin kakon saraman sanajara nagara syukur makmur

pating nagara kajinan ingkang sinebat nagara Giri Kadasar. Oh. Sang Nalendra Prabu Durga Banala sampun wonten ing setingil binaturata lengaking dedampar dan tapi

0: pengawakan jangkung gede si margada peusim rostaya papa dan lepas morlir bang barengan upamangan dika sentak sengor magan kian patih durgaraksalan senapati ngalagapak lawan ngayuda kakasih kalasarba sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamur sang nalindra gunira kangan dika sentak sengor pengandikana iya sang nalindra kawadaling lisan mekaten pengandikan ibu kadang ingin sunai coba kadi kaharap diukna akang sangat sono nutaya papadana yap ngese diukna kadi kaharap rahi patih lan senapati inggal gapak lawan ngayuna
1: Allah Sri Paduka pupu dening ati abdi dalem pun patih Durgaraksa nampi dateng pembagi selera pangsa layani semua ngangat wakil semua bukti kunyupan seringan pangsa
0: ya ya semua para bakti hawa mudah terima tering tangan laki watengen simpan pulungnya hati pun dihing mas takai
1: alih nanti tebo minantan bulu darbi kalau putan muka hula kira malu
0: saling malu
1: kaping tiga permilani pun panjeningan keresahan imali dateng raya patih wonten keresakang pun apa cilarani pun boten enten malikang diajing ajing siang pun dahluk kejabi timbalan paduka nuhun ini
0: nuhun rai
1: ayapi keresahan
0: tunggu rai senapati
1: kapayun yik

0: Beda geuman ieu mah ye.
1: Atuh teu pinuda mah nampi nuhun kana pembagi. Adi kapayu. Sawios cekap di dieu.
2: Ah, gila geus sae.

0: Dina waktu ayeuna naha maju atawa mundur dina alam pangwangunan kiwari?
1: Jawab.
2: Mun kita teng sandiga baduka pupu dening ati. Nampi nuhun kana pihak pertarusan. Nanging ieu pun adi anu salami nang nguriling ka tepi sembiring anya selang ka padesaan. Ngasruk ka pakampungan. Saya terus baik kumahai keayaan kiwari
3: situasi and condition
2: iya tahu
3: dina waktu si ayina paduka abdi maksad ngawal kananon rupiha pertarosan majengna pangwangunan ayina ditinggal kapadesaan kapa kemitan, kapa kampungan, terutami pisan mah dina kebersihan ayeuna teh. Aya operasi bersih satu, aya operasi bersih dua. Masyarakat sadayana istuning satia simpati satuhur.
4: Sibuk masuk isuk.
3: Sibuk unggal isuk-isuk. Serine disada teh breng. Jiga meri ti kanangna. Numawa sapatu numawa sapu sapatu butut runter ngocorkeun cai anu naneum rupi-rupi gulan Gusti sadarna masyarakat dina waktu ayeuna
0: syukur ye

0: Badesa paranto seueur aspal nganyang ka desa seueur para tani sugih mukti kaum dagang sami sugema kaum buruhan teripuh nu digawe simpe hate karyawan sami sarenang nu dagang sami sugema sadayana oge kulan teu aya bancang pakewuna lugina hate ti iceuli herang manon
1: manon
0: kitu pan Gusti kitu paduka
2: syukur ri kumaha jajahan amahan
0: jajahan atuh namihan dina waktu saena
2: syukur
0: syukur
2: upeti
0: upeti unggal taun sumping kaya-kaya nikmas picis kemarincing inten jumanten
2: ya
0: bagja
2: beres lamun kitu akang raja benghar
0: timbalan
2: akang raja kaya
0: timbalan
2: akang raja anu hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imahi
0: timbalan
2: ya
3: sugemanya kep dimana
4: tapi geningan kasugemaan hati mati bisa diukur ku harta kekayaan ku lobana duit

0: sakit Rayi.
1: Di mana?
0: Tapi dina waktu ayeuna Kang teh can ngeunah can tentrem hate.
1: Napa lain naon?

0: salah
1: bajai
0: lain
1: salah bes bes ba
0: lain
1: eta
0: lain
1: datu acan
0: ho naon atuh rai
1: palai tambih kasaktian
0: lain
1: palai marmot
0: salah maneh
1: palai naon atuh gusti
0: manehnya hoye nakal teraja

0: Balai garwaan ka urang mah.
1: Balai garwaan ka urang mah nya Gusti. Ka urang saritem.
2: Bae.
1: Ka urang rancak oleh.
2: Lain
1: si jengkol.
2: Lain
1: panyalu.
2: Lain
3: urang banyar.
1: Ka urang banyar.
2: Lain

ngurusken urang sararea kapan lintang titulunan urang. Iya, anu dipikahayang ku Akang Nyatana Widadari Suprabha.

0: jadi palai garwaan teh kawidadari.
1: Bener teu salah citakan maneh.
0: Kawidadari.
2: Lah bener.
0: Sahat kakasina.
2: Supraba.
0: Nanang Karba.
1: Hey. Supraba belegung.
0: Oh. Demo. Supraba.
1: Eh?
0: Supraba. Supraba. Supraba. Mau terbo cawadana.
2: Wah, noana.
0: Ya mun terbo ngumis.
3: Nyawana nya mang ieu.
0: Atawa Jumat.
2: Wah, papaya keun nya.
0: Untu Jumat sapetu. Atawa Minggu. Untu Minggu Ahad. Untu Ahad Semen.
2: Wah.
1: Kitu sabenerna.
0: Jadi palai garwaan teh kawidadari anu kakasihna Supraba.
1: Eta. Tapi kaula pati-pati direnengkeun kawin ke dina mangsa nangarendeng jeung widadari. Kaula teh hayang kawin teh dua sakaligus.
2: Roya-roya teuing Gusti. Kapan urang mah pagawai negeri mah teu kengeng nyandung.
1: Batur ulah sate akang mah meunang.
0: Itunya.
3: Liciknya.
0: Licikna teh. Ka urang mana?
1: Tapi anu hiji mah di dunya ayana ngaranna Dewi Banowati pamajikan Suyudana Raja Astina.
0: Wow. Kukupingan teh pamajikan Suyudana.
2: Iya. Geuning eta mah kagungan caroge, teu bogoh ka salakina, bogoh sote ka awewena.
0: Hari itu. Loh. Dicilakaeun eta mah Gusti.
1: Aing
0: tanggung jawab. Semua kumaha naon? Moal cilaka engke nangaheureun nu kagungan caroge.
1: Cekula kaula teu hayang ka salakina. Hayang sote nyatana ka Dewi Banowati pamajikan Suyudana Raja Astina. Salut apan teh maneh hay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Wasta Mukhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 0 Genep, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantornya terus ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengkerteh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis birajina nyetel ah hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
5: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu eh nah dikenca gitu aya ah dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Eh bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
5: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tahu kamana we gitu Pak berobat?
5: Teu acan dianggap teh lah iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping birang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
4: ada ngukenaon Pak
5: resep da wayang golek gitu.
4: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
5: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Muhun tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjol getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
8: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
9: Iya,
8: kan,
9: iya.
8: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: usia 68.
8: 68 iya, usianya
9: iya.
8: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini,
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak, asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
8: matanya
9: amin.
8: Sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Yeah. Yeah, saru papan ke mana? Pikeun eta nyokot warnoja apa ngalabar ka sawarga maniloka? Pilih hiji di antara dua. Mending ini ka sawarga. Lamun mana ini ka sawarga keun bayak Kang Kastina.
0: Lamun eta maneh ini ka Astina keun bae akang ka sawarga.
1: Sabab akang kaimpikeun wae beurang nyeungkeut eta widadari Suprabanga Gupayan bari ngiceupan ku panon sabeulah. Jeung eta Banowati kabayangkeun eta

0: Panboten Nawang Supati lan Senapati margane pun peteng penggalih. Nyaur disalabeting kalbu boten kawadaling lisan ngandika disalabeting werdaya. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Manuka kupu dening ati.
2: Kulah.

0: mending init ka sawarga, mending init ka astina kumamaneh akang dina waktu ayeuna.
1: Hiji bantuan mikir.
2: Ih,
1: kita tadi oge mikir ningin nepi ka murudul jangkot.
2: Wah, tapi ka murang.
1: Pilih mending ka mana?
3: Ayeuna mah pikir-pikir da ka sawarga mah moal jajan urang teh daun nu dagang di teu menya I.
4: Ah, teu aya.
3: Uwe nu dagang ka sawarga mereng.
4: Ya ge tukang kridit.
3: Teuing lamun tukang kridit. Nyang teh. Ka astina we anu loba dagangan. Anu loba nu dagang. Ka astina mah pan urang teu beuteung seubeuh pan parduka samut sunat kalampar.
4: Duh.
3: Tuh.
1: Nya kitu hade atuh kastina bae. Urang kastina we.
4: Ka mana rai?
1: Bawiraos abdi dalem. Abdi sangem kastina nanging ieu carana teh kedah dilamar atuh tapi kumaha?
5: Pamohalan dilamar maka dipasrahkeun.
1: Dipenta.
4: Moal dibikeun.
1: Kedah dikumaha?
5: Paok.
1: Naon cai?
3: Naon aok dedengan teh
4: nya kaliwang bisa paling
1: uluh kedah dipaling
4: nya
3: kudu panjang kokod
6: kerajinan tangan ieu mah ye
3: kerajinan tangan gusti pan maling teh teu meunang teu kengeng pan maling teh sami we sareng nyontoan urang ka masyarakat.
5: Akang
1: tanggung jawab I.
5: Sanggup pamanten.
3: Heh.
1: Nya mudah-mudahan bae.
5: Ya. Tehayang akang ngadenge kecap
1: mudah-mudahan ae.
5: Sabab eta can yakin.
3: Kudu optimis bae imbuga raja teh. Nya
6: urat batu teh mah.
3: Urat batu teh mah raja teh lamun aing urat merungkut.
5: Ah.
4: Sanggup apa henteu?
1: Ya sanggup gusti.
5: Sanggup?
1: Ya. Yeah.
5: Sabara poe sanggup hasil?
1: Ya karena dua sasi mah kitu.
5: Ya lila teuing ieu.
4: Kesel.
5: Kesel. Kaluman.
1: Sasasi.
4: Lila.
1: Setengah sasi.
4: Lila
7: lami kene wae setengah sasi
1: 5 menit gitu. Wah mainnya
3: eh cobaannya yang nyangkor
1: 5 menit
4: teu mungkin
6: umum mah
1: hinya juga nya saminggu
5: saminggu
1: ya
5: patih
1: aulan
5: bener mana sanggup
4: saminggu
1: saminggu
5: cukup bulan hareup ditaekeun gaji ku akang hayang sabaraha persen ye
4: tuh milik mah di mana we di
1: mana we milik mani ye
4: dina maling
3: naik lumayan heueuh asa daek maling naik gaji we lumayan aya keur namah-namah mayar teh HB ah
4: gitu
1: hayang mah
5: we saminggu bener
1: iya yeah.
5: Cukup maneh deui saminggu sanggup sanapati?
1: Abdi sanggup saminggu.
4: Syukur bangga nomor sabaraha ari sapatu maneh I.
1: Oh.
4: Agung. Wah. Tiga parahu sapatu teh.
1: Tiga parahu abdi mah nomor 70-100. Imbalan gusti.
5: Pra lumampah jung lumaku jigra ini.
1: Heh. Imalah dinten iraha kaula kedah lumampah paduka
4: waktu ayeuna waktu leuwih kane
1: imalah singkat be urang teh saminggu kudu hasil
3: ya mudah-mudahan
5: teh hayang ngadenge kecap mudah-mudahan akang I
1: oh sae mangga pasti lah saminggu abdi hasil
5: cukup
1: cukup
3: ngan kieu yeuh aya ide saeutik
4: aya teh
1: naon ide teh
3: ini temannya pati tanya ho ide ya. Ide apalagi ngalah laru
4: tuh
6: ide hidangan gitu dia tuh
3: pergi ngelauk mau akuarium.
4: Itu akuarium pergi ngurus jangkot.
3: Pengarang pergi ngurus jangkot melain akuarium belum.
4: Hei, nangkaran itu
3: parut begitu mah.
4: Itunya. Itunya. Parut mah pugu pergi maca.
3: Bon. Pergi maca mana begitu mah tuai ingin nyaho.
4: Nyaon.
3: Kulkas.
4: Itu ku ngus.
7: Giling batu.
4: Kulkas mah pugu pergi ngegiling batu.
2: Beki ngapraknya mangi.
4: Ya. Kaki turai.
3: Mangga Gusti.
4: Kadenge ku akang aya ide naon?
3: Ide naon?
4: Urang teh ulah kapalang jeblong.
7: Wah.
4: Lamun dek jahat, jahat sakalian.
7: Wah, jahat.
4: Kagok anak geus roay. Beki lila, beki jahat.
3: Kumaha carana?
4: Carana teh pan maling mah sok sisilumputan biasana lin.
3: Nyeh.
4: Tayina mah maling teh urang belak-belakan weh. Maling teh tembongkeun ka mata umum. Ngan carana urang kudu ngadudomakeun supaya itu diararadu urang nyingkah pan ngeunang.
2: Bari keprok
4: urang. Bari keprok moal aya nu ngabeuri.
3: Kumaha carana?
4: Kumaha carana ye? Hayi Suyudana teh kurawa. Hayi kurawa sok dordarna teh sok getrengna teh jeung panawa.
7: Beneng.
4: Cok beneng.
3: Beneng kumaha?
4: Heuh beneng pasea beneng teh.
2: Gursek.
3: Tuluy kumaha?
4: Ta ai di Amarta teh aya pahlawan ngaranna Otot Aca.
7: Oh.
3: Gatot Kaca meureun
4: ta eta. Teteh anak Orea Bemo.
7: Ah.
3: Bima.
4: Mun bener.
3: Ai Bima teh,
4: Bemo teh Panawa nu kadua.
3: Ai nu kahiji.
4: Nu kahiji Yudhistira. Nu kadua Orea Bemo. Nu katilu Aryaun.
7: Yes.
4: Nu kaopat Nakulek. Nu kalima Sadawak.
3: Panawa teh.
4: Tah ari Gatot Kaca teh anak Bemo. Ai Bemo teh anakna teh tilu. Hiji Jakatawang. Dua Ontarja. Tilu Gatot Kaca. Tah eta teh tilu budak teh di masing-masing angkatan. Gatot Kaca ngangkatan udara, Jakatawang ngangkatan laut, Antarja ngangkatan darat.
2: Tuan Putra,
3: aya anak maneh?
4: Anak wing ngebiasa we ngangkatan tolomrong. Nu hiji angkat-angkatan.
3: Yeah.
4: Sanggup.
3: Yeah.
4: Tak kitu ayeuna mah maling teh urang temongkeun ka mata umum. Urang ngajadikeun Gatot Kaca. Tah, geus nepi ka Astina, awewena keur ulin Banawati keur di Jararaga, kurunyung we urang bari make wujud Gatot Kaca. Karawak awewe bawa ngapung kaluhur deur masyarakat baka ear yen anu maling teh Gatot Kaca. Moal ngabeuri ka urang pasti ka Amarta. Yah!

0: tempo dulu itu.
1: Nah, nang unik, muka unik aja ta.
0: Uluh itu kota Jakarta. Barak-barak.
1: Nang deh.
0: Nempok lu itu jalan otol.
1: Tol gitu nah.
0: Hah? Tol. Ogo awi teh acece. Ayo jago rawi.
1: Jago tabek.
0: Jago tabek.
1: Ya naon ta?
0: Itu dulu saguling je.
2: Jauh ni.
1: Parti ngusup nak kadinya.
0: Dulu itu paragi ngusup aing.
1: Bumi ketemuannya.
0: Lumayan aing ngusup ai perena beuh teh jeung pun lanceuk kang ade kosasi. Jeger ngusup ayeuna mah.
1: Naon upana dipake terus?
0: Upana? Biasa we. Ku bebek cangkudu. Nu nyangutna?
1: Naon nyangut tata?
0: Sapatu butut.

0: pahipun nyatana dua utusan ti nagara Giri Kadasar, Patih Durgaraksa lan Senopati nyatana kakasih Kalasarma. Kumelayang diawang-awang nyatana bari parantos malih warni ngajadikeun Gatot Kaca ieu patihna. Atuh nyatana garwa Prabu Siudana istuni diiwat ku ieu Gatot Kaca bari nemerakeun maneh kayanana.
1: Atuh hayang diastina sorak hamba hambalan
0: nyatana di kampung guyur di padesan ear komo di kota di pakemitan oge nyatana cingkar cewis. Loh. Gatot Kaca ngiwat wanoja nyatana garwa Nalendra Prabu Duryodana. Tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca anu asli nyatana di amarta nuju ngontrol kaayaan negara. Anu tina waktus eta sasat ngurilingan ieu nagara amarta bilih aya hal-hal anu terpikir. Watek wantos satria pinilih taning Gatot Kaca lumampah ngeplek sodir merak ngibing sosotinan tina kendengane pun bendrong ngeladian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar radio PIS?
1: Oh, aya para warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayeuna mung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio PIS Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini,
4: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: dina waktu eta nuju ngontrol kayaan negara. Ngalagas satengahing marga ningali kaendahan alam anu sakitu endahna.
1: Kunilangan dia. Batur jinuk mangkawruh balaria mangkapiyatna. Kaulah sumelukaran dia. Menta supaya saring sing pagekan sing saring set pageiket. Menta supaya tingkatkin keamanan di negara. Sabab anu katempona ku kaulah. I negara anu sakye endahna. Pamohalan namun kurang dirusak. Matak menta supaya gawe nuran sage. Pikeun nyatana ningkatna pangwangunan di negara. Cing inget yen baheula para karuhun urang dina mangsa ngarebut kamardikaan negara nepi ka toh pati jiwa raga heh nyawa kadekeun kaslametan negara jeung bangsa jiwa dipasrahkeun nepi ka tega masuhan ibu pertewi masuhan getih masuhan ibu pertewi ku getih nyatana ngarebut kamardikaan negara tayeuna mangsa na geus merdeka dera eusian im kamardikaan negara di negara Marta.
0: Raden Gatot Gaca nyatana sareng sena terus di satengahing marga lajeng bari mancat ka satengahing gegana wiyati
2: lumampah dateng ngarsa.

tening satengahing gegana wiati. Nggih. Larak lirik-lirik dadali. Tuna eta kacarios ieu Arya Purbakesa rayina Dewi Arimi pamana Gatotkaca lumampah ti pinggandani maksad nepangan Raden Gatotkaca kamelad

0: Namanya suka-suka gitu bang.
1: Ngenak lempang di jalan satapak. Di temalan kusorak belentuk. Sisi wahung wahangan jeng nikukur.
0: Waas, jajakan Arya.

0: dialog gitu. Naon cece sing salah grok itu menyot gitu.
1: Manyut.
0: Dulu itu panayaga.

0: Cok manuk jiga jae. Dulu itu orang-orang gernolo dina eta dulu jiga si kewon.
1: Lonok ngagoong itu.
0: Oh, lonok keur ngagoong. Lanak keur ngenang. Taun incuing keur ngarebab.
1: Kidang keur ngabonang tuh.
0: Ieu itu. Naon ieu hate sesebelakan wae ieu dumeh rek nepikeun impian lanceuk kitu?
1: Rupina mah kitu tah.
0: Sabab nu jadi lanceuk geus ngimpi.
1: Impen naon datang ieu?
0: Aceuk ratu Pringgandani ngimpen nyatana si Alo lalayaran kadupak angin.
1: Angin.
0: Hayeuh ngangin. Di tengah samudra ti kalebuh. Lirpen. Pinggih. Barang salgi purba kesan nyatana nuju ngahurun balun ku tulang ngarerehkeun kacape dina tangkal caringin. Gatot Kaca waspada permana tinggal ningali pamana nuju lumampah reus dinahana pentangkal caringin lajeng dipunjingan.

Asralo. Pingal Amarwata Suta

0: waku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna jalirana sumara eujeung basa anu kawasa
1: kitu nyemang indah teh kas kitu ulah cangkeng napunu
0: jadi urang teh ulah mulak cangkeng dina munmunan
2: atuh tangtu jadi melengkung
0: tuh jadi engkena teh bakal melengkung bekas nyala nyalahan
1: nya beres ieu
0: dah gitu mi HP teh mang teh kasep bisi talah bisi salah tincap sing jadi catetan sing jadi catetan geuning baheula mang baheula mang keur sakola ku guru teh dititah nyanyi dina asmarandana eling-eling mang kaeling rumingkang di bumi alam dharma wawa yangan bae ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuh keueun
1: jadi
0: badan nu katempuhan diri nu kacingcirihi
3: nya timbalan
0: kade
3: nampi nuhun paman nuhun paman nuhun
0: sawang suweuna tak kitu lo bisi aya rereget-rereget anu matak nyilakakeun ka diri urang bahaya
3: timbalan
0: kade ieu mah amanah ti tuang ibu da mang oge teu asa ka anak tuang ibu henteu
1: asa naon teh
0: asa ka anak pribadi asa meunang ngabarejeulkeun mang sorangan sok sanajan mang bari mineng marejeul oge asa meunang ngabarejeulkeun sorangan
2: rasa
0: da puguh nya kitu teh diasuh ti jaman lemut diakod-akod ti jaman bolon diongklet-ongklet ti leleungweh diais-ais ti leuleutik
1: geus teu asa-asa deui
0: geus teu asa jeung jiga deui mang teh ka alo teh sing jeger sing demi alo sing tumpur udas
3: timbalan timbalan
0: cing cageling
3: nam tiluhun teman
0: dah atuh sajabina ti kitu mang teh ieu teh sanes kirang sono
3: paman saya nama kamelajang heula kamelajang tengah heula
0: naon
3: sumpah paman kena kamelajang tengah heula atuh bilih
0: antong antong geun bae pangih di dieu
1: anu pentingna
0: anu penting mah mang pangih jeung alok kitu ngabejaan itung-itung ngarona itung-itung ngarona kana batin hideung keun bae pangih di dieu ge malahan ieu ciri na tangka caringin ulah kasep
1: ciri anu mandiri
0: ciri anu mandiri ieu tangka caringin keur panyaluuhan urang dina mangsa sakieu keur panas bisa pan ngiuhan
3: timbalan timbalan
0: tak kitu anu lulumpatan wae dek muru tangka caringin ku ayana kapanasan rek ngiuhan geus nepi kana tangka caringin ngiuhan ku ayana panon poe jadi gara-gara panon poe sagala rupa oge
3: timbalan
0: tak ayeuna urang cing rumasa nu matak kabeh lenyepan ku hidep kagungan pangeran eueuh nu teu mangpaat kabeh oge
1: kagungan
0: panasna seuneuna angina tiisna eta caina tiisna angina tirisna jeung sajabana jeung sajabana jeung sajabana kasato-sato nu laleutik mangpaat
2: mangpaat
0: tareungit marukana teu mangpaat kitu
1: mangpaat tareungit teh
3: nah kumaha mangpaat nareungit
0: ih mangpaat
3: kapan reungit mah sok nyoco
0: oh, tapi mangpaat
3: tapi mangpaat nah
0: sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk tuh geura pek pikirnya in tuh kajai dayakeun
2: itu
0: marukana mangpaat kabeh oge
1: mere kenaraan segala tereungit
0: ih aya nu meuli sedan alatan tina boga obat naon bati obat nyamuk
3: tuh waduh nya nya paman
0: tah ngan kade bisi katipu urusan dunya
2: tuh
0: lain ulah dudunya dudunya mah pek geura teangan keur bekeul hirup keur bekeul ibadah ngan kade bisi katipu daya ku urusan dunya naon sababna loba jelema anu loba harta kakayaanana dititah jakat nya mere nama mere kabatur teh ngan bari neke nya nulungna mah ngan bari mentung kadang-kadang nginjemkeun duit 100.000 kudu mulang 150 kitu-kitu teuing malentah darat we
3: timbalan
0: kesempatan nu matak paingan dicai geus jarang lentah da geus parinah ka darat kade ieu lentah darat ieu anu temahna jadi oknum.
1: Oh.
0: Oknum-oknum anu masih keneh diharudum teh marukana kumaha? Komo lamun jadi aparatur negara geus ngalimeut alim ulama geus gayebeut anu beunghar geus kararumeut nu miskin geus cacaremed di dieu rusakna negara. Aparatur negara tukang catut.
1: Oh.
0: Pasti negara bakal kalang kabut, rahayatna bakal raribut karena pangwangunan ganjang butut, panayagan iin gede hitut. Kadenya sunya bisi kumaha onem bisi kumaha onang
4: jengkel gitu nya
1: lain bakat nyaah bakat gitu nya mang
0: ihin baku kieu teh bakat nyingkunya ah we kan jadi anak kan hiji-hijina reueus boga anak boga gawe malahan ngabahu reksa TCP jadi kepala daerah tim militer jadi kepala angkatan negara.
4: Oh.
0: Numatak dina lebah dieu reueus nage ka bina-bina ieu teh mun.
1: Oh, agul nya.
0: Agul.
3: Nuhun inggih paman.
0: Tah. Saeutik deui mang dek mere peupeujeuh kana jadi anak neuneun ka deudeuh nuna kanyaah nitip ka asi. Lain ku harta jeung kakayaan da puguh dialog ge loba. Sabab naon? Ilmu mah leuwih berharga tibatan harta jeung kakayaan.
1: Kuna kubeah.
0: Kuna kubeah harta kakayaan mah tapi ilmu, cu ilmu. Eta teh ilmu teh lir ibarat obor na ati manusia. Heh?
3: Ti malak.
0: Obor.
1: Bisa mangpangkeunana we.
0: Obor ati manusia ngan kade ilmu mah teu beda ti korek api. Lamun dicekeskeun hurung dipake nyeungeut rokok karasa nikmatna udud. Tapi sabalikna lamun eta korek api dipake salah dipake ngaduruk imah bahayana gede ka bina-bina.
1: Saerka bae ka
3: hiji-hiji. Ti malah.
0: Mata kade nina ngamalkeun ilmu teh cing ati-ati, cing nya, cing bener. Ha? Ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan. Cing regreg, cing pageuh, ceuk dina agama teh mah urang teh kudu istiqomah.
1: Oloh.
3: Ti malah.
0: Apal istiqomah?
3: Henteu.
0: Ajeg anceg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan ulah luak leok.
4: Aduh.
3: Ti malah.
0: Ulah luak leok kade.
3: Nuhun inggih paman. Nuhun inggih.
0: Tak kitu lo.
1: Bener jeung Mang Iin pikir.
0: Neuneun kadeudeuh nu nakanyaan nitip ka asih Mang Kaalo teh. Ku jalan papatah da puguh mangeus kolot hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir. Anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana. Urang terek ka saha datang, saha nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon init naon nu rek dibawa ku urang. Lintang ti amal perbuatan
3: urang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
6: Bapak Endi.
5: Bapak Endi ti mana?
6: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
5: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
6: Parantos 2 kali.
5: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
6: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna terus teu aya.
5: Aya panyawat naon di selain puyeng?
6: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
5: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
6: Atau sabotol botol nutos saeb mah.
5: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
6: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung lemah.
5: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
4: Kecamatan
9: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
9: Iya.
4: Beli yang kedua.
9: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
9: ya.
4: Pandangan kabur gitu.
9: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
4: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio P.
12: Radio P.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Barang menuju ayat dina satengah obrolan nyatan di satengah marga anu dina waktus eta panengah Pandawa Arjuna kasumpingan Kombayana miwah Aswatama anu maksadna nyuhunkeun tulung wirih Gatut Gaca parantos ngiwat Dewi Banowati. Atuh Arjuna nafsu kagila-gila lajeng lumampah kairing Kombayana atuh dina waktus ieu kasraan noglan Gatut Kaca ge Purbakesa. Kangjeng Rama,
13: kaset
0: itu geuning si Gatut Kaca paduduaan jeung saha?
13: Nah. Aswatama,
0: duhun inggih Kangjil mah.
13: Tingali itu si jahat aya geuning jeung si Purbakesa. Yakin jaro? Eta Dewi Banowati moa teu diparabkeun ka si Purbakesa ta ka si Diu ka si Juri ka si Siluman. Hayo udah.
0: Daguan Gatut Kaca.
14: Kaset ulun paman.
0: Itu Tuang Rama paman.
14: Nuhun ningit teteng sanika paman. Bade jengkar ka mana?
0: Daguan kurang.

0: suat ama suat ama suat ama suat suat.
1: Halo. Nuhun inggih ama.
0: Kadieu kadieu geura suat. Sakadeung geura tam.
2: Eta tam tam.
0: Tam tam kadieu tam tam.
2: Tamur.
1: Nuhun inggih. Taun.
0: Si Gatot Gaca ulah nepi ka cenah ngejat. Tewak.
1: Timbalan pamit. Bas.
3: Hayang Arya Purba kesasang Arjuna Gatot Gaca lan Aswata mah. Oko pegalan pati sareng sebenarnya banting pinandingan.
4: Gatot Gaca lan nina.
1: Ana apa?
4: Pegalan apa?
1: Aku sih dia.
4: Pati,
1: aku sih dia.
4: Di kamana kan di tuhna Nabi Banawati, menyuk.
1: Kau lah di rumah sangat bantu uwa Banawati. Wah, pati.
2: Khawatir, Mangi. Nyuh, nyuh, nyuh.
5: Alah, nyesek.
2: Wah, pati pada
5: saya berapa? Apa Kep?
2: Aduh, tahan nafas, tahan. Tahan, Den.
3: Hampir biakeun napas aing.
0: Kunaon suatu ama uheuh?
1: Aduh ama hampir biakeun napas ama.
0: Cek ama oge ulah gurung gusuh, ulah gurung gusuh. Hayalah.

0: itu tamin.
1: Batuk nyaan tau.
2: Batuk ama.
1: Nah batuk nyaan ini.

0: rasa kena pembalasan. Wasap.
1: Kada cek.
0: Ayo maju.
2: Saha nu meunang?
1: Asu atama meunang.
2: Asu atama meunang. Menang Wiwi rang ini.
1: Menang Wiwi Akep.
2: Ya tenu Namrud teh maneh Suat. Itu si Suat.
1: Ngerakeun mah ngerakeun.
2: Ngerakeun pisan si Suat. Nepi ka kitu teungteungeun si Suat. Eta si Gatot ngacak anak deungeun-deungeun nepi ka kitu abong kana jadi meubeunghar. Abong kana jadi mah kaya. Abong kana boga air logi mah syaitan. Si kurang ajar aing ge boga marmot teu agul. Kurang ajar aing.
1: Nya
2: resep. Aduh, anak aing kumaha deui ye?
1: Naon kabeunanganna tayang teh?
2: Si Suatama nepi ka kieu si Suatama si Suat.
1: Suatama Suatama.
2: Nepi ka kieu. Khawatir. Khawatir ama aja.
1: Geus sadam mere ka juru eta aja.
2: Jama. Heeh. Teu eling si Suat.
1: Ampun atuh ampun.
2: Suatama teu eling si Suat.
1: Karunya teh si Tamaos
3: telepon
1: Kang. Nya teh teu mungkin.
3: Kaserak.
1: Ah, lapor kitu.
2: Tama geura nyaring tama.
1: Geus kitu era.
2: Da eta budakna nyari beuteung ngongko. Ya. Da mun geus payakin mah 3 menit katewak teh si Atot aca.
1: Kabohong ah.
2: Suatama. Eling cu.
1: Cek
2: undang.
1: Odang.
2: Yang kiri kiri kiri kiri.
3: Yang kere.
1: Nyerana tangan kakak kita.
2: Cek undang. Eling cu. Eling cu. Cing iya sahaya.
4: Wala.
2: Iya.
4: Doma.
1: Doma kep. Be. Doma kep. Be.
2: Nau syata.
1: Be.
2: Cuk sahaya doma.
1: Cuk sama biyo.
2: Salah dedengean manesya.
1: Padahal naon ayang.
2: Dorna cenah beleguk.
1: Sidik Toma.
2: Dorna.
1: Toma.
2: Dorna.
1: Toma.
2: Dorna.
1: Toma.
2: Doma.
1: Dorna.
2: Heus sia jiga Doma.
1: Jiga Doma.
2: Cekik waing sia.
1: Jiga ceker Doma.
2: Urang ngajar sakitu papaling pang teh sia boga mata teh. Urang ngajar pisan si Kewon.
1: Be.
2: Ming weh sajuri.
3: Tewak kabiri won tewak
1: mas
2: kurang ajar pisan
1: puncit agak be
2: ieu teh sietanya rut
1: tot
3: maka jeket kulit takep
2: cuaca mah
4: uruh mah liur mah liur
2: di kumaha atuh teh
4: ditonyok
2: ih atuh belegung kenaon boga leungeun
1: aya
2: diajar silat ti bubudak diajar usik ti leutik diajar jurus ti lelemut
1: beuk tardi eta kis
2: nya beuk takis takis atuh
3: lipet teh
4: di meuleuna mah
2: tar sih kunaon eta sungut geutihan
4: euluh kuntu murag dua
2: di kumaha
4: ditonyok
2: takis ceuk aing oge
1: teu boga hayang teu umat teh
2: boga kahayang umat teh
3: turu
4: liur mah liur
2: kan urang tiup mun munanna urang tiup mun munanna nya ama moga aja Sri Weda dan Nur Wena Sri Nur Wena
1: pada saya putra Pak Aci
2: sing urang tiup
1: sok
2: karasa tiis
4: karaos da ditiup
2: bener
3: halus normal kene
4: ulah ceuli budeg mah
2: kan urang tiup urang tiup ceuli
1: sok ugar sedok tah
2: kumaha
4: euleuh sebulan deui
2: ha
4: bulan deui
2: kabeh hayangna
4: timbalan
2: cing cing kana cageur ayeuna mah ceulina sia suaca mah
1: naik kan biasana kumaha
2: oh baheula mah dibuka teh kapasna golontor weh teh cing
1: Akep kitu keur budak
2: kumaha aya bedana
4: aya
2: kumaha
4: ari tadi mah nyeri
2: ayeuna
4: lengkung nyeri
2: sieuk sia
1: suka-suka teh ngorotan nyerina
4: aduh ama bujal muni peurih ieu beuteung
2: bujal peurih
4: iya
2: gara-gara urang tiup di kumaha
4: ditajo
2: duh ha
4: tajo
2: Cing balai gak tuh ngomong teh.
1: Sok bentes.
2: Cing kere-kere bujana. Walu hade sia suata mah buluna nepi ka luhur.
1: Bulu bujal tapi kena irung akeh. Okay?
2: Bulu bujal tapi kena irung. Padahal hamun babad suata mah.
3: Yang gitu mah rabok.
2: Bisi disayangan reungit. Meuleun mah.
3: Tinggali wae tuh buru-buru.
2: Nah ari nuing indugul acan.
1: Ngurina nggak sama ngurina
2: kan orang tiap bujalna jeung gete kena irung di buluna
3: panjang ramok
2: shhh nuhuna mah cangkeng meni kabehana na
3: ngeremet
2: ngeremet kira-kira orang tiap cangkeng na shhh nao tete syate.
4: Aduh, punten nama sanes dihaja.
2: Ngebekok. Si juri kita kakolot nyepi kaki itu si suatama, si suatama berkit tau.
1: Rezeki.
2: Kicut.
4: Loh, punten nama.
2: Mak ngebekok si juri. Untung aing beki. Aya kene suatama.
4: Aya ama.
2: Hakane ku sia kanya.
1: Padahal ku
2: eyangnya. Kadang-kadang ancam-ancam si gatot ancam atau ngilawan lain lawanan urang.
1: Mantep.
2: Ya,

0: Lur. Aduh, jarok teu kuna naon ka sieun. Selamat cocok cocok. Si Aswa sama namruk ka sieun.
1: Rubuh tuh.
0: Si Gacat-Gacat teh sangka teh si Kunyuk. Da eta tu Aswa sama na keur hareng barenas barenas tiris.
2: Lah, kagak
1: ngaku kesehatan remen.
0: Kagak ngaku kesehatanan, kesehatan. Dek di kumaha geuning mawa pusaka? Bade dipanah si Purbakesa. Cacang, cacang, cacang.
1: Sekaligus itu
0: mati. Cacang, cacang, cacang, cacang. Cacang. Cacang. Atos ama nanaonan gigituan. Cacang, cacogan. Kasep, sok. Gara pesat eta tali gonewa. Tepi nu da merasakeun Purbakesa.

0: sep geuleun moateung karogok teu gerong eta si bangsat hayah dimalan kawan. Raden Gatot Gaca dina waktu eta barang ningali pamana nyatana Purbakesa diancam panah. Nuju ngajanteng ieu Purbakesa disamar ti awang-awang.
1: Inggih.
0: Lir satabana.
1: Sata.
0: Sata hayam
1: banda.
0: Ana wae.
1: Inggih.
0: Katos hayam sinabat ulun.
2: Paban, punten paban. Wah.
0: Atuh, ieu panah Arjuna meleset kena kana tanah. Nyara.
3: Aduh, Kangjeng Rama. Lapur si Purbakesa disabet kawang-awang ku si Gatot Gaca.
0: Bebolai jaro.
1: Lapur kitu.
0: Teu sangka teh si bangsat kalakuanana.
3: Urang udag wae Kangjeng Rama.
0: Udag, tama? Kumaha? Hayo urang udag si Gatot Gaca.
1: Oh, tawangin.
4: Oh. Ih, syukur ti palitek ama.
0: Oh, meni. Itu
5: langsung
1: pasangan bisa mangi
0: siswa tamu eta penyakit menini nyerap kemana-mana yang penyakit kram
1: kram
0: sisang muntang kana cangkeng
3: sok ka dieu rai muntang
2: imeuleuh
4: aduh
0: kitu deui tama.
3: Unten amana saris dihaja suatama meni meledos.
0: Ah dasar cenah.
3: Hayu urang udag nyatana sigat-gata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Waduh, nyesek wae lawan pamitos ieu. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, taku kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ka tos 20 kali, 20 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tah, kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sareng aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya, mam raoseun terus mapah.

0: Saya kan di karaosnya lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah lancar.
1: Bapak jantan alhamdulillah setelah sakin dan nyabahnya. Mohon kita saranti abdi bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiar gen bahnya. Ternuhun bah. Pido ati abdi. Abah tambah sehat. Rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadulu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan itu enggak
4: sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga.
4: Botol, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya.
4: Ya Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Astina Manuati.
1: Cara pada kitunya.
0: Oh.
1: Kena barang batur teh.
0: Lain euy murid bapak bisaan boga cupu.
1: Satea namina teh Kang.
0: Bambang Pancanetra boga cupu ari usina teh euy, tong boro jelema duaan.
1: Nya
0: gunung bisa kabuskeun.
1: Ku eta teh.
0: Oh.
1: Lain sakti nya Kang
0: tah. Oh, jaina teh rek setor bangsa ti kekuatan ti kekamanan.
1: Kada lepas Kang bangsatna Kang.
0: Nya eta mah tak cincing pangeukan sing oge.
1: Ya.
0: Sida wala kitu ka dieu. Naon? Selamat pagi.
1: Ya malam, selamat pagi ya Kang.
0: Dara ramang sadayana.
1: Aya pangestu.
0: Luhun.
1: Sawalna Kang damang Kang.
0: Meujeuhna meunang bangsat euy.
1: Aduh, aya milik sia ka meunangan tah. Kade Kang.
0: Dareng. Aya naon euy?
1: Da.
0: Selamat pagi.
1: Ya malam sampai esok Kang.
0: Ding si Ewon ka dieu.
1: Kang. Kang sok, sok. Damang-damang aleng.
0: Meujeuhna.

0: ngapain bisa
1: digareng ada embun
0: bisa menyanyi
1: gitu
0: lagu naon eta
2: hayo euy keur rumpul sarerea
0: hayo heeh.

0: garwana Prabu Duryodana. Kairing paungan sadaya nyatana Astra Jingga Dawala Nalagareng bade lumampah ka Marta nyatana nyetorkeun dua trik pangindra jala.
1: Anu parantos aya dina cupu hasil newak ieu Bambang Pansanetra.
2: Geus kabandang tarang ieu.
0: Siswana Semar Badranaya.
1: Gunirah ka ngandika. Gusti, Gusti Ratu.
0: Kaula teh teu wantu naik kedah ngajajapkeun ka Hastina mah. Margi kaula ge gaduh pamarentah nyatana bade dihaturkeun heula we ka dunungan kaula anu aya di puseur dayeuh.
1: Tobat. Aduh,
0: ampun teh ngesatria. Kaula teh berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeun anakku kahadean maneh cepot sararea Dawala Gareng.
3: Sawang suhna jeung.
2: Loh, takang.
3: Duh, lamun dewek euy.
2: Makang.
3: Uga pamajikan anu mode kitu geulisna.
2: Ari kitu akang rek kumata.
3: Ah, dek ngatiputing teh mode hees meureun.
2: Dek tek naon?
3: Digugulung urang ka aing.
2: Ari ngarona we terus urang nya.
3: Ngan beda kolot mah euy geus eueuh gawe.
2: Kurang tenaga kan.
3: Kurang tenaga wah. Cangkeng geus karasa.
2: Ada cita-cita naker.
3: Heeh. Digurumele urang. Kitu teh we inga. Bukana mah keur manusia mah da. Sanu teu hayang kana kitu pan.
2: Rejeki Kang.
3: Lain eh pokona mah teu normal we lamun lalaki teu hayang ka awewe.
2: Kitu akang.
3: Bener.
2: Malah hareup mah tah.
3: Malahan disebutna ge abnormal. Ngan di dieu urang kari milih.
2: Ya bener.
3: Nandaekeun nah henteu.
2: Weh.
3: Nah boga salaki nah henteu nu macak urang teh pagawean ulah mengpar.
2: Nu make saringan nya
3: mah. Nu make saringan jadi urang teh lah sagarupa oge nyieun pasualan teh perlu dipikiran heula.
2: Oh atuh.
3: Cuh. Ingat iya. Ih.
4: Naon
3: ya itu
4: ah. Ih. Naon?
3: Hihi ja ih. Lain beki genut teh mane euy.
4: Ih, sehat ieu matur.
3: Geus bulan lalaeun geus mujeuh na ngaburusut.
2: Burusut para jina
3: tah. Lain urang teh tarucingan ih jeung uing ih.
4: Hayu. Rucing naon?
3: Dewek boga tarucing alus euy.
4: Alus kumaha tarucing mah ngecep?
3: Heeh.
4: Aya hayang nyaho.
3: Lah. Maung tujuh.
4: Tujuh?
3: Heeh. Singa tilu.
4: Itu tujuh singa mah segala.
3: Heuh ieu mah aya maung tujuh singa tilu.
4: Sepuluh.
3: Eta orang utan lima.
4: Lima belas.
3: Jelema lima.
4: Dua puluh.
3: Jadi jumlahnya sebriji.
4: Dua puluh.
3: Salah belegung.
4: Han. Belegung saat dua puluh budak ikawan.
3: Lima belas.
4: Ih.
3: Iya itu.
4: Lima belas jeung lima dua puluh.
3: Heuh gerepek pikir ku siling maung teh tujuh.
4: Heeh.
3: Singa tilu.
4: Tilu.
3: Orang utan lima.
4: Lima.
3: Jelema lima.
4: Jadi dua puluh.
3: Lima belas belegung.
4: Dua puluh.
3: Yeay lima belas.
4: Ay lima deui ka mana?
3: Apaan eta manu lima mah jelema mah lalumpat tanda sieuneun belegung. Aduh ampun aing mah. In. Ih. Dek teh euy baheula kungsi mun saya mara.
4: Saya mara. Amarna kaduh eot.
3: Lain ai di dunya teh aya gajah gede.
4: Nya.
3: Heuh, acam euy, di luar-luar negara tukang angkat besi wungkul pararegel awakna.
4: Diondang.
3: Diondang sing saha nu bisa ngangkat suku gajah.
4: Nya.
3: Eta bakal menang hadiah 1000 dolar euy.
4: Dolar teh nya mahal pikiranun.
3: Dewek mari teu nekat deuleu.
4: Milu.
3: Milu dewek lain pada yang syirikeun aing waktu daftar.
4: Kepuguh we.
3: Oh, geur teh dina waktuna aing nyabak suku gajah anu sakitu teu katangkeupna ku aing. Oh, ah dinya teh teleh akal ku aing.
4: Kumaha? Yes.
3: Aduh. Lain di tukangna teh pan untung jalu pan.
4: Gajana.
3: Heeh, ieu ngagurayot.
4: Di mana?
3: Di tukangna teh.
4: Oh.
3: Waduh.
4: Nini gajah.
3: Oh, ninina nini gajah di tukang ngagurayot. Dipencet ku aing sikina. Wah, gajung-jung euy. Wah, geur teh jelema deuleuh surak aing meunang hadiah teh 1000 dolar.
4: Licikan tuh tamat.
3: Entu licik atuh ka tempo. Heuh, harita tah sakali deui cenah. Cek pamimpinna teh, sah nu bisa ngagideugkeun sirah gajah. Eta cenah bakal dibere 500 dolar.
4: Hadiah.
3: Oh, hadiah geur deui jelema teh marilu deui euy. Wah, dewek kagehan pamungkas.
4: Asup deui nya.
3: Asup deui aing milu deui. Kabeh eueuh nu bisa ngagideukeun sirah gajah.
4: Nu gede meureunna. Oh,
3: ai dewek milu ka deukeutan ceulina euy. Lain digere.
4: Ka di kumaha tuh?
3: Baing di harewosan. cek aing teh awas ya gajah mending dipencet deui si Kisya. Da eta gajah ngagideug mungurnya gideug lu gajah jadi gerdeui jelema teh euy. Duh aing jadi meunang ni ari nepi ka ayeuna aing bisa meuli balong bisa naon-naon dah si dina eta.
4: Da ngagideukeun gajah.
3: Juara. Jadi juara. Waktu jago temak itu.
4: Lah, nembak naon?
3: Oh, waktu diperbakin dia mah jago temak nomor wahid atuh. Harita nemak manuk piit dina luhur muning.
4: Oh.
3: Temak ku dewek cebrod we.
4: Bonang.
3: Bonang demi Allah manuk nama eh muningna mah.
4: Ka bona.
3: Bonang muningna mah legung.
4: Nu bonang teh muningna.
3: Heeh, manukna mah hiber we.
4: Pinan
3: teu.
4: Wow, atuh asa mah lain saya marah.
3: Munding aing euy. Alah. Lainnya sejauh kene urang nyaba kota teh euy.
4: Iya, teguh we, Kang.
3: Heeh. Yi, kumaha teh?
1: Urang sami lumampah bae ka Amarta. Buru-buru cepot anterkeun kalau teh buru anterkeun ka Arjuna. Sugan ya Arjuna bisa nyatana ngajajapkeun ka Astina ka kaula. Kaula teh rewas anu taya papadana ari sugan teh nya si Gatot Kaca nya teuing. Ari pek ning Gatot Kaca mah kuru ka fitnah.
3: Mawi kitu sing seueur oknum anu teh. Jurig-jurig teh masih kena hiliwuri setan-setan sumeramah kelong-kelong teh newo-newo wae.
2: Kolaborat teh.
3: Mawi cing hati-hati oge.
4: Cing hati-hati atuh.
2: Aja.
4: Jadi urang teh kudu boga pikiran awewe mah ulah ulin tengah peuting. Kayak disangka bonon.
2: Naon bonon teh? Naon bonon teh?
3: Naon bonon teh euy?
4: Awewe anu bisa ngaput.
3: Belegung sia. Bisa
2: dikaput cakang naon nu kitu tah.
3: Aduh, lain nu kitu bonon mah deuleu.
4: Anu kumaha teh?
3: Anu jangkung geuning sorana gede tapi beungeutna beungeut awewe.
4: Aduh, belegung.
3: Nanaon acek si Leng Gareng?
4: Belegung banci eh nu kitu mah belegung.
3: Duh, ampun cengeng.
1: Buru-buru satria.
0: Barang nuju aya dina remagan. Sapratane pun nyatana ieu. Gatot Kaca nyana purba kesa

0: paman.
1: Tinggali itu dihanap lor.
0: Nah,
1: itu jika pawongan urangnya tanah astra jingga jing dawala. Ogen nala garing. Aloh, aloh.
0: Waduh, gening itu teh uap banu wati di cana pusatria. Buah etat trik bangin terjala.

0: bating di deting kasep anak uah kampura uah hampura kampura raden. Ay disangka ku uah yakin Gatut Gaca nyata nak hidup anu mawa uah.
1: Di mana ayna trik pangida jalan nak uah?
0: Uah teh tiasa dikersakeun salamet kabur tina panyekel na eta jurig. Uah lompat ka tumaritis. Untungna teh ka bumina Semar Badranaya. Kalesan mitu maritis daya satria ta ieu nyatana Bambang Pancanetra bisa-bisa nulungan kaua
2: gan ngahaturkeun sumah baktos abdi
1: sebut diterima
2: kaunyuk pangresa
1: yuh diterima cepot
0: ti abdi kitu kantun
1: lawala nuhun lawala
0: nuhun lawala ti abdi kitu kantun ngahaturkeun sumah baktos
3: alah
1: nuhun gareng kurkumaha pare ka itu gareng
0: dah nuju cara ricing di sawah
3: ada
2: ih beleguk sia
3: kumat teh
1: lain ditanyakeun teh ku Bagus Koneng ka itu pare
0: ari nu koneng ngada kamari teh palit ngagelempeng
2: si gareng gejuun acanya
3: gebog teh mana palit
2: kitu mah waduh
3: kitu beleguk aduh nah datang
1: anu ditanya ku kaula teh kumaha pare ka itu geus reuneuh gareng
0: da teterang pare awewe na abdi mah
3: ada
2: si gareng ngomong ampun nengok ke bawa-bawa
3: nya
0: keun bae anjing
1: duh itu sia pasti kelancet belgung
3: eta teh sareh
0: ngajago sia
2: aduh itu si gareng
3: kalancuk eta kalancuk
2: ngotak potong di bawa-bawa sia teh macam pelak
3: geuleuh ngerakeun
0: geuleuh teh ngahina wae ka aing teh tolong teh ngeureuy gareng Gatot Kaca anak gua
1: eh satria cepot
2: abdi sieun
1: ieu teh saha
2: nguningakeun kan ieu teh siswana pun bapa sieun abdi teh parentos lami kasumpingan ieu teh aya kana sasasihna sieun masantren di bapa anu teu diduga-duga sareng teu dikira-kira sieun aya kokocakan istri sieun horeng ieu sieun di garwana Gusti Prabu Duryodana
3: Duryodana kitu
2: ti astima
3: eta
2: lanceukna Dursasama
3: amoeng
2: ning harita teh guruna teh pan Resi Komayana
3: Komayana
2: boga anak Aswatama
3: ada bener
2: bener atama
3: alus ya.
0: Kapan Aswatama teh boga incu
3: saya gitu na
0: Citra Yuda
2: legung sia
3: bisa kawa uken incuna teh
2: duh ampun jeung Citra Yuda mah incu wa uken
3: iya
2: duh ampun jeung aing
0: puguh wa uken mah incu pamumung
2: duh ampun jeung aing cak incu kan abi cai cai kasumpingan ieu kalayan bangsatna ge kengeng
1: mana cepet bangsatna
2: iya sindi satria
0: iya aya dina lebet supu kaulan
1: satria bener eta trik pangidra jail ala aya dina supu
0: tapi nodamal aya dina supu iya
1: coba ningali
0: mangga tingali bae hei keluar anjing

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, iya mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdi Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar ya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami mak?
2: Ti 2008 mak sama. Entos ampe 14 tahun na tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh entos jadi tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil gitu. Anggar wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu ah.
1: Mun mah teh tos CF seberapa botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun nda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Terminal, terminal, terminal. Yo, A, terminal A. Teh, yo, terminal ya, Pak J. Yo.
5: Abang, Antosan, terminal.

0: aduh salah. Om, aduh, Om. Neng, itu pantas. Cuk, aduh. Sus. Di terminal, sus. Aduh, iya. Habis terminal ini. Aduh, cok, mangga. Mohon, dilajeng.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Don't worry, be happy.
4: Ayah kejadian itu cenah.

0: pikiran rakyat. Koran PR menemukan jisinya.
1: Alus bisa maca.
0: Benget na kerung radang ngahuleng. Tuluy ngagak-gak nyeng serikan esi koran. Nugelot tuluy nangtung ngadeketan tukang rambutan. Mencrong seket bari nanya. Cik jawabku silaing ari nugelot teh saha. Cik jawabku silaing nugelot teh anu mana. Mana cik? Wakil rakyat adegan cabul asup kana infotainment. Politisi nu gaya ka rakyat ngaroga hala. Maaf

0: ini sama
1: apa? Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
2: Ngarana geno gelonya, ngomong sembarang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, desana ke Kota Waringin, kabupatenna ka Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
5: Abdi genep
4: 63 tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sateu acan ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
5: Lah, ka mana-mana entos bosen.
4: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
5: Alpha Propolis.
4: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
5: 6 botol.
4: Mohon, mohon. Lah, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes, terus kusungi bade bobo.
4: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga, Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae.

0: Ayo ngeser apa propolis seputus abdi. Abdi ya alhamdulillah. Ayo teh. Terus ayo nukarawal pina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesak mudah-mudahan pidoa ti abdi saatus konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
0: nuhun.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten, nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ha, atau ke iya, ke puskesmas, gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
2: Atue, ke perobihan nama, ayah nuju ngale, kue. Data damang, upamitos dengan itu banyak itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teh?

0: karena sampean itu geraos gitu. Tuh tadi iya nilep gitu sampean nana. Itu non gitu itu singkong nyuting ayah nama terserada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seer probihana bunya.
0: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya bu?
0: Nembe, iya nembe K2 itu.
1: Nembe K2 nya karaos hasiatnya di botol ke seberapa bu?
0: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karaos nama.
1: Mohon, ibu eta sa di dinten konsumsinya kumaha bu?
0: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi bu, mangga.
0: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sekarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpa propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alpa propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha, abdi teh tosnya. Enak. Abdi teh tapi meser deui ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tuh mesir obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah makan enak, tidur enak, jadi kemana kasawah kalubeng ke rumah aja enak, jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak terus kemana wae gitu Pak?
1: Abdi terus mesir umun kapukur taya di daya luhur nyaka banjar, nyamudena herbal, tapi dati aya karausna abdi tanya lari, kadi abdi teka Ciamis.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

menentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup ini. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang, harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain adalah rule of thinking, bahasa kerennya, state of mind, kata orang kulon, cara berpikir, cara memandang kehidupan yang akan sangat mewarnai cara orang menjalani kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dasar dan tujuan hidup dari seorang Muslim di dalam kehidupan ini. Yang pertama, tentang dasar dan landasan hidup. Seorang Muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menuntun, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya, jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Mendasari hidup dengan Islam artinya menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan, sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam, ia mempunyai satu keyakinan. Pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu, tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Secara logika bisa kita katakan, pabrik mobil di Jerman misalnya bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk, mobil ini bernama Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkutnya sekian ratus kilogram, kalau rusak memperbaikinya ini, onderdilnya itu, umpamanya. Karena pabriknya yang bikin mobil, lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan, tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ini artinya, jikalau manusia ingin baik, jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia, dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam yang sesuai.

0: sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, oleh karena keyakinannya bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia, ia pun berkeyakinan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia, universal. Walaupun ia diturunkan di tanah Arab, tetapi ia bukanlah agama hanya untuk orang Arab semata-mata. Keyakinan ini perlu ditegakkan kembali oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat-pendapat yang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Persilahkan saja kalau memang itu merupakan keyakinannya, tetapi menganggap agama sebagai barang impor sungguh merupakan satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi Muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tidak satu pun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat ya ayyuhal arabiyun, hai orang-orang Arab. Tidak ada. Yang ada malah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tidak usah terpanggil dengan ayat tadi. Maka dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, di dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir. Tidak ada Rasul dan Nabi sesudah Nabi Muhammad, dan tidak ada agama lagi sesudah agama Islam. Dasar-dasar keyakinan ini melembaga dalam pribadi kita, membentuk satu keyakinan yang mendasari kehidupan ini, sehingga tidak satu problema yang bagaimanapun kecilnya dalam kehidupan yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Sejak kita tidur sampai kita bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri, dan seluruh kegiatan kehidupan yang kita laksanakan dalam 24 jam, tidak satu pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Inilah pandangan hidup Muslim. Jawaban seorang Muslim terhadap problema-problema kehidupan yang dihadapinya, yang di dalam menjawab problema itu, ia Islam oriented, berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Apa kata Islam tentang pekerjaan yang dihadapinya? Halal kata Islam, halal lah dia katakan. Haram kata Islam, haram dia katakan. Islam oriented. Barometer dalam perbuatannya tidak lain daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan kemudian di dalam mendasari kehidupan dengan Islam, ia berkeyakinan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Bahasa kerennya, Islam is the single one, the true religion behind the God. Satu-satunya. Keyakinan ini kelihatannya subjektif, tapi memang inilah pokok daripada kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau itulah dasar daripada kehidupan kita sebagai muslim, apa yang menjadi landasannya? Kalau dasar hidup kita Islam, maka landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia penuh dengan orang-orang besar, dan setiap orang-orang besar itu mempunyai ajaran-ajaran yang pernah jaya, pernah dikumandangkan, didengung-dengungkan, naik ke panggung sejarah untuk kemudian tenggelam. Satu ajaran hanya akan langgeng, satu ajaran hanya akan tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Kalau dia turun dari manusia, maka sifatnya hanya musim. Yang namanya musim, saudara-saudara, namanya musim tidak bisa dilarang, tapi kalau sudah selesai, habis sendirian. Itu musim namanya. Musim rambutan. Kalau datang musim rambutan, apa bisa dilarang? Gak boleh musim rambutan. Ya tidak bisa, dia akan tumbuh terus. Tapi manakala musimnya habis, habis. Begitulah nasib dari ajaran yang nisbi, relatif dan temporer apabila dia bersumber dari manusia. Maka satu ajaran hanya akan langgeng, tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Dan itu sudah turun bernama Al-Quranul Karim. Sedangkan sunnah, saudara-saudara, merupakan penjelasan dari apa yang oleh Quran tidak dijelaskan dalam bentuk yang detail, melengkapi apa yang oleh Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk garis besarnya saja. Baik Quran maupun sunnah kita sebut merupakan dasar, landasan yang primer. Sedangkan untuk memahami Quran dan sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat orang yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini kita sebut saja dengan ulama. Dan ini merupakan sumber yang sekunder dari landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Dua rel ini, Quran dan sunnah, merupakan landasan di mana kereta api Islam ini berjalan. Quran dan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita menjadikan Quran dan sunnah ini sebagai imam di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pilihan, man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ سَقَهُ إِلَى النَّارِ. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam, dan dia sebagai makmum, maka Al-Quran akan membimbing dia ke surga. Ya, surga di dunia ini, lebih-lebih lagi surga di akhirat nanti. Sebaliknya, وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ. Siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dia belakangi ajaran dan konsepsi Al-Quran, dia tinggalkan perintah-perintah Al-Quran, maka Al-Quran yang dibelakanginya itu akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka di akhirat nanti. Pilihan terserah kita. Jikalau kita mau menjadikan Quran sebagai imam, artinya kita menjadi makmum. Resikonya, dimanapun makmum wajib ikut imam. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam i'tidal, makmum i'tidal. Jikalau Quran imam kita dan kita adalah makmum, maka itu berarti jikalau ke barat komando Quran, ke barat kita pergi. Jikalau ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Jikalau halal kata Quran, halal kita katakan. Jikalau haram kata Quran, haram kita ucapkan. Itu resikonya kita menjadi makmum, menyusun pola hidup yang lebih Qurani. Tapi sebaliknya, ke barat komando Quran, ke timur kita pergi. Ke utara kata Quran, ke selatan kita menuju. Halal kata Quran malah kita tidak mau melaksanakannya. Haram kata Quran kita senang bukan main. Artinya kita mau menjadi makmum dan Quran kita jadikan sebagai makmum, kita sendiri malah mau menjadi imam.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kita paksa konsepsi Al-Quran itu supaya sesuai dengan naluri kemanusiaan kita. mengotak-atik hukum, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dikala itu landasan hidup kita sudah goyah, tidak lagi sebagai landasan tempat kita bertolak, tetapi malah menjadi satu landasan yang kita injak-injak. Sesungguhnya saudara-saudara, Quran tidak akan membawa berkah, tidak akan menjadi rahmatun wa syifa'un lil mu'minin, menjadi penyembuh, menjadi rahmah bagi orang-orang beriman, apabila yang kita baca itu kita injak-injak di dalam kehidupan. Upaya menyusun hidup yang lebih Qur'ani ini seiring dengan usaha kita menjadi warga negara yang baik, yang saya katakan di awal tadi, tidak saling dan tidak harus saling bertentangan. Jadi dengan demikian, dasar hidup kita sebagai muslim adalah Islam, dan landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini landasan tempat kita bertolak. Ini yang mewarnai gaya kehidupan kita. Apapun yang mau kita lakukan, tempat kita bertanya lebih dahulu Quran dan sunnah. Saya mau melakukan pekerjaan ini, apa kata Quran? Saya mau pergi ke tempat ini, apa kata Quran? Saya mau berusaha dengan mengerjakan perusahaan ini, apa kata Quran? Merupakan landasan daripada kehidupan kita. Ini yang saya katakan tadi, membentuk rule of thinking.

wasallam. Baiklah ya, ini yang pertama tentang dasar dan landasan hidup. Yang kedua tentang tujuan hidup. Kalau sudah ada landasan tempat kita bertolak, lalu kemana pantai yang akan kita tuju? Mau apa sih kita hidup ini? Berleha-leha, menjalani acara rutin, bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian besok begitu lagi, sampai menunggu datangnya sang ajal? Atau ada satu tujuan yang akan kita capai di dalam kehidupan ini? Apabila kita teliti, maka Al-Quran mengajarkan tujuan hidup setiap muslim pada dasarnya ada dua. Pertama, kita sebut saja tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu sasarannya dunia sekarang ini. Bentuknya horizontal. Targetnya agar setiap pribadi muslim menjadi rahmatan lil alamin, rahmah bagi lingkungannya. Inilah yang oleh agama dinamakan hablum minan nas, yang isinya adalah ilmu dan peradaban. Jadi dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan jangka pendek saja. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya adalah pendidikan, pengalaman, atau nasib. Makin tinggi pendidikan, makin mudah menjangkau hidup. Makin banyak pengalaman, makin mudah menguasai dunia. Atau karena faktor nasib, pendidikannya tidak seberapa, pengalaman pun kadang-kadang dangkal, tapi karena nasibnya lagi hoki, kata orang sekarang, nasibnya lagi bagus, dia naik ke panggung memegang peranan. Faktor yang namanya nasib ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran. Untuk menjangkau dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga faktor nasib. Oleh karena itu, apabila kita ingin mudah mencapai dunia,

Filsafat hidup yang pakaian mau bagus, makan mau enak, kerja gak mau. Akhirnya jadilah dia penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi. Tiap hari kegiatannya ya cuma tidak terlepas dari tiga kriteria itu: har, dolin. Pokoknya kalau sudah dahar, modol, ulin, besok ya begitu lagi. Pola dari dimana orang pakaian mau bagus, makan mau senang, duit mau punya, kerja tidak mau. Kadang-kadang mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan, ditambah oleh sempitnya lapangan pekerjaan. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dilatar belakangi oleh tidak adanya pendidikan yang dia terima, sehingga mau kerja apa lalu bingung. Oleh karena itu, terutama buat adik-adik remaja, para pemuda, saya berpesan untuk menjangkau dunia, yang pertama harus kita jalani bagaimana membina diri, mendidik. Taruh kata drop out, putus sekolah, tapi drop out bukan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Bahkan ada orang bilang, many a great man starts as a newspaper boy. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Putus sekolah bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia.

Ini memang pahit, tapi bagaimanapun kata orang, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Artinya jikalau memang perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, nyemir sepatu, parkir mobil, daripada hardolin itu tadi. Tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Dan pendidikan memang merupakan sesuatu yang baik, tapi tanpa ini rasanya kita akan sulit untuk menjangkau dunia tersisih di pojok-pojok kehidupan. Jangan lalu bilang, manusia kan rezekinya sudah dijamin oleh Allah, ayam saja ada rezekinya, of course. Tapi jangan lupa, cara ayam cari rezeki dengan cara manusia cari rezeki lain. Kalau ayam cari rezeki dari tahun atu, modalnya cuma ceker sama patok kalau ayam mah. Asal bisa nyeker, bisa matok, ayam dapat rezeki. Pokoknya kertok dah. Tapi manusia cari rezeki, dia harus cari lapangan kerja. Lapangan kerja sulit. Sudah dapat lapangan kerja, harus punya keahlian. Untuk memperoleh keahlian, harus dengan pendidikan. Berhadapan lagi dengan saingan-saingan, karena pasaran tenaga kerja tiap tahun puluhan kalau tidak ratusan ribu pasaran tenaga kerja yang masuk lapangan kerja. Ini kenyataan. Semakin ke depan, oleh tingginya tensi ekonomi, oleh persaingan hidup yang makin tajam, oleh makin menggejalanya pola pikir industrialis yang membuat manusia individu, nilai-nilai semacam ini akan terasa makin berat. Oleh karenanya, tanpa pendidikan sulit untuk menjangkau dunia. Yang kedua, pengalaman tenaga-tenaga expert. Sehingga orang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Dengan pengalaman kita makin dewasa. Dan orang sering mengatakan kegagalan hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan takut gagal, kalau itu akan mengantarkan kita kepada pola hidup yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan faktor yang ketiga, nasib. Kadang-kadang orang pendidikannya tidak ada, kadang-kadang pengalamannya tidak seberapa, tapi karena nasib, engkongnya misalnya jadi komandan hansip, dia naik jadi anggota hansip. Itu karena faktor nasib saja. Yang ketiga ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran dalam arti bahwa kita lalu mengandalkan nasib. Lo nanti udah gede mau jadi apa? Gue sih gimana nasib aja dah. Jadi orang syukur, jadi gembel nasib. Tidak bisa kita menghadapi hidup dalam satu alur spekulasi. Tidak bisa kita menjalani skenario kehidupan ini dengan bersikap untung-untungan. Karena kehidupan walaupun tidak bisa dipastikan, paling kurang bisa dirancang, bisa direncanakan, bisa ditargetkan, bisa dianalisa kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperhitungkan. Sebagai manusia yang terikat oleh causality, oleh hukum sebab akibat, sewajarnya kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Kira-kira 5, 10, 15 tahun yang akan datang, sejauh mana kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini, sejauh mana persaingan dalam hidup, sejauh mana tenaga kerja dibutuhkan, sejauh mana keahlian dan skill menunjang ke arah itu. Kalau tidak, kita akan tersisih di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada menjadi pemain. Padahal kita ingin jadi pemain, kita ingin aktif, kita ingin punya peranan, karena kita oleh agama dituntut menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmah bagi lingkungan di mana kita tinggal, mewarnai lingkungan, bukan cuma diwarnai.

0: oleh lingkungan itu sendiri. Itu tadi tujuan jangka pendek sebagai tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini sasarannya adalah akhirat. Bentuknya vertikal, targetnya adalah mardhatillah atau ridho daripada Allah. Dan ini yang oleh agama dinamakan dengan hablum minallah, tali vertikal yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya. Untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat ini, unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Kalau untuk tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, pendidikan, pengalaman, dan nasib memegang peranan yang sangat penting, maka untuk akhirat, pendidikan, pengalaman, nasib tidak punya pengaruh banyak. Unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pendidikan, bagaimanapun banyak pengalaman, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya seorang muslim sholat, puasa, haji, zakat, yang kalaupun ada target dunia, itu cuma side effect saja, sekedar satu efek sampingan. Target utamanya tetap tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Kenapa kita sholat? Untuk mencari ridho Allah. Kenapa kita laksanakan ibadah haji? Untuk mencari ridho Allah. Kita bangun di keheningan malam untuk mencari ridho Allah. Kalau ada akibat dunia, itu cuma akibat sekunder saja. Ada misalnya orang karena tekun ibadah rezekinya lancar, itu baru persekot, baru tanda jadi. Kadang-kadang persekotnya saja sudah nikmat kok, apalagi cashnya, kontannya. Sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah rezekinya seret, jangan jadi alasan. Kok lu nggak sembahyang? Alah, tetangga gua rajin sembahyang melarat terus. Ya memang sholat itu bukan dengan target dunia, target akhirat, saudara-saudara. Oleh sebab itu, seorang muslim adalah seorang yang berpandangan luas, berjiwa lapang. Maksudnya apa? Tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini harus diraih kedua-duanya.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ini yang oleh Al-Qur'an diajarkan agar setiap muslim mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu arti hasanah. Jangan macam orang dulu punya istri dua pergi haji. Yang satu, yang muda istrinya namanya Hasanah. Yang satu namanya Khadijah. Waktu

putaran selanjutnya. Suaminya blow on juga. Putaran kedua dia baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati khadijah. Saudara-saudara, itu makna refleksi daripada doa tadi itu, doa sapu jagat. Kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek dunia tercapai, tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah juga tergapai. Oleh sebab itu Al-Qur'an menjelaskan, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah bahagia akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupakan bagianmu dalam kehidupan di dunia ini. Cari akhirat, utamakan akhirat dengan tidak usah melupakan jatahmu di dunia. Kenapa saya katakan seorang muslim berjiwa besar? Sebab andai kata dia gagal mencapai tujuan jangka pendek, andai kata dia gagal di dunia, dan dia oleh Islam diajarkan jangan sampai gagal, tapi andai kata dia gagal, dia masih punya tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Dia masih bisa menghibur diri, biarlah di dunia kita sederhana, bahkan biarlah susah di dunia, asal di akhirat kita bahagia. Orang yang tidak punya pandangan hidup semacam ini, surgalah dunia ini, segalanya telah tertumpu di sini. Bila umurnya selesai, ajalnya datang, selesai sudah surganya sampai di situ, dan dia tidak punya pengharapan lain di belakang itu. Maka seluruhnya bertumpu pada kehidupan di dunia, padahal dunia seperti air laut, makin diminum makin haus, makin kering tenggorokan. Dunia yang diperturutkan menyeret manusia ke dalam lingkaran setan, terjebak dalam sifat yang namanya tamak bin rakus alias rakah. Andai kata dia gagal untuk tujuan jangka pendek, dia masih punya tujuan jangka panjang akhirat. Dia masih sanggup berkata, biar di dunia kita sederhana, bahkan biar kebelangsak sengsara susah di dunia, asal di akhirat kita bisa bahagia. Kan masih ada harapan. Yang paling bangpak, paling rusak betul, sudah di dunia sengsara, di akhirat celaka. Jadi dunia rumahnya gubuk, pinggir kali miring, asal hujan bocor, utang selebar warung. Bayang kagak, ngaji enggak, puasa enggak, sabat malam mirip mulu. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia? Kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. Ini yang pertama, seorang muslim, seorang yang optimis, berjiwa besar, luas pandangan. Kegagalan dia dalam jangka pendek tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang. Yang kedua, positifnya apa? Cara dia mencapai tujuan jangka pendek diwarnai oleh keyakinan adanya tujuan jangka panjang. Dia memang benar cari harta, tapi karena dia yakin ada akhirat, Allah ridho apa tidak? Ini positifnya. Saya memang cari duit, tapi dengan cara ini, Allah ridho apa tidak? Saya memang ingin berpakaian yang rapi, tapi dengan tidak menutup aurat begini, Allah ridho atau tidak? Saya memang bergaul menghormati teman, tapi terjebak dalam minuman keras karena menghormati teman, Allah ridho apa tidak? Ini orang yang punya tujuan jangka panjang. Segalanya diberikan bingkai dengan pertanyaan, Allah ridho atau tidak? Keyakinannya terhadap tujuan jangka panjang mewarnai gaya hidupnya di dunia ini, mencapai tujuan jangka pendek tadi. Mau minum, Allah ridho apa enggak ini? Mau makan, yang saya makan Allah ridho apa enggak ini? Pendeknya apapun yang mau dia kerjakan, karena dia punya keyakinan tujuan jangka panjang, dia selalu menimbang terhadap ridho Allah tadi.

Jadi tanpa prestasi ibadah, kita nol besar dalam pandangan Allah. Ini nilai manusia yang hakiki di sini. Ini makna inna akramakum indallahi atqakum. Di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang, kamu pendidikan setinggi apa? Tidak. Gelarmu berapa renteng? Profesor, doktor? Tidak. Akhirat hanya menyidang kau sholat atau tidak, kau puasa atau tidak, kau zakat atau tidak. Diberikan kamu harta yang banyak, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Prestasi ibadah itu yang ditanya. Setinggi apa pendidikan, sebanyak apa pengalaman, no problem. Tidak jadi masalah di akhirat itu. Prestasi ibadah itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Itu makna inna akramakum indallahi atqakum. Kerbau dinilai dari dagingnya, makin gemuk makin mahal harganya. Tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau. Perkutut itu mahalan mentahnya loh, daripada matangnya. Karena harga perkutut pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk? Tidak. Suaranya, oh kalau manusia dinilai dari suaranya, barangkali Madonna nomor awal masuk surga. Hanyalah dengan prestasi ibadah kita bisa mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Nah baiklah ya, kalau sudah jelas bahwa kita punya dua tujuan jangka hidup, jangka pendek dan jangka panjang. Bagaimana Islam mengajarkan kita meraih dua ini? Pada prinsipnya Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Dalam berbagai aspek kehidupan, keseimbangan ini nampak dengan nyata. Diajarkan oleh agama kita. Seperti ayat yang saya bacakan tadi. Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, cari negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Dalam bentuk yang lebih nyata, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Manifestasinya dalam kehidupan, misalnya orang kaya diperintah membantu yang miskin, tapi orang miskin dianjurkan berusaha. Jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya, seimbang. Kamu kaya, betul Pak, bantu yang miskin. Kamu miskin, iya Pak, berusaha. Seimbang. Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tamu.

Yang di pasar, di kantor, anggap kita akan hidup selamanya agar timbul gairah kerja. Tapi kalau sudah sholat, anggap kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Nah, titik tekannya di mana? Stresnya itu. Walaupun Islam mengajarkan sistem keseimbangan, tapi Al-Quran tetap menggarisbawahi walal akhiratu khairul laka minal, bahwa bagaimanapun seimbangnya, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Bagaimana implementasinya? Kata orang-orang tua, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh, tapi nanam rumput, jangan mimpi tumbuh padi. Maksudnya

biasakanlah berbuat sesuatu baik untuk tujuan jangka pendek, lebih-lebih untuk tujuan jangka panjang dengan motif lillahi ta'ala. Jadi saya ulangi, satu perbuatan kalau sudah diniatkan karena Allah, dunia biasanya ikut. Tapi kalau diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan luput. Padahal itu titik tekannya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini tujuan hidup. Jadi landasan tempat kita bertolak sudah jelas, pantai yang akan kita tuju dalam kehidupan ini juga sudah nyata. Kita ingin mencapai apa yang dinamakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk itu perlu ada keseimbangan, tetapi titik tekannya tetap akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia ini. Sekarang kalau sudah ada dasar hidup, sudah ada tujuan yang akan kita capai, tentu harus ada alat untuk mencapainya. Semuanya perlu sarana. Bahkan pada hakikatnya dalam kaidah usul fikih, para ulama mengajarkan lil wasail hukmul maqasid. Sarana dan tujuan hukumnya sama. Ini mestinya mendidik umat Islam jadi pinter. Jangan cuma berpikir melaksanakan satu pekerjaan, tapi juga berpikir menciptakan sarana.

0: Kan yang penting gue pergi haji pakai apa kayak gue punya duit. Dari segi pribadi memang barangkali begitu, tapi sebagai umat yang harus mencapai kemajuan, apabila diperintahkan melaksanakan sesuatu, kita pun hakikatnya dituntut menciptakan sarana untuk menunjang pelaksanaan sesuatu itu sendiri.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Agama mengajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Siapa yang menciptakan mesin cuci? Sabun-sabun keras, deterjen, rinso dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan air condition, pembersih ruangan? Kita hanya berpikir pokoknya kan bersih, mau pakai apa ke? Kita jarang yang berpikir kepada pewujudan teknologi modern untuk menerjemahkan hadis itu. Syukurlah belakangan ini sudah muncul teknokrat-teknokrat muslim yang dijiwai oleh semangat Al-Quran membuka tabir rahasia konsepsi Islam di lapangan teknologi modern, yang makin lama makin menunjukkan tuntutan kebutuhan daripada umat itu sendiri. Dengan demikian, apabila ada tujuan hidup, kita memerlukan alat untuk mencapai tujuan tadi. Supaya tujuan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tercapai, apa alat yang harus kita pakai? Kita lihat surah At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Coba kita simak ayat ini sejenak, akan nampak dengan jelas bahwa ayat ini hakikatnya merupakan satu transaksi yang nyata benar antara kita dengan Allah. Transaksi jual beli sudah terjadi, dan itu langsung dengan Allah, tertuang dalam pernyataan Quran. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman, dagangannya adalah anfus dan amwal, harganya adalah surga. Itu sudah tanda tangan pernyataan kita siap jual beli ya Allah. Apalagi bayat kita apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku cuma untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Minimalnya 5 kali sehari semalam baiat ini kita ulang, kita ulang dan kita ulang. Kenapa lalu kita tidak konsekuen? Dalam konteksnya dengan persoalan, maka alat hidup kita itu ada 2. Pertama, anfus. Ini bentuk mufrad dari jamaknya, bentuk jamak dari mufrad nafsun. Biasa diterjemahkan dengan diri. Yang dimaksud dengan diri adalah kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian ialah kekayaan yang kita miliki dalam kepribadian kita. Artinya, bisa tenaga, pikiran, konsep, gagasan, wewenang, ide, pangkat, jabatan, kemampuan, keahlian, skill, itu semuanya masuk ke dalam anfus, diri. Sedangkan amwal, bentuk jamak dari mufrad malun. Biasa di
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis.
1: Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Makan dengan harta, pengertian di sini ialah seluruh bentuk-bentuk materi yang berada di bawah kekuasaan kita. Bisa rumah, bisa uang, bisa tanah, bisa kebun, bisa pabrik, bisa peternakan, itu semuanya amwal. Nah, baik anfus maupun amwal, diri, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, pangkat ke, jabatan ke, wewenang ke, keahlian ke, untuk tujuan jangka pendek harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang harus menunjang jalan menuju ridho Allah. Jadi kalau pangkat kita menjauhkan kita dari ridho Allah, itu bukan nikmat tuh, azab. Punya pangkat bukan melakukan kebaikan, malah melakukan kejahatan, setidak-tidaknya berdiri di belakang kejahatan, melindungi perbuatan-perbuatan munkar. Dalam kelas kakap melindungi korupsi, dalam kelas teri jadi backing tukang koprok. Umpamanya itu sudah menyalahi alat, tidak digunakan untuk mencapai tujuan. Itu untuk tujuan jangka pendek. Lalu amwal, harta, uang, tanah, rumah, kebun, untuk tujuan jangka pendek harus menjadi rahmah bagi lingkungan. Sedang untuk tujuan jangka panjang, baik diri maupun harta harus menunjang jalan menuju ridho Allah, harus meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah yang namanya amwal ini tanggung jawabnya lebih berat loh saudara. Kalau saudara diberikan ilmu, sidang akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Saudara diberikan umur panjang, pengadilan akhirat cuma bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi saudara diberikan harta, pertanyaan akhirat dua, hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya ditanya, depan belakang. Bahwa kadang-kadang kan ada orang hartanya didapat dari jalan yang halal, dibelanjakan di jalan haram, kerja peras keringat banting tulang setengah mati, begitu dapat duit beli buntutan, muter-muter kertas cari kode. Didapat dari jalan halal, dibelanjakan di jalan haram, atau didapat dari cara yang haram, dibelanjakan di jalan yang baik, menang judi nyumbang pesantren. Nabi mengajarkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib, Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Tidak bisa mencuci kain dengan air najis, kain akan tetap kotor. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya masalahnya terpulang kepada kita, pandai-pandailah membagi orientasi. Satu saat tenggelam kita dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya untuk mencapai tujuan jangka pendek, lain saat tenggelam kita memfanakan diri untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Karena kehidupan ini bukan berjalan tanpa batas, umur ini bukan satu karunia tanpa pertanggungan jawab. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan sampai kepada garis finish daripada perjalanan kehidupan dunia ini, yang memang merupakan satu perjalanan panjang, a walking tall, kata orang kulon. A walking tall, satu jalan yang demikian jauhnya, entah kita akan sampai ke garis finish. Bila datang ajal, Senja kehidupan datang, malam menyelimuti. Datangnya tidak pernah kita sangka, tapi sekali dia datang, tidak satu kekuatan yang bisa menolak. Kehadirannya tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang bertamu, pasti terjadi. Dan itu pasti akan kita temui. Alangkah malangnya pada saat kembali itu datang, kita tidak punya prestasi ibadah. Lalu apa artinya prestasi dunia? Apa artinya tujuan jangka pendek kalau kita harus kehilangan tujuan jangka panjang? Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak, bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di padang mahsyar nanti? Malaikat, jangan gebugin saya, rumah saya harga 2 miliar. Sudahlah malaikat, damai saja, itu Rolls Royce saya. Pakai saja malaikat, pakai. Kata malaikat, gua budak, gua enggak butuh gituan. Hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, biar di dunia ini rumah kita besar, mobil bagus, uang banyak, pabrik ada, usaha lancar, asal di akhirat masuk surga aja. Gak apa-apa. Daripada di dunia sengsara, di akhirat neraka, senangnya kapan? Sudah di sini sengsara, di sana kebelangsak. Itu yang orang-orang tua bilang lacur kuda namanya. Pelan dipecut, kenceng digentak, setengah mati serba salah. Kuda kalau bisa ngomong, gue setengah mati serba salah. Pelan dipecut, kekencengan ditarik, itu yang namanya lacur kuda begitu. Serba salah posisinya. Untuk itu pandai-pandailah membagi orientasi supaya tercapai tujuan ideal ini, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini tentang tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan ini, kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu teman hidup. Di samping teman hidup, ada pula lawan hidup. Siapa teman hidup kita untuk mencapai tujuan hidup ini? Dalam arti sempit, teman hidup kita suami istri yang taat kepada Allah. Suami istri lebih dari sekedar satu pasangan, juga saling melengkapi, merupakan bagian daripada kehidupan. Suami adalah teman istri, istri adalah teman suami untuk mencapai tujuan hidup tadi, mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Seiring, seirama, selaras, serasi, seimbang, kata orang sekarang. Teman dalam arti sempit. Adapun teman dalam arti luas, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita, setiap orang yang akidahnya sama dengan kita, terlepas dari suku bangsa apapun, warna kulit apapun, bahasa apapun, jikalau keyakinannya sama, pandangan hidupnya sama, dia adalah saudara kita dalam artian yang luas. Islam tidak kenal teritorial, maka tidak ada itu Islam Jepang. Ya walaupun secara formalnya ada, tapi informal, Muslim adalah Muslim, diikat dengan akidah. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup siapa? Pertama iblis, dalam segala bentuk dan implementasinya. Yang kedua, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita secara ideologis, itulah lawan hidup kita. Maka yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Jangan teman dijadikan lawan, lawan dijadikan teman. Itu namanya kopiah dipasang di kaki, pak bakyak naik ke jidat. Wajar kalau kepala lalu jadi benjol. Salah milih teman, salah cari lawan. Salah milih teman, salah cari lawan. Akibatnya kita yang akan susah di kemudian hari nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya pandai-pandailah dalam hidup ini. Yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Kalau lawan kita jadikan teman, sementara teman kita jadikan lawan, dan itu apa yang banyak terjadi dalam praktek kehidupan, kita tidak akan bisa mencapai tujuan karena akan tertarung di kaki sendiri. Nah, ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Nah, pamit-pamit mah, pamit jalan gitu, selulus, gitu, kayak gitu. Nyai nama, alhamdulillah, tanagi ayah deh, gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alpa propolis, ayah nubada disawurkan, kan usanesna, pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat seperti abdi, ya panginten yalah engal we ku alfa pilkolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000.

Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ujang Wangi, sadayana.
1: Wih, Ujang Wangi orang Sunda.
2: Wih, Ujang Wangi orang Sunda. Ya,
1: licik orang macan ditaekeun.
0: Hah? Enggak. Oh, geus. Geus ditarajean kan. Oke, tekaraos tes dinten nah, Kamis ya.
2: Malam Jumat.
1: Dinten Kamis.
0: Dinten Kamis tas dinten katilupuluh.
2: Ya Allah ya Robi.
0: Tekaraos.
1: Kadinten deui timbirnya.
0: Timbir.
2: Sasi Gusti ning.
0: Teleh ka sasihna kemerdekaan ye.
2: Leres mun sasi Agustusnya.
0: Oke, sabertos biasana dugi sana 8 aya gelaran Sundaland.
2: Leres.
0: Lagu-lagu Sunda. Mm-hmm. Lagu-lagu Sundaland.
2: Leres.
0: Nah, informasi nu dipidangkeun ku Bahasa Sunda tangtosna ya.

0: Asep
1: teman kan dia ya.
2: Kabang dan salit gitu.
1: Jadi nyengir ya.
2: Tenang lah, mana?
1: Jadi kasepnya di sana sebelah deh.
0: Tapi kata gunanya
2: sebelah lagi udah ya, ada yang punya.
0: Jadi
1: ulah hilap oge di Nas Putih Pai ya, lagu-lagu Sunda Land terus aya sealbum lagu-laguna enakeun aya 8 lagu. Upami hayang aya gambaran di YouTube oge aya di YouTube Nas Sunda Land Band gitu. Tapi badai nonton live di TikTok oge aya TikTok Sunda Land Band oge. Di Facebook oge ayanya bilih interaksi.

0: kabeh mana ya teh. Nah, ayana teh ayana naon cenah?
1: Metak Manawi.
0: Sak di kabatur kene.
2: Komandan. Ku perkembangan di perkembangan
0: Ancik.
2: Situasi di urang di Indonesia weh yeah. Ngomong di dunia lah
0: di Indonesia lah.
2: Walaupun nyangkut oke okay, ke dunia dikondisikan ke sangat turun naik dina segala halnya
0: yeah.
2: Itu nah terutama di penghasilan siap kan weh weh sudah kehubung ya ini kena caket
1: saka saya ngomong-ngomong ekonomik deh.
2: Jadi
1: gawat nih kan. Gogoy.
2: Lamun anu kalangan anu boga tabungan loba mah mungkin. Nya strategiana gampang.
0: Iya.
2: Nah, ieu nu teu boga anu tabungan aset jeung teu boga tabungan pisan.
1: Leres.
2: Itu sementara sih oh.
0: Iya sensitif ya.
2: Hasil orang mah orang sensitif sih. Sementara hasil tina pegawai nana nyaris tuh geus teu mencukupi ieu teh. Otomatis kan kudu neangan tambahan. Ena cuma dibahas. Jadi celah-celah jeung usaha nu mungkin nunjang karena penghasilan inti gitu.
0: Nah, gini. Di zaman ayeuna nya.
2: Jadi bicarana modal leutik berarti nya. Modal gede mah beda deui.
0: Leres. Modal kawani jeung kadaek.
1: Eta modal nekat.
2: Jadi mulai usaha modal nu leutik teh. Can loba pesaing ternyata nya.
0: Iya.
2: Teu selalu ngebutuhkan modal gede gitu.
0: Soalnya kadang aya ogé nu duh urang teu usaha teu modal cenah ya.
2: Iya. Sabenerna mah eta teh rangkak-rangkok ya.
0: Yeah.
2: Dari usaha mah lain yang diobrolkeun dimulai gitu.
0: Nah.
2: Gitu. Betul. Usaha mah sabenerna loba. Terus loba peluang imahan nu bisa dijalankan ku biaya minim ya. Namun tetap nawarkeun potensi

0: Alhamdulillah ini namanya kenar jengkol si
1: komandan. Gue tadi aja gini pak. Bener ya. Sampai apa tuh yang gue?
0: Raja jengkol.
2: Ayah lu ngirim ke lembur juga nih ya.
1: Meser?
0: Wah,
1: meser. Meser di pasar kan ternyata pasarnya meser di lembur gitu.
0: Bacaan mah di offer aja.
1: Nah, lanjutin ya.
0: Siapa?
1: Nah, terus kudu bisa ngecek, analisa contoh usaha modal detik atau yeah, bisnis modal detik anu untungnya gede, jang inspirasi ya tentunya.
2: Iya.
1: Itu dina artikel, iya iya artikel dina Evermost ya.
2: Iya. Yeah. Dilansir dari Evermost.
1: Contoh usaha modal detik nu nucan loba pesaing di tahun 2002 genep ya.
2: Yeah.
1: Ungkap jeung inspirasi nu bisa ngabantu ngalengkah. Rekomendasi usaha kuliner jeung konsumsi mu modal detik
2: kenanya. Oke. Okay.
1: Nah, kategori kuliner, aneun kuliner.
0: Tuangan leuteun.
1: Sok boga. Lain sok boga. Jadi kuliner mah anu tingkat permintaannya tinggi lah ya.
0: Konsumsi
1: pokoknya. Kan masih aya oge celah nu bisa dimaksimalkeun ku kreativitas jeung eksekusi.
2: Yeah.
1: Terus iya kan kudu konsisten kan.
0: Eta hesena.
2: Da eta.
1: Ayo pilihin ide nu modal leutik nya.
2: Yeah.
1: Namun potensina bisa gede.
2: Dia
1: sama jang ieu nu nembean pemula.
0: Okay. Pemula.
2: Pemula.
1: Muka hiji frozen food rumahan.
2: Wah, iya ya.
1: Nah, jadi usaha frozen food teh masih relevan jeung pemula.
0: Oh, dibekukeun.
1: Pemula jeung dipersempit ka menu harian keluarga yang yeah, dijalankan ku sistem pre-order.
2: Iya. Yeah.
1: Fokusna fokusna lain frozen food nu gede. Masalah itu ngalah. Tapi produk imahana, ada yes, nugget ayam gitu. Anu humen tanpa pengawet.
0: Benar enggak biasa padanya yang di frozen kan.
1: Bakso, bakso nu non, nu lemes teh.
0: Bakso halus.
1: Udah
2: halus.
1: Terus dimsum.
2: Kade lain hutang di frozen kan.
1: Atau ayam ayam marinasi siap masak.
2: Wah, mari kita sama nasi.
1: Kade we berpikir frozen food ieu teh lain urang meuli ieu nugget tanam dijual di mah lain nyieun kah?
0: Nya di mah sorangan.
2: Wow,
0: modal udang
1: nanya. Nah, jadi bisa make modal itu beurit ge pek we. Pekin meuli.
2: Iya. Saya hayang dulu, Ang.
1: Yuk, hajar.
2: Iya. Aya saya teh Arkalingga Putra.
0: Wilujeng mengi Arkalingga.
2: Aya Tika Kartika.
0: Tika Kartika.
3: Tika Kartika.
2: Aya si admin. Aya Sanjay Wisesa.
0: Kang Sanjay.
2: Aya seluler. Aya Adui Sundalen. Aya Sarip STV. Aya Nizar.
0: Nizar.
2: Nizar nani teh. Nizar Kazija. Terus aya
3: Dol
2: Angel Genal,
1: okay.
2: Iman RT, 25,
3: 25,
2: 25, 2, Nizar macam ni, Abi Pens, Tika Wali, salam kenal,
3: salam kenal, balik,
0: sehat, amin,
1: salam Kawali yang marame, resep,
0: si nang macam
2: ni,
0: Kawali tu nya.
1: Majang ke Palawangan.
2: Tegas.
0: Anu makan.
2: 25 Daily 5. Halo Mang.
3: Halo Mang.
0: Halo juga.
3: 25.
2: 25 Daily. Harus.
1: Cepi.
0: Tukang kulon.
2: Alfa Arifin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mamang Sundalen.
3: Mamang Sundalen. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Ayo Cepi Roy. Oke.
0: Cepi Roy. Udah jemang.
2: Atau selasa gitu lah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sarehat naramang sadayana.
1: Oke, terus lanjutin ya.
2: Siap.
0: Siap.
1: Tadi non sistem pre-order ngebantu.
2: Iya. Yeah.
1: Jangan ngontrol
2: kade
0: Pak Bu. Ngontrol.
1: Sekaligus
2: jadi neken, kunci
1: resiko stok numpuk. Gitu. Jadi ngerti teh pre-order akan
0: pre-order
2: nah,
0: bebas ngorder gitu.
1: Lain dol
2: pesan heula pesan heula
0: jadi dibayar nangke gitu
1: iya pesan akang cenah dagang nugget
0: oh nugget entok
1: akang teh can aya nuggetna kurang pesan heula karek akang jadi mun stokna teu numpuk
2: jadi
1: make
2: atuh jadi ngadamel.

0: sesuai pesanan. Jadi saya pesan mangging 5, aduh 5 jadi 10 bikin udah bagikan gitu.
1: Tapi terjadi nu mah senaku maha kena.
2: Eta mah urang, eta mah akang we.
3: Mama mah ku nyalira.
0: Di lajeng.
2: Nah, terus lamun can siap produksi sorangan. Bisa mulai tanpa modal jadi reseller Projen Food. Menyediakan segala cemilan Projen lah.
0: Barangnya nu batur.
2: Siap dua tidak
1: rumpulnya.
0: Eh, wapidin mah ngadangkan barang nu batur sama wa anu batur ti imah batur. Ya,
3: tapi beja deh.
1: Order tapi kesami bah beli ayam apa tuh? Ayam ayam. Mana kan tengah hubungi.
2: Nah, aku naon cenai usaha model Projen seperti bieu relevan di 2005 jeung 2006. Jadi di tengah nu tadi teh
0: 2025 marinya
2: biaya hirup keluarga nu anyar keneh jeung ibu bekerja nepi
0: jang Mahmud Mahmud dia
2: ya leuwih leuwih neangan stok praktis jeung harte gitu nu leuwih hemat terus gampang ditunda jeung sekarang sana asa diimah lah cuk cuk cuk cuk gitu
1: simpelnya tapi udah masakan bela
2: tapi teh aing teh
0: angger diasakan
2: tepuku teh teh aing nerjemahkan tina Indonesia ke Sunda
1: dakuan kok di bahasa Inggris aja kan Sunda kan
3: tas ngedahar sampe tadi itu
0: terus kan jengkol seir tantanan Korea nu gitu jadi Projen Food ge mulai rada-rada naik daun oge gitu
3: mulai viral
2: termasuk. Jadi terus Projen Food jeung kebutuhan harian teh cenderung boga repeat order nu tinggi bah
0: jadi halus jang bisnis mah ya
2: iya halus pisan jadi lain nganukur meuli sakali
0: plong iya iya iya soalnya emang yang dikonsumsi daily ya
3: harian
1: oh daily teh harian
3: kenalan heula atuh istan apa mah
1: day
2: nah terus nu kadua jualan bumbu instan jualan bumbu instan lebih realistis ya jangan usah modal letik ya
0: betul
2: difokuskan karena bumbu rumahan anu siap masak jeung kebutuhan sapopoe lah lain bumbu nu pabrik anu skalana gede lain eta butuh modal gede contohna bumbu ayam goreng gitu nya sambal bawang oseng harus. Atau rendang
1: siap pakenya praktis
0: jiga papidin tos siap pake,
3: siap pake. Langsung disobekeun luhurna tongengkeun
1: kami hubungi kami
3: kurucut we
2: ya, target utamana nya keluarga tangga jeung pegawai kantoran nu hayang masak cepet
0: iya
2: teu ribet lah brus we langsung eta
1: masak
2: di asaan teh
3: anjir geuning teu ngeuna
1: aca we rang
2: aya asa akeo
1: aduh
3: rasa yang rasa yang dulu pernah ada
2: gua geol ieu naon ngarendos
1: dina mah geus langsung nya praktis ngeuna aya nama dan efisien
0: laras laras
2: tah usaha ieu bisa dimulai ti dapur imah lah nya. Jumlah produksi nu terbatas, bukan siap produksi sorangan nya eta teh ya. Jadi nganaon sih ngaran teh ngamaklun.
0: Teh
2: lain salah.
1: Di
2: mana
1: teh?
2: Nya reseller, reseller.
0: Affiliate.
3: Affiliate, seller affiliate.
1: Affiliate.
2: Tak kunaon
3: affiliate
2: si bumbu
0: menjanjikan
2: di tahun 2002 genep ya di tengah gaya hirup nu serba cepat sebenarnya jeung naik nah harga makanan siap saji bumbu instan rumahan jadi solusi masak hemat nu praktis
0: berarti orang teh jual bumbu nasi goreng bumbu
1: jadi kan ayam opor
0: anu DIY nya lain-lain anu kemasan ya
2: jadi bu si abah ya kak imah ya bah cangar aja nasi goreng ya daguan
1: langsung jadinya
2: alun aja aing beli bumbu siap saji coba
0: nah
2: atuh aing
1: sangkan sama om lu masak serangan
3: aja mau pedin mana non cik main eh non iya parap instan yang non ngusup di cileur
2: urang teh si leungeun teh aya aya non koneng ka tercar itu juga geus masak we
1: padahal marah
2: ini dikikil ku aing
1: awas si ake wah hayang
3: ciduhan
1: por cokor cenah ini kan ku aing cokorna
3: cokor kursi mal asak-asak cokor kursi dikulum
2: aya palingnya
0: oke mulai jengonge kangge Pidin Sundale. Weh,
1: Kang Pidin kumada Mang sehat.
0: Aya, 1A79.
1: Terus
0: si buta dari gua hantu.
3: One high-nya.
0: Aya Devi.
3: Devi.
0: Terus aya Boner. Ada Nasi Pulen underscore 19.
3: Wilujeng.
2: Itu tinggal di bumbu.
3: Gabung,
1: gabung.
0: Kang Surya Sasmita.
1: Oh.
0: Terus saya NR underscore Utami.
3: Kuningan can ayah kuningannya.
0: Kuningan
3: ayah kuningan.
0: Dengan can koneng. Saya tik deh karena koneng.
3: Tinggal di.
0: Ayah Bayu.
3: Sepu.
0: Bayu Samudra.
1: Wah. Ini lu jangan manggil Kang Bayu.
2: Ayah nu balagas ya. Mantang.
1: Mantang.
3: Pokoknya. Bicara asup.
1: Ayah lu sombong.
0: Bisa gigi apa? Ayah tah. Ayah tah. Ayah langsung lah.
3: Ayah jangan manggil. Langsung.
0: Terus disebut langsung.
3: Asal rada iya.
0: Gagabah.
3: Gagabah.
1: Jadi anu pada meser takoyaki raos, mangga kantun ke stadion. Tepangan warung Kang Entang.
0: Sane stadion GBLA kadenya stadion
3: galo. Warna etana warna etana naon warna naon?
0: Beureum.
3: Ah eta.
0: Beureum eceh.
3: Moal lepat deui.
2: Siapa?
0: Atas
2: teh. Barajang lu ya.
0: Gas.
2: Nu katilu teh personal catering jang lansia jeung nu diabet, Bah. Jadi khusus itu.
0: Eta ge.
2: Iya, daripada rice bowl umum nu biasa bisa bersaing jeung udah gedug jeung nu geus jaradi. Nah, personal catering khusus lansia jeung penderita diabetes nawarkeun nilai nu leuwih karena kualitas jeung kepercayaannya. Fokusna lain saukur rasa tapi oge porsi gula uyah jeung metode masak nu leuwih sehat. Nah, model bisnis ieu engkena berupa langganan mingguan atau bulanan. Jadi bisa pendapatan teh geus bisa stabil.
0: Iya.
1: Tina catering eta teh.
2: Iya, karena kan geus puguh poe ieu sabaraha urang nu geus langganan kena terus gitu.
0: Leres.
1: Karena jangan nu diet, nanya makanan-makanan sehat.
0: Leres. Nah, cek mangtang, cicing, can ayah ojek gratis na ya.
1: Ulah,
0: ada ngantasan wal.
2: Ya.
0: Lain rek kiri, rek ini tang.
3: Rek ke Jogja, cina, belanja.
0: Rek belanja, sok GR gitu.
3: Cicing, cina, rek belanja.
2: Asal ngelol, mangtang magis, orang
1: macam. Alhamdulillah, kudus ngelol na ogen bina.
2: Eta, orang mareus ku dicas.
3: Aki-aki.
1: Bili beli jentosan aki na jeng aki mobil, mangga. Siap.
2: Nah, nu tadinya kenaon relevan di tahun 2026 karena jumlah lansia teh meningkat. Udah jelema teh bagi kolot meureun anak deket
1: sama dengan lansia. Imang bagi orang
3: abis. Pertama nungguan deh geus kolot.
2: Terus anu
1: manusia.
2: Naon kesadaran keluarga karena pola makan sehat yang itu teh geus beuki loba gitu. Karena halus tah jeung bisnis mulai bisnisan.
0: Yo.
2: Nah, lanjut mah.
0: Yo, teh mana tetap boga ya teh?
2: Sana tetap boga peluang
3: usaha
0: bisnis.
3: Wira usaha
1: di antara bisnis tetap boga sareng tetap usaha.
0: Di zaman ayeuna, ayeuna keur kuliner mang.
3: Wah, Pidin mah tatajong.
0: Ada Dian Opita 9135.
3: Nah, dah etanya.
2: Oh, bebek.
0: Atas pak cepang-cepang tangan tadi.
3: Ada F. Aman berartinya.
0: Aman. Ayah F Novan. Terus beh macamnya. Di pengadilan mah angka perceraian meningkat cenah janten seranda kumaha
1: eta. Tak biasa diadi peluang usaha eta Kang Beh-beh.
0: Usaha.
1: Sok ayeuna kumpulkeun randa-randa jual aku Kang Beh-beh.
2: Lain jual kan.
3: Di taman sabona.
0: Itu.
3: Pendagangan manusia dilarang.
2: Bere usaha.
3: Ya, usaha.
1: Eta sok sinama rasa dijalankeun
3: usaha. Sinama rasa kabeh.
2: Otak kriminal teh teulit deui.
3: Iya, bere peluang usaha sinama sak cina berhasil kayak dikawin
1: kabe
0: ya Wapidin ngaliwat Dimasai cenah.
3: Dimasai.
1: Oke, okay, hayu. Oh, iya makang beh-beh anu
2: lain.
0: Sanes.
3: Dianu
1: Pita. Pita. Oh, Ibu, siap. Hayu diantos Ibu.
0: Ngaliwat
1: cenah. Ngaliwat kondisikeun sareng Ibu PKK na mangga.
3: Pas aya dalukna mah cenah.
1: Seueur dicileueur.
0: Oh, mah seueur di balong.
2: Jeung projen ge.
3: Tauk laut.
0: Projen tut. Itu diprojenkeun mah Pidin.
1: Kambak ku atuh menang. Blak.
0: Terus dikeretan bisa ada pret-pret
1: sengit
3: mengandung vitamin
1: ada kajian aing mah rojan itu
2: aman mah
0: aman aman
2: terus cemilan kering
0: ya
2: cemilan kering teh tetap potensialnya yang usaha modal leutik mah mau dipersempit ke snack pedas boga rasa level tertentu gini di produk juga makaroni, keripik setan,
1: keripik setan,
3: keripik setan.
1: Si kan nuker kain dengan setan atau dengan
3: dak ngarep nake kaharap atau banyak kudu, banyak kudu ngoblok, keripik, banyak kudu kan itunya, ngarep kaharapnya.
1: Si lemas ay kalancet deh, keripik setan.
3: Keripik jurik
2: atau ya kan basreng,
3: basreng,
0: cek mangtang OTW tako versus awug.
3: Alhamdulillah.
1: Karisin ya lo, Robi.
3: Satur nuhun.
0: Lain OTW kadia.
3: OTW kak.
0: Ker delivery order.
1: Saya amin. Sing majang.
3: PD ada soal alhamdulillah.
1: Sing majang usahana amin.
3: Sing majang sing kaketosan deui.
2: Amin. Amin.
3: Nulang.
1: Ajak dibere.
2: Aing jadi pohon deui.
0: Gusti kuat aing awuk.
3: Kan awuk biasa
2: nagihnya. Oh, ya di big set, di big set.
3: Aya gulaan ieu.
1: Aya levelna.
2: Dari nangga prongeng menyet.
0: Ya padahal mah ya nya zaman ayeuna kitu nya asa ku variasi makanan ulada teh seueur pisannya. Meni raresepeun ulada gitu.
3: Seplak ayeuna mah
0: padahal hidup udah lada gitu.
3: Udah
1: pedas. Kanya sendal capit oge di aidaan mah nikmat teh. Wahan
0: saeutik. Bebek gerata tarucingan. Langgeung
3: kompor lagi di komporan.
2: Boga tarucingan.
3: Boga.
1: Panjang hari
3: kemarin ke kompor kesalahan
2: masih ya waktunya
0: ada sir kan
1: oh KBB kintun kue tambangna atau kadie sabal mah
3: tapi dia pada bunuh diri
1: aduh perusahaan keripik tambang kue tambang
0: kue tambang
1: cakat cakat tata cakat tumal
0: anu tina basic kue tambangnya
1: sanes tak tina iya tina paralon
2: tina basic mah wermes
3: enak tina paralon berarti
1: ayo digorengan
3: ternyata
0: dahari nao numpi kasirin
1: weh cucur
2: orang terasa enggak sih tentunya
0: numpi kasirin pade numpi kasirin
1: weh cucur
2: dahareun nepi ka sieun.
1: Dahareun nepi
3: ka sieun.
0: Pikasieun.
3: Oh. Pikasieun. Asa geus baheula teh
0: naon. Pikasieun.
2: Iya, martabak.
3: Tapi meulina peuting di makam.
2: Martabak na sirasi subla.
3: Kagok
1: martabak na vlog na beungeut uing.
3: Namun teu na beungeut na bujurna. Ah, bener serem.
1: Atau di projer kana bujur aing mah.
0: Oh, nepi ka sieun dahareun.
3: Sieun naon.
1: Kue naga, siun kue naga mah kan?
0: Iya bener, naga cacing?
1: Cacing lah,
3: cacing kremi.
1: Naga mah gaya tuinya.
3: Nah, tuinya.
2: Ya rek neruskan lah tarucingan, neruskan kopi ya.
0: Sok ngopi lah, bari bisa ayo no, ya nungirim ditampil lah.
1: Ayo kita bikin tuh.
0: Nah?
1: Ya bikin tuh itu.
3: Itu. Ulah sok ngerakeun cicing
1: anu periyogi
3: milihan kitu bisi hanteu
1: maka kantun dongkap ka ceuk stadion pendakan warungna Mang Entang warna beureum duh raos pisan takoyakina takoyaki Mang Entang raos pisan bedo
0: aya mae mah Saida Tasma oge
3: leujeung wangi
1: leujeung wangi
3: leujeung bergabung
0: tuh bongan disebut wae lah cenah mantang jadi
3: dikirim. Oh, mana disebut wae. Oh, nya duh teuing.
1: Iya, amang kadieu tuh mantang, kali mawang siaran sareng.
3: Kadewe jauhan.
0: Ada mah ada sanes ge disebut mantang. Sanes
1: pun. Sapertos beh-beh.
0: Tah.
1: Tah. Sapertos beh-beh pohon.
3: Takoyaki. Takoyaki mang mantang.
0: Diga ngadu gambar beh-beh cenanya.
1: Sok ngintun kan Abah?
0: Oh, sok ngintun.
1: Sabal, sabal ngintun nanti apa.
0: Oh, Abah pergi main bal atau bal basket?
3: Bal pergi poli, Abah.
1: Bal blitar.
2: Oh, ada kan usaha na eta.
1: Oh, pun kue tambang.
2: Lain kadia maksudnya. Toko.
0: Sok, bebe, naon lah, tak apa.
3: Tese lah, da, tadi martabak salah.
1: Buah naga, cekuling ogen dikasih nun,
2: Abah. Oh, bener.
1: Sok, berat. Namanya udah kenal lagi, ya,
0: mana? Buah batu.
3: Mana? Oh, acan. Juga nanti jawabannya buah kita batu.
1: Kita mani kopo.
3: Buah jamu batu. Non.
0: Baso setan.
3: Baso setan. Baso setan.
1: Goblok. Mi iblis. Satu aja gitu. Mi ayam dragon.
0: Nah, halus mah. Mi toha.
1: Tetap. Itu bagus. Mi toha.
0: Dilajang.
3: Dilajang.
1: Dilajang komandan.
0: Genep menit deh.
1: Ada kena waktos
0: atau
2: wes kena
0: pasti atas
2: nuskeno tadinya kan nempi kena kiri pik setannya
3: kaki kiri malik
2: terus ya nu cemilan ringan ya basreng sawa kuparian pedasna nu aya lepelan
0: tuh antasan dipayun cek mangga aya teh
2: eueuh
0: dipayunin gegeteng
1: gitu. Takap persis
3: dari Jogja.
2: Nah, jadi resikonya saeutik daerah nu kieu mah awet terus hampang.
0: Naon teh?
1: Cemilan-cemilan.
0: Oh, cemilan-cemilan tadi ya.
2: Terus bisa
3: dijual online 11
2: melalui marketplace.
1: Terus ngerasana nu kieu teh biasa
2: mah. Yang pemula nu can siap produksi sorangan bisa ngajual. Terus jadi reseller lah.
3: Jual kembali.
2: Aku naon cenah relevan ya karena tren ngemil bari gawe jeung ningkatkeun transaksi live shopping. Cemilan si ieu teh masih terus di tareangan.
0: Ya, jadi
2: peluangna loba.
0: Iya, betul betul. Pokoknya mah da emang loba ogé nu naon ya makanan-makanan jadulnya ang ya jika ah sini kerupuk
1: durian diolah-olah
3: kerupuk jengkol
2: sangsara
0: kerupuk kulit sangsara ya
3: kerupuk dorok-dok
2: kerupuk bohar
1: ranginang itu ayam saroja itu ayam babangina itu ayam terusah nama
0: ini kema ayak
3: ayam
0: kema bikin 30
3: babangina tidak senal
0: ayak kema putra
3: kema putra wilujong wengi.
0: Nah, jadi emang
2: Mahfud.
0: Hah? Oh, ya kintunan.
3: Kade lompat.
0: Nah, jadi emang peluang-peluang ieu teh menjanjikan ya.
2: Iya,
0: kadang
1: Mang Atang atos atur nuhun ka Tampi. Kintunanana tos dongkap. Atur nuhun Mang Tang. Mana sih Ang?
2: Geus hese geus teh. Oh, dilai ya nah.
0: Kadang anu makanan di urang mah asa geus bosan gitu ya tapi begitu di
3: kemas ulang
0: terus di live-kan kan globalnya anu di luar pulau urang teh ih makanan apa lalu, nih gitu kan jadi
2: ya, terus
0: lako ge gitu.
2: Urang-urangnya nu geus geus apal ya dari nyata karena ku pohonya terus di ya kan oh heeh jadi yang meuli
0: ya panas. Betul mengingatkan zaman bahula gitu nya kerjeng si dia misalkan gitu
3: harum manisnya tuh
1: rambut nenek gitu mah
0: terus nahnya banyak lah
1: semua so, rasa nagi rupi-rupi ya teh
2: model si Mang Entang mah Japanese food ya aku yakin teh Jepang ya
0: iya laras laras
2: terus tat awungnya ting tah Mang Entang
1: awungnya di Prancis teh
0: Prancis
3: perempatan Jamis
2: orang kan tradisional itu.
0: Makanan-makanan cek Mang Entang mah cenah. Di urang mah ganti ngaran ku bahasa Inggris ge harga jadi 10 kali lipat cenah.
3: Oh.
0: Betul, kadang gitu ya, dengaran aneh gitu ya.
2: Benar mantap.
3: Jadi ku, sama biasa.
2: Ku ya berarti kan cara promo nah
0: ku. Dah, tak kemasana ya.
1: Semenarik mungkin ya.
3: Teknik penjualna.
0: Eta ilmu marketing. Terus emang si kadang aya oge anu nya urang mah mengingat masa lalu gitu nya. Aya oge anu nya bisa jalma beunghar mah naon da hareu naon sih nu kieu misalkan penasaran beli
1: eta
0: gitu.
2: Eta nu lahirna langsung beunghar.
0: Eta teh apa-apa.
2: Loba nu beunghar ge langsung apa eta pernah merayat heula.
1: Sangsara heula gitu nya.
3: Dengan
1: sangsara saindeng-indeng mah naon da akan
3: gitu. Model sorabi terus galendo kan ini dari kemas ulang.
0: Galendo ge jadi
1: rasa coklat, rasa stroberi, rasa
3: dunia.
0: Terus

0: wrestler, wrestler. Wrestler Mangtang tak black kopi, jadi mahal padahal kopi hitam.
1: Oh, iya benar. Ayo mah bahasa nate iya Mangtang, americano.
2: Ya, padahal mah
1: kalau kopi hideung nu pahit. Oh, kopi lain.
2: Di Ismanten tuh tiap kopi.
0: Kerap dege ada heula da. 20 detik deui.
2: Amun bajigur eta bahasa Inggris naonnya?
1: Mangtang tah hapaleun.
2: Tah Mangtang yang terang bajigur sareng banrek.
0: Bante bahasa Inggrisna naon?
2: Banrek. Ban setun.
1: Tire.
2: Oh, tire.
3: Dan rail.
1: Tire brake.
2: Water tire.
0: Oke lah. Oke. Okay. Ada dulu lah.
1: Bilu aja
0: yang netepin. Kasadayana. Amin.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Yeah, wilik yang wangi sadayana. Oke, okay, ulah sok olo-olo. Soalnya orang teh beda-bedanya. Woi, hayu. Kemaran cenah itu. Anu nuju ngadangkan di 102,4 FM Lujang Wangi Sadayana. Terus anu masih di TikTok oge okay, Lujang Wangi Sadayana nya. Oke okay, anu keluar masuk oge okay, anu udah masuk anu nonton di luar oge okay, Lujang Wangi Sadayana. Hatur nuhun Mang Tang. Oke okay, tos aya ya. Tos di tuang tadi nya. Kintunana tuh ya dilaluarkeun ieu teh kumaha ya. Di geroan ge teh kadarangeun aranteng wae. Hayo hayo woi. Oke. Kedah wae dikeprokan ya kamarana atuh. Geus setengah jam ya tadi nungguan mana ini teh kok tidak
1: aman masak dak nembe teh
0: oh paling ada
2: kopi lah eta
0: alhamdulillah emang
1: ada kopi terus langsung ka dieu
0: kopi apa awuk
2: awuk bari ngopi sareng kopi
1: sareng dak koyaki aduh lawas pisan nu Kang Tang atuh nu Kang Tang katampi
0: katampi pisan
1: bari anu bade mesti eta koyaki mangga kantor ka Mang Tang aya di stadion
0: Mang Entang
1: Mang Entang
3: alhamdulillah aduh awuk.
0: Kumaha awuk tuh?
3: Enak awukna amis. Ini sambil pakai naon itu teh? Kelapa.
1: Produk UMKM anu jantan usaha zaman kiwari bandanya.
0: Tuh, cek Mang Entang woi, kamaran woi buat nuju kaya jadi Yakuza.
1: Ubi Yakuza.
0: Aya dah, pas darongkap. Nah di gebragan ya lah namanya tuh.
3: Gebah.
0: Di gebah.
1: Itu belakang. Di sekuara Asgusti.
0: Wah
2: itu lanjutnya.
3: Lanjut.
2: Yo. Siap belajar. Nah akhirnya salah satu jino bisa jadi solusi usaha ya.
0: Ya.
2: Di tengah kondisi seperti kia.
0: Ya.
2: Modal letik ternyata sambal rumahan nu botolan.
0: Oh, iya dewa aja.
2: Jadi sambal rumahan botolan masih minim pesaingna bah.
1: Sebab peminatna dinya,
2: terutama di kota leutik yang daerah berkembang lah.
0: Iya. Yeah.
2: Fokus ke sambal pendamping.
0: Iya. Yeah.
2: Sangu lah. Yang iya juga sambal bawang, sambal hejo atau sambal tarasinya.
0: Sarupaning laladaan deui wae.
2: Level panasna konsisten lah.
1: Leres.
2: Produk ieu boga anon kans jeung repeat order nu tinggi.
0: Oh,
2: kan dikonsumsina kan teu bosan-bosan teh geuning nya. Komo lamun aya jengkol
1: kuatnya.
3: Lalap-lalaban lah pokoknya.
0: Ati maung. Edan ati maung. Orang Indonesia mah, orang Sunda mah ati maung
3: macan ge dimakannya.
1: Sarang non asinnya.
2: Nah, eta kunaon cenah relevan ya?
0: Nah, kunaon cenah?
2: Rata-rata ya ne jelema beki terbiasa nyimpen sambal botolan ya.
0: Iya, mosna.
2: Itu di
3: ya, Mas.
2: Imah
3: jeung. Saya kagunting buuk Mang Pidin.
2: Asak cenah.
0: Iya.
2: Itu aya bacaan teu?
3: Aya ta mah, ieu.
0: Terus jangan wah, sampai lah dibacakan
1: mantang, mantang,
3: cok lah.
0: Kayak di Google, okay,
3: dibaca.
0: Angka naon anu sok? Nanti
3: ngelek,
0: ngajingjing, nyuhun, nyuhun,
3: nyuhun.
1: Angka 8.
0: Angka naon anu sok ngelek, ngajingjing, jeung nyuhun.
3: Sok.
1: Angka 8.
0: Angka.
3: Angkat angkatan tebih.
0: Angkat tangan.
1: Angkat ngagandean.
3: Angkat ke perantauan.
0: Ngelek ngajinjing ngajeng nyuhun.
1: Angka 8 bah biasana
0: mah. Nyuhun. Dianya
1: 8 ka dieu. Luhurna buler.
0: Ieu mah angka naon da lain angka sabaraha?
3: Angka genep naon? Genep angka naon?
0: Mun angka sabaraha?
3: Angka ribung.
1: Bener. Bener si Angke pinteran angka ribung.
3: Asa nama.
1: Bener asina angka ribung sok
0: keren.
3: Lain cenah.
1: Ah, aing mah Mang Tang.
3: Angka ribung.
0: Angka
1: angkat ka Bandung.
0: Angkat angkatan.
3: Angkat ka nganteu nu kawin.
1: Angkat besi.
0: ngan besi hungku.
3: Lain cenah.
0: Lain teh nu tadi.
3: Oh, nu tadi.
0: Duh, Mang Akeo bener.
3: Alhamdulillah.
1: Aduh. Ah, diberini wae
0: lah ya. Sabirin dia takon.
3: Ah, siap.
0: Atos.
3: Atos, alhamdulillah. Tos dibokon, dipayun.
2: Enggak jawab.
0: Pintar si Akeo. Angkat-angkatan.
1: Biasanya nu kitu mah
3: angkat-angkatan.
1: Biasanya angka ribung mah.
3: Angka ribung.
0: Oh, angka ribung sih. Lajeng, Kang.
3: Lajeng.
2: Nah, lanjutnya terus ya di set box mini.
0: Nah, itu naon itu teh?
1: Amis-amis sih kananya.
2: Di set box mini lo kira realistis. Yang usaha modal letiknya.
0: Iya. Yeah.
2: Lamun diposisikeun kana treatment harian teh hampers mini yang acara letik nu jiga arisan atau ulang tahun nu sederhana ya. Porsi letik nya jadi harganya leuwih terjangkau. Sementara kemasannya kan rapi, jadi tetap merek kesan premium lah.
1: Laras.
2: Varian klasiknya juga coklat, regal, tiramisu, maca, terus
0: jadi,
2: takoyaki.
1: Takoyaki kita termasuk.
3: Takoyaki
0: kan kemasannya di iya kenyangnya.
2: Ya nu di
1: perindah.
2: Nu di iya harga terjangkau nya murah, tapi kemasan alus.
0: Jadi ngejual visual na oge nya.
2: Walaupun di jerona mungkin kan sababaraha hiji gitu
1: sebarang beritnya
2: kan biasa loba we jadi cek deh
1: ku panasaran nanti ya
0: iya
2: kunaon cena relevan di tahun ayeuna jadi konsumen cenderung ngurangi belanja impulsif mahalnya tapi tetep hayang nu safe reward jadi versi terjangkau nu bisa dibeli lebih sering
0: gitu.
1: Berarti ya pangeluh oke
3: cena repeat order na sering berarti
0: betul. Ah ya deui emang tang hiji deui
3: cenah. Hiji deui, hiji
0: deui. Awakna bodas uratna hiji cenah.
1: Awakna bodas uratna,
0: uratna hiji.
1: Kabel.
0: Kabel naon?
1: Kabel TV, kabel listrik.
0: Heeh, kabel hijinya.
3: Awakna bodas.
1: Awakna pan bodas kuli ieu na teh sinaon.
0: Laras.
1: Uratna kan hiji.
0: Uratna hiji
2: jeung sok ngan teori sorang.
1: Sok geura mangtang naon kabelnya?
0: Lain peuyeum. Beda tuh coy, peuyeum mah dihakan,
3: kabel mah digulung.
1: Kabel mah tadi oseng bisa.
0: Kabeuleum itu.
1: Sanes sim kuringan hayang kada usaha.
3: Peuyeum.
0: Peuyeum puan.
1: Hayang kada mau usaha bae.
0: Asahana.
1: Usaha suruneng tapi rasa maca.
3: Maca naon? Maca komik, maca naon?
2: Coba
1: enggak
2: bisa.
1: Maca ini ero atuh balik. Kan saya iya suruneng itu warna teh coklat, kadang naon namanya
0: rata-rata. Sok atuh digas bener
3: eta. Digas sok.
1: Jadi warna-warna hejo.
2: Heeh, teh kan mau bisa dijieun dengan sangu
3: bener. Moal.
1: Biasa oge asal di ladahan we. Nangge, iya nangge atom.
3: Rasa maca atau
0: lain lada
1: tuh aida
0: aida
3: berarti rasa tehnya bah gitu
1: warnanya jadi beda gitunya biasanya kan di pemeluk serunda ini karena hayam teh warna warna coklat atau warna
2: sebagainya teh lada
1: pasti perlukan hijau nggak si karena sakada viral gitu
0: nggak sak diatur atur kemauan pidin lah
3: lumut kebisa
0: buah buah dina tangkal tangkal dina buah cene
1: buah buah waldi.
3: Buah dina tangkal, tangkal dina buah.
0: Buah dina tangkal.
1: Tangkal dina buah.
0: Dina buah, tengerti aja.
1: Nangka.
3: Nangkarak.
0: Nangkarak mengkang. Buah dina tangkal.
3: Buah dina tangkal, tangkal dina
1: buah. Asal nama mangatang-atang na anak. Napang resep.
3: Sauk lain.
1: Anak kata.
0: Nah bebas ke mamang.
1: Bebas lah ke mamang kumaha.
3: Naon cenah danas
0: danas tah
3: ah
0: siapa mikir danas
3: danas
2: naon sih pertanyaan
0: buah dina tangkal tangkal dina buah
1: oh
0: nya kita
3: buahna dina tangkal
1: tangkal tangkalna buah
3: aya danas teh kan hayam hayam
0: rintit
3: ngacungka langitnya
1: lain eta mah atuh ieu naon naonna teh
0: akhir-akhir
1: gerak surah
3: oh eta mah daun cau daun cau rag-rag Danas bener.
0: Oh gitu.
3: Mang Pidin bisi pohon yang diapalkan cina.
1: Karek di Jawa biar dengan ikhtiar aku Mang Tan. Nyebut Danas biar tuh orang.
3: Ngan jadi G nya. Harum.
1: Ganas.
3: Yo lanjut.
0: Ganas.
2: Lanjutinnya. Nah, terus ayah di cuci jeng reparasi sepatu nus premium.
0: Oh,
2: habis iya, kelana imahan.
0: Sus clean, sebenarnya.
2: Jadi sus clean. Alih-alih laundry kelewan nu pesaingna leuwih loba nya. Usaha cuci jeng reparasi sepatu premium nawarkeun anu leuwih spesifik jeng nilai tinggi. Jadi target utama pemilik sepatu branded. Sneaker koleksi nepi ka sepatu gawe kulit membutuhkan peralatan khusus. Jadi layaran bisa dimulai tina cuci deep clean, refendingan, nembikin ka reglu sederhana lah.
3: Ngelap kumpul
0: jadi ano cerekah gitu ya bisa dilembe ke si akang eta.
2: Jadi skala imahan tetap mungkinkan karena fokus karena kualitas lain volume. Tapi kudu boga skill nu rada bener ya.
0: Iya, betul.
2: Kudu konsisten ieu na. Jadi lamun geus sakali nu ieu kan kepercayaan urusanna anu kitu.
3: Nah,
2: jadi
3: kana teu waras moal ka darinya deui.
1: Olah dijual sapatu nanti ka batur.
3: Nah, eta mah
2: geus kriminal.
3: Kriminal nih. Geus teu waras deui wae mamatahan
1: teh. Rek ajeun usaha cuci beungeut wae mah di India kedinginan di. Enggak lah eta beungeut.
3: Cuci beungeut ku ciki sapi.
0: Tuh, apelin cenah bilih bade calon takoyaki di Sinang Rasa. Komi.
1: Insya Allah Kang Atar, kemilarian heula tempatna panginten mudah-mudahan pami aya tempatna nu sae, panginten aya di Cibeureum.
2: Halus Kang,
1: jangan menyimak.
3: Halus, tinggal dibungkus.
1: Kenapa yang tenang namanya tadi?
2: Sesana atau purun kan?
1: Nah tadi itu yang tadi siap. Ada seller namanya cina?
2: Iya, seller. Jadi franchise kena teh.
1: Franchise-nya.
0: Takoyaki Mang Entang dan Wapidin.
1: Takoyaki Udin. Takoyaku Udin.
2: Itu yang namanya Kang Lidit. Jadi
3: Takodin. Takodin.
1: Tangdin, Tangdin. Mang Entang dan Udin. Sedia takoyaki si Mang Entang lah. Insya Allah. Bidua anak mudah-mudahan. Hatur nuhun kena pangangkena Mang Entang.
2: Halus tuh.
3: Amin. Halus ya tuh jadi brilian.
2: Pilih ayah deh nu ianya nu mupingkan berarti Mang Entang siap jadi muka franchise
3: tas. Bisa nu berminat. Di
2: stadion tuh, stadion Galuh.
1: Mudah-mudahan si Amis itu biasa muka franchise nyangnya. Amin.
2: Kan ulah kieu ulah muka franchise jadinya gigiran roda Mang Entang lah. Kalau ngajak gelut Mang Entang.
0: Aduh. Rupina waktosna tos teh.
1: Ya, karaos. Mudah-mudahan aya manfaatna janten ilmu kang urang sadayana anu nuju usahana mudah-mudahan sing lalanjeur, sing sukses lalancar.
0: Amin. Tuh Mang Entang ya alhamdulillah tos di tahun 2015
3: senior pisan 2015.
1: Sing lanjeur Mang
3: Entang. Moal gagal pokona mah eta.
1: Amin. Sing damang sehat jalan
3: 2015.
0: Hatur nuhun sadayana. Pendak teh di gelaran Sunda Lena tiap dinten Senin sareng Kamis setengah tabungan 19.30.
1: Hatur nuhun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepang gendei di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipidedeh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna bahdami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supado sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-20. Wirujeng ngadangukeun sor.

Nya akhir nama dina hiji mangsa Kang Jeng Raja ngumpulkan para penggawa menak nagara, para mantri, patih, tumenggung jeng paman lengser sami kempel di Paseban. Saparantos kempel sadaya ngongki patih ngandika, kaula nun Kang Jeng Gusti, aya pikir sanaon manawi ngempelkeun para penggawa sumangga geura saurkeun bilih aya kapalai acan napi aya kagejedan dina ngolah nagara.

0: abdi sadaya sami-sami satia kana timbalan gamparan teu aya nu bengkok sinemah ngijing sila. Tak itu kaulanun. Siang wengi teu aya deui nu dianti-anti angin timbalan gamparan. Upami dipedogikeun bujeng-bujeng siang dalah janari tengah wengi oge moal burung dijalankeun. Kitu kaulanun Gusti. Ceuki Patih dari anak keranan. Samemeh Kangjeng Raja sasauran paman lengser milu nyarita anu geus beki kolot bae umurna ayeuna mah. Tapi sikapna tetap cara bareto teu aya nu robah.
1: Seumuhun kaulanun Gusti daras pisan eta teh.
2: Naon leres teh paman?
1: Semohon tataun tanana tanana naonana kitu naon geuning Kipatih teh
0: bari ngareret ka Kipatih atuh sadayana gumujeng harita teh
3: eta maksud paman kumaha
1: semohon teh nu bengkok nun istuning lempeng jegjreg kitu mancer bengkok kitu.
2: Bagja teman paman.
1: Semohon, nuhun, sami bagjana. Mana tuh?
2: Naonana paman?
1: Semua eta nana kitu, eta taunana semohon eta manehanna. Hehe, alah. Sarokeun atuh, sabungkuseun atuh.
2: Anger, heureuy wae paman mah.
1: Upami teu heureuy teh sim kuring mah lah, rada sok ngadak-ngadak ngolotan keur mangeus korot ieu teh.
2: Nya. Yeah, yeah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
4: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
5: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
4: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
5: Radio PIS.
4: Radio PIS unggul Pak.
5: Mohon.
4: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
5: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: Tinggalnya di sini bareng apa?

0: merah
1: ya.
0: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
1: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga.

0: terus.
1: Hari wae paman mah.
2: Upami teh hari teh sim kuring mah lah. Rada sok ngadak-ngadak ngolotan keur mangges korot ieu teh.
1: Nya, kieu ye.
2: Semohon.
0: Semohon Kangjeng Raja.
1: Syukur ari lalempeng mah.
2: Ese semohon. Naon ieu sun?
1: Apan cek paman tadi dalempeng teu bengkok tapi geus ulah sempal kapi guyon. Kaula teh ngahaja ngumpulkeun para penggawa. Sabab ieu teh aya picaritaeun anu kacida pentingna.
0: Timalan
2: timalan.
0: Timalan. Sumuhun mangga. Bade naon sun ieu teh?
1: Cungcong para penggawa nyeremah. Kaula teh geus mikir sababaraha kali nimang-nimang untung rugina.
2: Semohon. Naon sun? Nurugel teh.
1: Lain jualan ieu mah.
2: Manawi teh itu sumuhun. Da untung rugel mah kena dagang sun.
1: Lain kitu wae atuh.
2: Nu dimaksud kumaha?
0: Sumuhun dimaksud kumaha?
1: Nu dimaksud kumaha sun? Nu dimaksud kumaha?
0: Kumaha nu dimaksud sun?
1: Ya kieu ye. Akhirna kaula nyokot hiji putusan. Yen kaula rek ngidinan Dayang Sumbi anak kaula pikeun nyepi di leuweung tutupan.
0: Kepeg.
1: Sadaya para penggawa kaget datanya.

0: Ujuk ayah putusan gitu, paman lengser anu geus teu asa-asa ka Dayang Sumbi malah masok agul mun ayah jelema anu nyaritakeun Dayang Sumbi teh magarkeun teh apa eta teh incu kami cenah. Incu kami eta teh Dayang Sumbi teh.
1: Aduh, naha kunaon Gusti? Alah, kukupingan teh Dayang Sumbi bade kaleuweung ye teh. Kumaha ye teh?
0: Raung nu sejena tumanya Kakang Jeng Raja, pada-pada ngabudalkeun kaheranna Kakang Jeng Raja. Geus kitu cep deui ngong Kang Jeng Raja ngandika.
2: Kieu.
1: Samohon.
2: Ulah. Kumaha Kang Jeng Raja?
3: Kumaha Kang Jeng Raja?
2: Dayang Sumbi geus teu beunang di sisi lihan. Geus teu beunang di onget-onget. Manehna keukeuh peuteukeuh rek ngadon tapak di leuweung tutupan. Cenah hayang jauh ti pada jalma hayang jongjon leuman hakikat hirup antara manusia jeung pangeran anu nyieunna.
1: Aduh tega ya aduh si Neng. Tega aduh ka Mamang aduh. Nah atuh aya emutan naon pagajeung buang diri di tempat nu sunyi nya. Si Neng Dayang Sumbi teh ieu teh si geulis teh.
2: Loh tong dikitu-kitu tuh paman.
1: Hakan bae da bingung atuh teh, bingung. Aduh, bingung ieu teh.
2: Dah, kulantaran kitu kaula teh kapaksa ngidinan sarta nganteur kana kahayangna. Dumasar kana kasalametan nagara galuh katut eusina. Tak kitu. Sabab lamun Dayang Sumbi aya wae di nagara, kaula teh hariwang ieu teh. Bisi terus-terusan datang anu ngalamar sarta terus-terusan ditolak. Tah ku ayana hal ieu kaula hariwang. Bisi nu ditampik panglamarna Malik teu suka, Malik ijid. Neuneun ceceb ka nagara galuh anu akhirna datang balai alias datang bahaya. Tah ku kituna kapaksa paminta Dayang Sumbi ku kaula dicumponan. Pikeun nyumponan eta kahayangna kaula menta sangkan paman Patih ngajejeran para pagawe nyeun wawangunan di tengah leuweung minangka padepokan ka Dayang Sumbi. Pikeun matuhna Dayang Sumbi padepokan tempat keur putri anu wajar jeung nu alus we sanajan di tengah leuweung. Huleng Ki Patih ngahuleng kitu deui para ponggawa menak nagara. Najan teu ngarati, najan teu satuju kana putusan raja, tapi saha anu wani baha atuh. Teu aya deui dasieun kumaha onam jeungna deui sabda raja sarua jeung undang-undang anu teu bisa diganggu gugat. Nya akhirna Ki Patih ngandika tandes.
3: Aduh dawuh timalan Kangjeng Raja, ngiringan satimaran Kangjeng Gusti ari sim kuring mah.
2: Prak laksanakeun Ki Patih.
0: Satuluyna samemeh anu merbayaksa buyar. Ki Patih ngayakeun babadamian ngatur-ngatur pilampaheun, naroskeun deui ka Kangjeng Raja naha kumaha, naha naon nu diperlukeun. Sanggeus sarapti bral Ki Patih miang, ngeurit barat sacukupna pikeun ngajalankeun parentah raja. Cak atuh urang tuna anu keur nyieun wabangunan anu baris dicicingan ku Dayang Sumbi. Ayeuna urang caturkeun Dayang Sumbi nu aya di Kaputren. Harita teh nuju calik nyalira nyawang kembang anu mangkak di patamanan. Sasumpingna Kangjeng Raja anu nemereng sengayakeun rapat kirat di paseban. Dayang Sumbi reuwas tapi bunga datang tuh bakal narima putusan ti Kangjeng Raja. Cedok nyemah sakumaha biasa na Dayang Sumbi teh.
2: Calik Dayang Sumbi.
4: Ujuk sumangga kaulanun.
0: Gek Dayang Sumbi calik madep ka Kangjeng Raja. Biumi oge aya di dinya emban anu sejen keur sibuk digarawe ngajalankeun pancen masing-masing.
2: Dayang Sumbi,
4: kaula nun,
2: kaula geus nyokot putusan. kaula ngidinan kahidep pikeun miang kaleuweung tutupan geulis.
0: Kitu saur Kangjeng Raja bari neuteup ka Dayang Sumbi. Atuh puguh Dayang Sumbi teh bungah anu taya papadana.
4: Aduh, Gusti, hatur rebu nuhun laksakeutik kabingahan. Abdi nampi kana timaran gamparan. Sakali di hatur nuhun Kangjeng Gusti.
0: Cek Dayang Sumbi bari marah, tapi hate sedih sabab kudu ningalkeun karaton Galuh.
2: Da ayeuna geur apek babahanan, naon anu kudu dibawa? Geur sadiakeun patih jeung kanca-kancana ayeuna keur nyieun wewangunan. Lumayan keur tempat matuh, ulah ngagoler teuing dina lemah. Geusa nyalindung mun aya ibun, geusa ngiuhan mun aya hujan.
4: Hatur sewu nuhun Gusti, katampi katena pisan ieu teh. Duh. Kalintang bingahna abdi teh Gusti.
0: Dayang Sumbi atoh sabab nyaan Kangjeng Raja teh merhatikeun pisan ka dirina. Harita keneh Dayang Sumbi malik, nitah nyayagikeun pakaian sacukupna keur pibekeleun di leubeung di panyepian. Atuh Bi Umi papikpek digawe Kangjeng Raja nimalan ka para man pikeun sasadiaan rek dicurung ka leuweung marengan Dayang Sumbi harita teh.
5: Gancangna carita wabangunan geus rengsek di jieun, trojol juragan patih unjukan ka raja.
3: Kaula nun Kangjeng Gusti.
2: Kumaha Ki Patih?
3: Sejak unjuk kuninga wabangunan padepokan parantos rengsek dipidamel, abdi sadaya ngantos timbalan sarajengna.
2: Syukur bagja kumanyangan Ki Patih. Heug tungguan pigawean nu sejena. Kek, kaula rek ngumpulkeun heula para emban sarta rek kamejaan Dayang Sumbi yen saung geus angeus.
0: Harita keneh Kangjeng Raja nyaur para emban atuh ting torojol dumeuheus ka Kangjeng Raja, malah Dayang Sumbi jeung Bi Umi oge geus aya ngariung manok payuneun raja.
2: Para emban nu satia, tah ayeuna geus tepi kana waktuna pikeun init kaleuweung tutupan. Kaula titip Dayang Sumbi, kaulaan kumaraneh kabeh baturan tepi ka cacap tujuanana. Naon rupa anu dipikabutuh sayagikeun ku aranjeun, ulah aya kakurangan.
0: Kitu dawuh Kangjeng Raja ka para emban atuh raung ngaremalan bari nyembah netelakeun yen pada satia. Tapi engal Dayang Sumbi unyukan ka raja.
4: Pangapunten Gusti, abdi sejak unyukan Kangjeng Raja.
2: Aya naon Dayang Sumbi? Coba.
4: Pangapunten, sanes abdi teu nampi kana pangasih gamparan. Oke teu bingah nampi pangarti Gusti. Nanging panuhun abdi mah teu kedah direncangan ku para emban. Jalaran abdi hoyong nyirnakeun rasa niskeun pikir Kangjeng Gusti. Hoyong tebih ti pabada manusia, janten para emban teu kedah ngiring. Kitu kaula nun.
2: Baruk ulah melu ari geus kumaha atuh saha anu rek ngaulaan di ditu?
4: Maksud abdi kaleuweung tutupan sanes bade senang-senang Kangjeng Gusti. Nanging sim kuring bade ngalatih diri isat salira, isat raga, neuleuman hakikat hirup. Hoyong terang kana kewajiban abdi salaku manusia Kangjeng Gusti. Janten kanggo naon make kedah aya anu ngaulaan? Pan abdi bade tatapa kukituna sabios teu kedah aya anu ngarencangan. Abdi mah bade sorangan bae. Mung aya pamunut sakeudi Kangjeng Gusti.
2: Jadi ulah aya nu ngaulaan?
4: Sumuhun kaula nun, aya pamunut sakeudi.
2: Naon? Coba geulis sebutkeun ka ama.
4: Kitu oge upami kawidian. Bi Umi mah tiasa sawaktos-waktos ngalongokeun ka abdi, nanging ulah sering teuing. Kitu tah Gusti?
0: Cek Dayang Sumbi dariak naker.
2: Oh kitu. Nyaheug ari kitu ka hayang mah atuh. Tapi bisi aya paminta sejen, hayang naon deui? Coba geulis, hayang naon deui? Hayang naon deui coba? Sebutkeun ka ama. Sebutkeun ka ama geulis.
4: Abdi mah hoyong disayogikeun bae arat-arat ninun, sakan tenang sareng kapasna. Mung sakitu Gusti.
2: Oh. Ngan sakitu geningannya kayang hidup teh.
4: Sumuhun
2: Haku kaula rek disayagikeun Dayang Sumbi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Wasta Muhtar.
6: Bapak alamat lengkapna di mana?
7: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
6: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
7: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
6: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
7: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
6: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
7: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan kitu.
6: Batas kamana wae kitu, Pak, berobat?
7: Teu acan. Mun dianggap teh iya mah pangten biasa wae, tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
6: Ada ngukeun naon, Pak?
7: Resep da wayang golek gitu.
6: Payana bade mesek kangge panyawat naon, Bapak ieu?
7: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
6: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
7: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu leda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Meni rajin ke kos rekan wae.
10: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
9: Eta Ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
10: Oh, ieu atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Cuk, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
9: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
10: Tetes mata, tes ma. Ini Cuk, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
9: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
10: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
9: Oh gitu, aman ya teh Cuk?
10: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
12: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
13: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Abdi mah hoyong disayogikeun bae arat-arat ninun sakantenan sareng kapasna. Mung sakitu Gusti.
1: Oh. Ngan sakitu geningannya kayang hidup teh.
0: Sumuhun.
1: Ho. Heku kaula rek disayogikeun Dayang Sumbi. Harita keneh Kangjeng Raja nimalan ka Patih supaya nyiapkeun alat tinun sapuratina pibaturan Dayang Sumbi di leuweung tutupan. Cedok Patih nyemah terus amitan sejak ngajarankeun tugas. Nya akhirna sakur anu disuhunkeun ku Dayang Sumbi geus sayagi bral miang ka leuweung disadiakeun ku para pagawe karaton harita teh. Gancangna carita nu ditugaskeun nyayagikeun alat tinun geus mulang deui ka nagara geus laporan ka Kangjeng Raja yen sagala rupana geus sayagi. Atuh Kangjeng Raja engal mariksa ka Dayang Sumbi.
2: Dayang Sumbi, anak king, sagala rupa paminta hidep geus dicumponan. Alat tinun geus aya di ditu. Bral atuh geura miang, dayeuna mah geus tepi kana wancin mustari. Ninggang mangsa anu sampurna. Kaula teh lain ngajujurung, lain ngusir dabongan karep sorangan ieu mah yeuh.
0: Hatur nuhun Kanjeng Gusti katampi ku astakali. Nadawidi abdi sejak miang ayeuna pisan. Ngabujeng kalebeng tutupan, hapunten anu kasuhun tina samudayaning kalalepatan. Kalawan teu hilap disuhunkeun piduana.
1: Cek Dayang Sumbi tatag. Tapi dina hate mah ceurik jejeritan sungkan ningalkeun karaton.
2: Bral atuh dianung pangestu dianung pangdua mangga salamet rahayu geulis.
1: Geus tepi kana waktuna mah bral Dayang Sumbi miang kaluar ti karaton. Istuning teu mawana naon ukur pakaian saraket diri. Ari sabab sagala rupa nu dibutuhkeun geus disayagikeun ku Kangjeng Raja. Harita Dayang Sumbi lempang semunga lenghoi dijajapkeun ku panetep Kangjeng Raja katut nu aya di karaton. Atuh Bi Umi teu kuat teu nahan kasedih cipanon bedah brek deku sumegruk ceurik bari nungkupan beungeut. Para penggawa pramenak nagara ngaharuleng tetega ninggal Dayang Sumbi angkat tapi da geus kitu kapalaena geus kitu kersanding Yang Widi. Reup langit reueuk panon poe nyumput tukangeun mega bodas. Alam ciga nu nyaho kana kersedih miluna mangsa ku sakumna kadang warga nagara galuh anu dikantun ku Dayang Sumbi anu miang dijajapkeun ku hiliwirna angin leutik. Kurecet na sora manuk Dayang Sumbi angkat nyalira ngabujeng kalawang tutupan sejak katapa nyirnakeun diri. Urang nyarioskeun di leuweung tutupan. Angin leutik ka hiliwir nebak kana dangdaunan aroyag pating arulang. Kawas anu ngagupayan manuk recet di sarada ting kaleper silih udag jeung pada baturna. Aya oge nu ting aracrog dinadahan patemalan bangun galumira na keranan. Monyet-monyet pating cerewet surili pating jararit. Lutung maranyun owakna pating garwak dihanap tekurang-kurang sato leweng rupa-rupa bagongna pating salagor. Oraina pating logodor careuh peusing lanak jeung meong. Nyadina kaayaan kitu tita pelwates leuweung aya anu angkat nyalira ngalenghoy bangun tenangan. Sinjang ngelebet ketebak angin rambutna pating rariab kawas anu keur gugupay beuki lami beuki lebet. Nya akhirna asup ka leuweung tutupan ka tengah alas panonoban satogalak. Tayalian nu angkat teh iwal ti putri kerajaan galuh nu keukeuh peuteukeuh palay misahkeun anjeun nebihan karamean kota. Nyai putri Dayang Sumbi sejak tirakat ngisat salira neuleuman eusining hirup acining diri supaya apal kana maha kawasa anu nyiptakeun alam dunya katut eusina. Reg ngaraneg terus ngarenghap narik napas ret ka kencar ret ka tuhu
2: tatangkalan rajeg ting lengeceng tangkal na segede-gede beuteung muning pucuk mah di mana boa teka tinggal bakat kuluhur eta tangkal kaieu.
0: Bagia alas tutupan ikaulah nubaris nitipkeun diri nyangsangkeun badan di leuweung tutupan.
2: Kitu saur Dayang Sumbi bari nitenan kayan di jero leuweung gaur maungna segor bagongna. Monyet ngadadak motah pating kurayang surili pating kurawil lutung mah anger ngajarentul ngan matana molohok kahanap bangun aneh nanyo manusia anu ngulampreng ka tengah alas. Dayang Sumbi teras angkat deui ku kerusukan dinu remet akar paceceut are cucuk ngahalangan cincakeun empuk ku kalakai garing. Dayang Sumbi mimiti leno angkatna bajalan har-haraeun jabatan pati biasa deui. Tapi jauh henteu burung cunduk anggang teu burung datang. Ari kalahkeun ku dikeureuyeuh mah akhirna cunduk kana dijug-jug datang kana diseja. Breh aya wawangunan mangrupa saung rangon tihangna jangkung minangka golodogna teh taraje sababaraha hamal. Ngahaja saungna dijangkungkeun supaya aman tidak gangguan sato-sato galak. Maklum dipileuweungan atuh. Reg Dayang Sumbi eureun deui. Rahuh ngarenghap. Narik napas panjang sajongjongan olohok neuteup ka saung jangkung pibakaleun pamatuhan panganyrekan bumetah bari tatapa.
0: Nyaan Kanjeng Raja teh bumela tepi ka dieu kanyaahna teh. Padahal aing mah mun teh mah ngagorer dina akar kiara oge suka tepi leuwih alus leuwih hade mun aya saung mah kacila jongjona aman moal aya anu ganggu. Manirasik lucu istuning pikabetaheun sigana.
2: Kitu cek Dayang Sumbi bari melong rada lila nitenan eta saung nu disayagikeun kanggo anjeunna. Hawa leuweung tiis matak seger asa tentrem kana hate henteu loba kahariwang. Angin ngahiliwir sora manuk rupa-rupa ungkut-ungkut teraik jempe satu gede satu leutik patemalan. Cek saliwat mah di jero leuweung teh simpe padahal nusanya nama ganeng alahbatan di lemur. Simpe soteh ku sora jalma dan sora sato mah kacida ganeng natu haritate. Ari kaayan eta saung ukuranana tepati gede tapi resik lucu sabudeureunana dicaangan meunang mabad pada penggawa di kolongna taya kalakai salamar eubeuh cukut sagunuk es culening meunang nyapukeun. Tihangna bebeg hateupna rekep moal bocor kahujanan moal sieun kapanasan hateup eurih bilik awi palupuhna harejo keneh eta kabeh disayagikeun ka Dayang Sumbi. Sanggeus manahna teteg terus angkat deui ngadeukeutan eta saung rangon. Ceg kana taraje memeh mancat di eneuk-eneuk heula elmu hap-hap digunakeun. Najan katingalna bebeg taya salah da upama di eneuk-eneuk tananing waspada diri.
0: Geuning meuweg pageuh ieu saung teh anak kieu kaula moal ham-ham jeung cengcaya. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kalacat Dayang Sumbi mancat kana taraje go kana palupuh renghap narik napas bus kajaro ngajanteng bari rarat-reret nitenan kaayaan eusining saung. Breh alatinun sapuratina ngajugrug di tengah saung lengkep henteu aya kakurangan atuh puguh we atohna kabina-bina bingahna anu kacida. Nyeh Dayang Sumbi imut bungah ningal aratinun anu geus aya di dinya. Duka kumaha teuing naon nu jadi sabab dinun teh pikeun Dayang Sumbi mah ibarat panglipur kalbu pamemberah kasusah mana anu jadi sobat nu satia marengan hirup anu pinuh kana langsaan.
0: Bagja temen geuning nya alat ninun geus di dieu alat ninun geus sayaga moal keung teuing moal nalangsa teuing marengan kadiri aing.
2: Kitu pokna terus ngadeukeutan alat tinun dirampaan diusapan bangun anu sono nakeranan.
0: sanges kitu nangtung deui bus ka kamar nu disayagikeun keur kulemna.
1: Para bot sapuratina bisi butuh keur masak ngolah dahareun. Dayang Sumi ukur narik napas jero tepat dikata aja ku para bot dapur mah. Da tepat dibutuh niatna kaleuweung alas lain rek pindah dahar, tapi sasat rek tapak ngisat raga ngisat salira.
2: Brek Dayang Sumi calik terus ngahuleng mikiran diri, badan sakujur di pikiran. Nya ayeuna nyoba-nyoba nyingrai kena langse ipis, tapi heuras nu misahkeun antara lahir jeung batin. Hayang kabuka, hayang kaguar, naha kumaha nu sanyana? Saha diri jeung badan sakujur saha anu nyiptakeunana? Naon tugas hirup jeung naon hartina hirup?
1: Dayang Sumi cengpanteng sejami kirekeun dirina pribadi. Teu kabita ku ahliah dunya, bongan gumelara ka alam dunya, ngaliwatan jalan nu teu wajar, mahiwal beda ti batur. Naha kumaha maksud anu maha kawasa? Naon tujuan anu maha kawasa? Pangnanak diri keun diri na kitu.
2: Rengha Dayang Sumbi narik napas jero na keranan, calik nangisen ngadeukeutan alat ninun.
1: Kop kana barera diusapan bangun deudeuh na keranan.
2: Kop kana lusi diteuteup bangun deudeuh.
1: Asa kadulur nupang deukeutna.
2: Gap kana taropong, kana kincir, kana kanteh jeung sapuratina.
1: Akhirna teu mikirkeun kana kacape, teu ngingetkeun kana pangabutuh sejena.
2: Prak ngarakamkeun alat-alat,
1: suku ditojerkeun, cangkeng dibangmaluhan, sorolok taropong seor, kentrung kentrung kentrung, sora barera jeung lusi harita teh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki. Satosna mam Alpha Propolis salit deui kitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nu tos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
4: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya,
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Oh,
8: gitu. Iya.
7: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya,
7: udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang ini ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
8: tiga botol ya. Iya.
7: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya
8: gitu
7: ya bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak apa perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Ya.
7: Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM 102,4.

Aduh, angin nu jadi acening diri, bumi nu miraga, rasa jiwa aci geni, jeng cai sarining sukma. Nyati mana gumelarna diri abdi, tiba tengah alas, bihari diri prihatin, bihara tak tunggara.

0: kentrung keprak eta kentrung kentrung keprak. Dayang Sumbi ninun bari ngalipur kabingung ngabeberah kasusah mana marar leungit kasedih dina dirina harita teh.
1: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian ke-20. Urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kacarios di salabeting pagelaran Jawi, Karaton Nagara Batamera. Sang Nalendra bibisik Prabu Anom Gorawangsa, Remagan Klian Senopati Goradenta, anu sasatna parantos ngalandongan Patih Salotimondra anu ragrag di satengahing kusir dayeuh ieu nagara Batamera, anu kiwari memang teu acan damang sacara bahara-bahari, nafsu ngaguduk-guduk amarah anu teu kawadahan ieu Sang Nalendra Prabu Anom Gorawangsa, pengawakan jangkung gede si Mardana Pewesi Murustaya Papadana Pasemundir Bang Borongan Ngandeka Sentak Sengor Gunirah Ngandeka. Kalang ingin sunrayi Senopati, coba kahareup diukna kula ngarasa bagja ku ayana kadatangan Ki Adi Senopati Goradenta. Adi kaula anu bungsu si Gorawati keur ngahaja ngubaran lanceukna nya eta si Patih Salotimondra.

0: Kaulah nun Gusti Abdi Gusti nampi kana pembagi. Kalayan ngahaturkeun si malah baktis kunyuk panjenengan.
1: Ditarima rai.
0: Kalihna ti eta. Atu unyuk sumangga aya pikeresahan nang. Urua panjenengan keresahan imbala.
1: Meureun rai ge apa ku ayana kajadian si Patih Ragrag di satengahing alun-alun. Ayeuna can bener sakeureuna. Kukituna wayahna kula dina waktu ayeuna bakal mentes kana kasaktian Ki Adi.

nali berata anu ayat di manura katuruk-turuk pang maleskeun ka nyeri abdi kaula si Salti Mondra kanungaran panu urang nagara astina cenah ayeuna pasti keur ngariung di manura sanes sutira saning ati lamun kula can bisa mudaran si panu urang astina oge kula ngarasa bagja barina sugema lamun eta Dewi Kunti aya di sagigireuna kaula

0: es sanggup manehlah mun maling eta kuntinali beratai.
1: Paduka,
0: kula rayi.
1: Atunya bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun mangga kaulan. Kahiji kaula pikeun balas pati kanu ngaran Enu.
0: Panu
1: ta eta. Bejana mah cenah Enu teh tukang ngadu hayam.
2: Hei, eta mah atunya panu.
1: Iya. Sawios panginten abdi dina waktu ieu bade ka Madura. Bade maling eta kunti teh geuning nali eta berata. Sareng bade malas pati ka panu da numutkeun wartos tipun. Lanceuk ka Kang Pati Solotimondra. Cenah eta si Enu teh ayeuna keureuk pasti aya di Madura. Nangin nyuhunkeun widi Gusti.
0: Naon rayi?
1: Sumuhun da kedah aya batur abdi Gusti.
0: Ya idin kula mawa wala dia bala tamtama sakompi ai.
1: Nuhun paduka. Dinten ayeuna kaula kedah lumampah rupina.
0: Aya. Ulah diisuk pagetokeun rayi. Sanggup lamun hasil eta kunti anali berata jeung mawa huluna anu ngaran panu.
1: Dahdahan
0: aing teh hayang ngadenge mudah-mudahan.
2: Mudah pasti kajana.
0: Kudu yakin kudu pasti. Ngomong jeung raja sakti Mandraguna maneh teu meunang nyebut mudah-mudahan ai.
1: Ulah susuganan Gusti.
0: Ya.
1: Sae.
0: Sanggup?
1: Abdi sanggup Gusti.
0: Ya syukur bagja kumbayangan.
3: Lamun tema emaneh ayeuna hasil nyokot kunti nali berata mawa ka dieu suka bunga diri kula. Komo lamun mawa sirahna si panu kula katebus ka nyerian ku si pati Solotimondra adi kaula nepi ka barareuh beungeutna.

rampung Daud tutas pangan di kaabdi Gusti bari lumaku anu merestu iya pandoa kula sagigireun maneh ai angsa damel sapanaja katigas kantun pinara bra lumampah ai. Yeah.

0: Rock siya. Babalik na rin.
1: Dulur-dulur.
2: Hinge.
1: Hing menta nuradagararagah na mo isyan. Nya tapi kenuturkan kaulah lumaku kana gara Manura Harja. Nyawasan pancen Nalendra.
2: Ingih, mangga.
3: Aduh, salera coba diangkat ke mana ya, teh?
1: Oh, orang ke Manura.
3: Nah, iraha atuh angkatnya.
1: Ayunya, nah sada orang Majalengka.
3: Dah abdi mah tukang ibadah.
1: Nah, maka jeng tukang ibadah.
3: Margi pan di Majalengka mah dina luhureun kenteng teh ibadah wungkul.
1: Singkatan teteh moto. Moto urang Majalengka mah kitu ibadah, ieu teh indah.

0: kan. Acu unyuk sumang, acu simap di badai wawarto sila kapun biang. Naman ni boga kena induk, kapan inung syuku?
1: Ayo.

Hayo atuh kasadayan. Dulur. Dulur urang. Dek marilu. Dek nagara Manura dulur. Aku mah aing ge asih.

0: ngawih bisa. Lamun salah moa digenggereuhkeun.
1: Kawara rancung teu ingat.
0: Nuhun.
2: Kaul kaul kaul.
3: Sok aya.
0: Gunung guntur gunung guntur. Jalan amanya ka Bekasi. Urang ka Gunung Guntur.
2: Sarenaon?
0: Sarenaon urang ka Gunung Guntur.

0: rumah orang bekas. Ayah nama kan orang bekas.
1: Ada.

0: Eta katun carta dicampur pedas, ayo nama dicampur pedas.
1: Ayo
0: nama gan,
1: ayo nama doi.
0: Ugan teh jadi mana ya gan, boga puso, boga naon-naon. Boga itu udah bahula pedagang sayur, ayo nama gan. Si ugan teh ayo nama, keneng nanti nyenuh teing.
1: Ayo nama
0: pake toma gan. Teing kumah nasib.

yamiji saking apa wingwang ati nalangan.

0: Banglus lampah ye utusan Prabu Gurawangsa Senopati Guradenta kairing waladya balad bade ngajug-jug manurakarja maksad maling Dewi Kunti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
2: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
2: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pemilu lebat mah.
1: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
2: Lami itu pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan.
1: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
2: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
2: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teh tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Kapungkur pami di lebetan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ana teh teu patos teuing puyeung pami ka mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
2: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak.
2: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten
1: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak amin. JJ tambi sehat nya panya nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh. supaya ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayana ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayana mung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge nganu ngadangukeun radio pis.
5: Oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Bang Lus lampahipun utusan ti nagara Batamera. Kacatur ayeuna di nagara Manduraharja anu ti dinten ka dinten papaku jalma-jalma sasatnya pusir daya jadi lautan jalma-jalma anu ti tebih sareng ti caketna malihanan ieu saemara Dewi Kunti teh bebas ditongton ku hambarayat nagara bujeng hingga ti lebet nagara dalah ti luar nagara oge seueur anu sumping ngahaja nongton sareng ngiring saembara anu jadi panitia saemara di Manuraharja nyaetan putra mahkota nagara kakasih Raden Arya Prabu putra katilu Nalendra Prabu Kuntiboja tanang di satengahing kusir daya diriung ku jama-jama anu nonton saembara boh patana Dewi Kunti parantos dipamerkeun dina papanggungan paliti kidul di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan. Ieu panitia saemara Raden Arya Prabu Halumampa. Para patanang, mangga dinten ayeuna urang ngarusan teh.

0: Nalendra Prabu Kunti Boja. Sasat dina waktus ieu jadi panitia saembara anu parantos dilingkung ku jalma-jalma anu titebihna anu ticaketna. Mun miraha ngandika.
1: Geragar parija, geragar parija. Geragar parija.
0: Uy. Panitia euy. Geragar panitia euy. Mangga-mangga antos. Cunuk kana waktu anu ditangtukeun datang mangsa anu direncana nitiwan sieun para mustari. Saya marah dinten ayeuna dinten ka 11.
2: Kamaha ka, Mbak? 11. Tok atuh ah. Yang buru-buru sih.
0: Dinten ka 11 saya marah dilajengkeun deui ayeuna. Nyaeta patanang anu parantos aya
2: kan kabiliran yo
0: kakasih Raden Arasoma putra Sang Nalendra Prabu Tinagara Mandaraka.
2: Beres aduh atuh eta mah unggul atuh
0: Arasoma ti Mandaraka. Sabadana Raden Arasoma dilajengkeun ka Raden Panu Tiastina. Nanging ieu saemara tetep aya pelaturan-pelaturan anu kedah dijalankeun. Nyaeta teu kengeng aya tuntutan di mana aya kecelakaan semplak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maot. Tapi ya kena bebas kusah hukum saya marah. Oke tekengeng najong larangan dina mangsa rokok pikiran pati. Dei tekengeng nyanak pakarang kangkang kelewang bedok ari congkrang ke gede-gede ke kris jauh bisa potong tekeng dicanak ke pakarangan. Kitu rupina mangga dihaturkan ayina ka Satria Ti Mandaraka Raden Arasoma.
1: Iya, iya.

0: Arya Prabu Panitia.
1: Kaulah non kula.
0: Ayeuna jiga ada mangsa na si Kunti nali berata bakal kagonol ku kaulah.
1: Mudah-mudahan we pangeresa
0: ngan kaulah hampura.
1: Naon?
0: Kunti nali berata lamun benang ku kaulah mua dijadikan bojo da kaulah geus boga bojo. Nyaeta kaulah geus janji ka bojo kula. Yen mua dek mi dua hati mua dek mang nyerikin ka bojo kaula.
1: Tapi nodama saya eta mau pami parantos kengeng mendahak salira bari kumaha kumaha oge. Nanging ulah soteh dipaehan we.
0: Ih, dah kaula geta jelema. Dek dijien tukang sasapu. Dek dijien batur atawa cenah ngasuh adik kaula tuh milu adik kaula keur diuk di belah ditu.
1: Oh, eta teh tuang rayi
0: adik kaula si Madrim awewe. Adik kaula ngan ape teteh boga adik? Tileuleutik.
1: Tupi garwa henteu ngiring.
0: Henteu. Muami dua hati.
1: Nya teu nanaon upami kengeng mah bade dikumahakeun oge.
0: Geragar bari jaga geragar bari jaga. Naon naon naon naon nyogok ning nyogok. Eta geura cimah weh. Weh, bari sia. Ulah beunang di sanggok euy.
2: Kadeh tong make amplop.
0: Tong make amplop cing murni cing murni. Tong make yeuh harewosan eueuh tiri tuna.
2: Jangan leuleur euy, jangan leuleur euy.
0: Euy, tong make leuleur euy. Jaman kiwari mah eueuh leuleur euy. Engke engke ka hareup usum usum legelong ka karaya euy.
3: Anu sportif bae mah euy. Leuleur
1: euy. Mangga mangga mangga.
4: Amin
1: ageh atuh. Mangga antos supados di ka petugas keamanan. Lan. Eta anu nonton ulah dugi ka nyeret kalang sareng ulah cincarorowok teuing. Ulah jadi gangguan hal-hal anu diharapkeun. Sareng eta ulah babale dogan, eta ulah babale dogan, ulah babale dogan.
3: Kudu aman, kudu aman. Silakan.
0: Mana Arya Prabu si Bambang Soda anu jadi jago saya mana?
1: Mangga, mangga. Rupina dihaturkeun bae ka jago saya mara. Kakang Bambang Soda. Putra Cikana Ledra, ulan cik mangga dihaturanan ligih bae oge ka parawiyaga. Sawios tungak mah engke bae.
3: Sekaligus ade.
1: Rupina sabaring dinten teu acan nampi bayaran.
2: Kemarin dan kemarin dan kemarin.
1: Oh, biasa bae di mana sumping jago teh supados dipiring ku lagu buhun. Lagu kebojiro.
0: Inggih inggih mangga mangga.
1: Mangga.
0: Sora kenah lah dia.
1: Jago tiba,
0: jago tiba. Inggih inggih.

0: Itu garwa dicana lain eta adik kaula madrim ngaranna magrib madrim magrib naon magrib oh mana we teh magrib ngahina sia ayeuna maneh bakal roboh jago saimara
1: mangga parantos di TK dan sanes ganung harti kaula adigung gede hulu kumalungkung boga rasa aing panggagahna ieu mah demi ngahindarkeun riributan we di nagara kaula margi jadi lapangan papasiaan seug upami dibikeun ka salah saurang dilamarna ieu pun adi Kunti ngalibrata tapi ku ayana jalan saimara kieu
2: adil aman ya
1: nyaeta ku jaksanana Nalendra tiasa ditongton ku hamba rakyat oge sakedik ageungna lebet nya sakedik ageungna lebet harta kakayaan ka nagara da kaula oge pan milu nyumbangkeun harta dina waktu daftar kaula
0: leres-leres sok
1: gerak tegerakeun kategaan paeh awak maneh
0: nya teu naon da parantos bulan tekad
1: mangga supados nepangkeun panangan antawis jago sareng peminat bae
0: kaula rasoma
1: kaula Bambang Soda meni soda ngaran teh teu make susu lain seuri
0: mangga gara pancing nafsu kaula mangga mangga mangga
1: ayo hadap pada
0: Raden Bambang Soda Nyai Madrim
1: Kang doakeun kuraji cing hasil Kang cing kiat
0: nya nya nya nya nya tingali keur Kang
1: uy di sakieu
0: galak galak rasa mah yeuh
1: matimi karasa sia kuyuh
0: bosan ieu mah lalajon
1: bosan
0: Ya. Eleh. Dewek pangharepna lalajo euy ka seredkeun mun di tukang. De kaluar hese dek euy.
2: Ada babe
0: ning geus
2: bakarak
1: mucumul. Cak dok ampun.
0: Ye jelema jelema nu ngomongna kitu ti tadi ngadeukeutan ka dewek. Resepeun ka dewek.
1: Wah, Kang, aduh. Tapi upami nonton wayang mah eleh ja ku saimara ya, Kang.
0: Eleh. Eleh ku saimara mah. Eleh ku gelut. Nya, gelut memargi kasenang sadayana.
1: Ya. Aye dia Kang aya kasenian wayang loge, Kang.
0: Wah, syukur.
1: Sadalang ngeun cu.
0: Syukur dalang nu sohor mah. Pada de amu.
1: Oh, nya. Kuring oge kunci kan dengge. Ade awung.
0: Lain dede awung, dede amung.
1: Aya deui.
0: Aya deui, asa Sunandar.
1: Oh nya Ace, Su Aday.
0: Heeh.
1: Tapi Kang dalang di abdi aya Ateng.
0: Oh.
1: Cabe eta oge sadelekna dede awung.
0: Saha? Oh Ateng,
1: Ateng.
0: Oh Aceng meureun turuna.
1: Aceng.
0: Aceng, heeh.
3: Aceng na Kang.
0: Oh duh.
1: Aya anak ta anak.
0: Ha?
1: Anak ta anak. Oh, Nang Taryana.
2: Pokoknya teh Nang tu di calana.
0: Lain nyaritakeun dalang itu nu gelut talajoan. Nah, teh siap ka lajo nu gelut pada siap kana wayang kuy. Wayangna
1: wayang ulik.
0: Ha?
1: Wayang ulik.
0: Oh, wayang kulit.
1: Wayang golek ka mung lajo aya golek mah. Eta mah keur suluh.
0: Iya, kamu yang kulit mah deuleukeur dorok-dok.

0: buah nyengir weh.
1: Ya. Si Leng dagang naon teh teh?
0: Oh, da beak dagangan nama tadi.
1: Balik modal euy.
0: Ha? Teu balik modal, balik deui.
2: Saka balik kanan.
1: Lah ieu euy kita setengah rame kieu mun datang sobat atuh Pak Haji Sidik. Ayo di depan lalajuan kita tarang ngomong teh ka dewek. Sok. Jo sok ke kasupkeun kana syaku.
3: Lumayan
1: aya. Ayo dibuka teh syaku teh gaang. Heeh. Ngareuyan Pak Haji Sidik mah beki heureuy. Beki
3: heureuy. Jeung seni.
4: Kadang-kadang beki gagong.
1: Ninggang ka dewek beki jajan. Ayo di depan lalajuan kita euy sok-sok pengin jeung sobat. Jeng dunungan ongkoh juragan padana setia.
3: Ya.
1: Ya sok. Ai panggih jeung dewek teh pangajaan teh jeung nyarekane.
4: Seblu
1: cenah jeung seblu. Yo si seblu we tong dibawa beger aing cenah kitu. Sing
4: aing kok asal.
1: Heeh. Tong dibawa beger aing. Aing sok-sok teh.
4: Aya bisonya.
1: Alah. Lain euy. Nyaan dewek kunti teh gulis.
3: Wah, atuh pati-pati di sae marak.
1: Tapi itu dunungan dewek juragan Pandu babarengan jeung awewe teteh adina Arasoma teteh.
3: Eta teh.
1: Ngaranna teh Dewi Magrib.
3: Madrim
1: meureunah. Ha?
3: Madrim.
1: Ana?
3: Ulan.
1: Saha bi teh?
3: Madrim.
1: Keke asli nya hoti mana?
3: Eh, apa tadi di Percia?
1: Ur, wawuh mana jeung Percia?
3: Wawuh.
1: Paing amun montok kitu.
3: Deukeut bae kan disangka nu naon-naon.
1: Lain asli lain aya di dieu geuningna. Kapan baratnya mah di ditu di kaler.
3: Keluar akan dioncelah.
1: Tah kitu aja lima bawang mah kitu tah.
4: Carekeun.
1: Jelema carekeun jelema bedagong teh.
3: Masa sakulah ilu ka batur.
4: Milu ka panggung bedo mimis teh.
1: Milu ka panggung bedo.
3: Milu.
1: Dicarekan hareupeun umum.
3: Dicarekan.
1: Padahal mun dicarekan hareupeun ucing mah naon euy. Naon euy? Tukang ngong hees dulu. Percaya? Naon-naon? Eta tukang ngong tong dibayar, ha? Jadi ngong kan bisa kali.

0: Nah, saudara lajo AC Milan dulu. Asa lajo AC Milan.
1: AC Milan.
2: Persis. Oh. Persis AC Milan
0: dah. Basa lalajo Kameron gitu. Heeh. Di mana-mana nu lalajo cucurowokan je euy.
3: Bebas.
0: Heeh. Abuh bebas nu lalajo mah. Rasa mah dijeblak ku jago euy. Oh, ngeceap. Lain itu Dunungan Sri Ciwite jeung awewe euy.
3: Hotel, hotel.
0: Juragan Panu jeung Dewi Madrim.
1: Aya sir bener Kang.
0: Heeh.
1: Ada main.
3: Bege Kang, Sri Bege.
0: Ongkoh rek meuli saemara nu rek dicokot kunti tapi Sri Ciwit jeung itu tuh Adina Arasoma. Adina Arasoma mun teu salah mah nyi Iroh teh tengaran teh. Heeh.
3: Sendiri
0: teh. Atawa nyi Rukmini. Daura, naon? Sendiri teh. Sendiri. Heeh. Bangulikeun timun, eh timun.
3: Timun.
0: Naon timun teh? Wadah celacah. Arasoma sababaraha kali tijungke. Kukituna ieu Arasoma memang kiat aya di teungeulanana mah. Memang ieu Bambang Soda Sakti Mandraguna. Hoi, hoi. Arasoma dipabetkeun dugi ka sababaraha jungkel ti juralit.

0: tetes alfa propolis, di mana anjeunna atos kabuktoskeun khasiat ti jambu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan anu berat nama penten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol
0: ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes siang genep tetes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak cobian weh meser alfa propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM.

0: Ngabedegah di payuneun Arasoma aya buta jangkung gede si Mardada bewos jemros taya papadana.
1: Geuni ngahaturanan kaula dinuseueur jelema. Ieu jelema anu ngariung di dieu kudu diala ku kaula.
2: Lain. Sabeneuna kaula ieu teh keur saembara.
1: Oh, itu teh panginten anu nongtot.
2: Anu nonton
1: Somun.
2: Kaula teh ampir bubur karahayuan di satengahing medan laga ieu. Wayahna pangalakeun nyawa si Bambang Soda tuh tingali anu mulak cangkeng beulah kidul.
1: Bu eta anu dibengker
2: teu pino
1: mangga.
2: Kadewe si neungeul anu nongnong.
1: Tamuan eta mah si Nenlin. Saya. Ayeuna mah kieu haturanana ku salira ka dieu. Keun kaula nu ngagebugna tapi pandangan salira Arasoma oge kedah ngulangkeun abeh jiga diteungeul ku anjeun.
2: Sae mangga-mangga. Bambang Soda.
3: Aya keneh karep pikeun ngalawan maneh Arasoma.
2: Cau maju.
3: Aya keneh karep pikeun ngalawan.
2: Memangna aing geus keok kitu?
3: Unya aicang rumah saya leh murang terus gana.
2: Coba serang kaula.
3: Bener-bener ajin tegana tega pati rasakan ye tenggelan kaula.
2: Maju.
3: Barang iya. Bambang Soda ngulangkan pandangan bak maksan ngayakan serangan ke Arasoma. Ngadak-ngadak ngajungka iya Bambang Soda bari mungsratkan getih hirup tina pangamung tina lamanya.
2: Si horeng ieu teungeulan anu bobot 100 kati neungeul kana mastakana nyaeta buta gede anu aya di sapengkeureun Arasoma.
3: Ngajungkeul ti pakalangan.
2: Cilaka batur,
4: jaga urang roboh.
3: Cilaka euy. Dunungan dewek juragan panu dulu. Teka bagian gelut. Kapi hulaan manten ku batur. Najis deka. Dunungan orang teka bagian gelut.
5: Lapur.
3: Keporotan. Gula lajo. Ayo jago narubuh majara rempet. Cara tadi uyah-uyahan.
5: Mihakna bantu. Pejago.
3: Dok panganu jago urang dieu mah cudeu euy. Ya santeuna we. Kumaha atuh geus kieu dunungan urang? Nyalapur we meureun.
5: Ambulasin we, Kang.
3: Tingali itu euy, Raden Bedegah euy, keur Arasoma we di sisi.
6: Tibalik teteh ngomong teh.
3: Raden Arasoma ngabedegah kitu lain Raden Bedegah keur Arasoma dan
5: ieu. Tilabik atuh ngomongna.
3: Poho, dek teh poho.
5: Sekolah ada maksudna maka dinya gitu.
3: Maklum dewek teh budak keneh. Masih keneh beuki ka nu nonton
2: hidup kan. Hidup
1: Manrim tingali Akang ieu unggul di pakalangan.

0: orang di kumaha? Madrim ditengeuk Kakang. Panitia tingali.
1: Aduh, ampun teng Kakang Soda.
2: Arya Prabu. Adi urang beunang ku ieu Arasoma si Kunti.
0: Teu pina damel kaula nu
2: bawa Akang buru-buru. Ubaran liur renyai loba kica-kica nu katinggal ku Akang.
1: Sumuhun eta teh renyai Kang sanes kica-kica
2: nya. Buru-buru
0: mana ayeuna aya nu leuwih tikih jagona?
1: Nu mawe mung sakieukeuna Ugrasena kalanun. Bawa ieu Kakang Soda untuk kumaha kalanun.
0: Ieu Bambang Soda dicanak digondeng ku rayi anu bungsu nyaeta kakasih Raden Ugrasena.
1: Panitia saya mara Arya Prabu ngumumkeun ka sajumlah anu nonton. Para penonton, ngulingakeun anu hasil saya mara geuningan Raden Arasoma ti Mandaraka.
0: Heusal ka teu budak urang euy.
2: Hebat euy.
0: Tapi ngan gede hulu we teteh euy jelema teh euy.
3: Bantangul.
0: Bantangul euy.
1: Cepot dan tadi saya. Lah
4: disauran tu Akang.
1: Kaula teh sasat. Moal barang bawa balik ka Astina teh pot.
3: Kumaha atuh gan abi teh lengoh deui lengoh deui mah.
4: Abulasin
3: we. Abi teh parantos jadi kulit jadi daging lengoh teh sih.
4: Parantos biasa.
3: Parantos teh aneh deui sin unga wangsul unga lengoh teh.
4: Tos tahan bantingan.
3: Tos tahan banting abi teh teh. Untung panayagan teu ngararejat oge.
1: Lain heureuy pot.
3: Dupi anu neme teh saha istri teh sih?
1: Eta teh adina Arasoma ngaranna Dewi Madrim.
3: Jiga anu oteh sareng agan. Jiga anu ngenalin.
1: Neme teh saha istri teh? Adina Arasoma Dawala.
3: Meni geulis kitu.
1: Ka kaula teh marukana teh make jeung nanyakeun alamat sagala.
3: Jeung ngahuyuyan sagalanya. Padahal kan wartos keneh ka alamat abdi. Nya cenah sumping ka gubuk abdi. Gubuk derita. Menawi diontrok nya margi kitu wartos keneh abdi teh nuju krisis telu. Eh ampun kapok abdi mah bubuguhan-bubuguhan teh sok tiga berus dina sedan.
4: Cacing paman
3: leungeun abdi ieu tapi katil tiasa dilukeun.
4: Ira rabi jeung batur
3: suwe abdi teh hirup cenah.
4: Sami sareng abdi tamana nasibna
5: gambaran peso
3: atuh nya. Tinggali Arasoma duh lajak lejege deuleu.
1: Nyai kalanun
0: bagja meunang batur Nyai batur ulin. Sabab si Kunti nali berata lain dek dijin bojo pan ku Akang teh.
1: Laras kapanyeseul aceuk nangkena.
0: Dek di jadikeun batur ulin Nyai we nya.
1: Tapi nu damel kaula nun.
0: Urang jin babu di negara Akang. Arya Prabu.
1: Kaula nun kula.
0: Kumaha?
1: Nya rupina tangtosna bakal diayakeun acara seren sumeren putri kasalira.
4: Serah terima
1: kula. Nanging itu tinggali anu sumping ka dieu saha?
0: Saha itu?
4: Saha kulan tangga kidir.
1: Wangapunten kaula. Pot dan atuh kumaneh we ka itu talangan.
3: Sawios ku abdi.
0: Sawios ku abdi we urang dugikeun. Sen bade naroskeun teh kumaha nasib abdi kitu nya. Punten kulan.
3: Punten sen.
1: Saha eta?
3: Abdi sen.
1: Oh. Anu barang daftar jeung panuh teh apa kamari mun teu salah bae. Ya,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rengkasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampakna tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isinana pangitan jajodoannya yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landong gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pak?
1: Payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang nagateng teh di 300 eta si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan sape tos saya karawasna janten seger lah sarira teh kan gitu suspensi raos kitu nya eta teh geus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipaina atuh unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya ah bapak hoyong nyobian. Bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak ge tos lami kitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi.

0: sebelah, oh, biasa sebelah.
1: Biasa sebelah, hmm. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
0: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
0: Merah, ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
0: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu, ya, Pak, ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu, kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu, kan?
0: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada,
0: iya,
1: gitu?
0: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu, ya. Oh, oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini, yes, gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
0: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
0: Amin, amin.
1: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Manusia,
6: kaula nun kula,
5: mah itu naon nu gelo ide?
6: Antosela satrik arasoma. Upami telepak ieu teh anu kantos ngiring daftar sareng anu ngaran panu ti Astina.
5: Oh nya nya nya nya. Naon maksud maneh?
6: Naon maksud mang?
7: Abdi teh dola. Naon? Rek ku siling kicuk.
8: Abdi teh dola.
7: Ting kumaha aya ditanya ku menak sok grogi rek euy.
8: Gemper gemper.
7: Teuing deka leuhung kana ditanya ku nu gelo deka teu bisa ngajawab lumpat.
8: Kunugelo malancar.
7: Aing di dieu mere lompat-lompat ka mana gerapek da geus datang ka dieu. Da mau teh dibeberik aing.
8: Taragaweu jeung menak
7: kakang. Kitu tah hirup taragaweu jeung menak teh nu matak aya riung-riung teh heug dengekeun bilu ngobrol namah wawasan.
8: Diajar gaul.
9: Ari emme diajak
7: ngomong. Ari emme diajak ngomong. Aing jeung menak mau ngomong. Dawala entong ngeledek dinu kieu euy.
8: Entong
7: entong ngalonyeng dinu kieu. Sapadinya. Sagala rupa oge kudu sapapai samamani sabagia jeung sacilaka.
8: Iya.
7: Tuh. Mode dewek jeung taruna. Sapapai samamani sabagia sabeleut.
8: Sana sana jaminan ditipu ge.
7: Ya jan sering ditipu oge dan nyeta geus nya ah tiap kapihlaan nya ah.
8: Iya.
7: Nya kieu maksud nama kulan?
6: Eta teh jelema teh ngadon hareureuing kan.
7: Cicing madrim cicing. Abdi teh gaduh nunungan anu kakasihna Raden Panu ti Astina da anjeunna mah tara seueur sasauran.
8: Ah, tara seueur nyarios.
7: Sabedung sakali teh sasauran teh cicing atuh ongkoh geus nitah batur.
8: Geus masrahkeun.
7: Geus masrahkeun ka kuring mah geus mutlak nganung harti di dinya kudu jempe.
8: Jalankeun mandat.
7: Entong entong waka gede hulu di nukiu mah. Entong waka balaga.
8: Lalu banyereng kalajeutkeun.
7: Itung-itung dewek mah nemrongna we atuh nemrong. Beusi siling poho, berilah kesempatan diriku.
8: Aduh.
7: Untuk dirik di.
6: Ieu teh anjing teh naon dek ngadongeng atawa rek nyaritakeun maksud jeung tujuan?
7: Punten we kulan.
6: Ngaranna saha?
7: Raden Panu, dunungan abdi ti Astina.
6: Oh nya, anu geus datar
7: sumuhun.

0: Ai kitu?
1: Sumuhun bade kumaha ayeuna? Margi pan parantos daftar sakedik ageungna parantos ngalebetkeun waragad. Dina perjanjian teu tercantum di mana kapiheulaan meunang ku batur lapur teu nanaon upami tercantum kitu. Da ieu mah tercantum tah ayeuna mah abdi mah bade nyeuhunkeun gentosna we. Parurugi.
0: Kapan geus mutlak eleh katingali ku anyen oge? Jago saya marah teh geus eleh.
1: Jadi maksad biaya nutus lebet waragan
0: lapur atuh pami kitu mah judi panginten. Ya saya marah teh judi lamun kitu mah. Ini mencari kesempatan di dalam kesempitan. Kan judi diharamkan oleh agama. Cobi.
1: Da siling ngomong naon jeung euy? Da siling teh lain LBH lain.
2: Lain pengacara.
1: Lain pengacara. Mun tong ngomong kitu siapa wanianan? Cicing, hakuring, hakuring. Ye, beusi ditangkep. Kumaha lamun ditangkep ke kubatur? Ditangkep. Lain ditangkep atau ditangkep meuneh heuh. Jadi engkau jangan begitu bicara. Sendiri deh. Cicing ngomong teh.
0: Ke maksud aja teh kumaha?
1: Cumuhun. Jadi abdi mah dunungan abdi mah lapur kerja lapur. Yeuh, kieu wae mah. Aras soma loncat ka payung. Punten Malaysia. Pikeun nangtukeun nasib.
0: Leres.
1: Ieu saembara da puguh kaula mah. Milu saya marate lain ngalung hartik dek dengan jodoh ngan hayang mecahkan ilmu.
0: Dupi maksad salira
1: tak. Kumaha upami ayeuna urang teraskeun bade namut ieu we tempat. Karunya kanu ngaran pandu. Bisi bener-bener manehna hayangeun. Boga pamajikan bisi panasaran ka eta kunti da puguh kaula mah lain bogoh.
0: Maksad
1: kumaha urang perleng bae. Ya saya marah teh. Sumuhun da jago da 400.000 genti ku kaula jagona. Saha anu ngelekeun arasoma eta kunti hasil saya marah kaula dek dibikin ku kaula malahan besi kurang puas adi kaula anu ngaran madrim dek dibikin ku kaula.
0: Yeah.
2: Gitu-gitu emohna we
3: pegelan. Adina gerakan kita.
1: Kabeneran deui we. Lamun kasempetan baik we keur dewek we. Lamun menang tema dua nana heu eta adi narik dibikeun atuh sugan dewek ge menang jodoh. Iya, bener. Moal teu geunjleung dewek kawin ka anak raja bener.
3: Oyag dunya teh.
1: Oyag dunya teh euy.
2: Wadah suporan.
3: Gempa di mana-mana.
1: Dek pakaulan aing rek museum ka saguling. Heeh.
3: Sugan menang mau.
1: Bareto ge nguseup ka saguling naon ngadon menang senacapit.
0: Ih, rejeki senacapit oge euy.
1: Lumayan dijeun dageuna.
0: Jadi
1: lemah dia. Saya marah dek diteruskeun. Anu jadi jago kaula.
0: Upami salila rubuh,
1: jaminan anak Dewi Kunti ku kaula dek dibikin, malahan adik kaula itung-itung tamahna bisi kurang puas.
0: Ya eta mah kumaha salira we atuh?
1: Eta kinten-kintenna ieu tempat lamun ditamut ku kaula.
0: Oh mangga. Kaya wakilan anak kaula nuhun we upami larasoma
1: tah kitu mang kaula arasoma dek mikeun anu ngaran kunti nalibrata hasil saembara kaula malahan bisi kurang puas bejakeun kadunungan maneh anu ngaran saha sung juragan panu sumuhun
0: panu jadi kakasina teh sih ponok ngaranna mah mung umurna panjang
2: ya sautan teh
0: ngaranna kahadeanana ge uluh Bapak Haji Sidik ke kitu.
2: Bagurina
0: mah.
1: Adi kaula madrim dibikeun. Sumuhun mudah-mudahan teh tuang rayi anu kakasih di madrim teh tiasa ngajodoh jeung abdi.
0: Baik. Ulah ngarungha ka dewek euy.
1: Panaka mah geus kawin jeung plastik. Ah, ngomong teh kamana kana. Ah, ngeureuy wae anjeun. Ah.
3: Plastik.
2: Plastik teh
3: naon? Bujeung asbak.
1: Bujeung asbak mah fungsi. Bejakeun kadunungan maneh. Kalayan ieu aya widi panitia saya marah ieu tempat bisa dipake. Atau saya nama umum kena atau ke panitia. Dunungan abdi mangga haturanan. Supados ka uninga kuno nonton etang-etang diperpanjang eh kulan.
2: Diperleng. Nya.
0: Tukang,
1: naon madrim?
0: Kinten-kintenna.
1: Ah, itu si Panu pira oge?
2: Jelma
1: leuleus keuyeup kitu ngicip da ge sabarung sakali. Tenang nyai. Akang mah moal anu ngelehkeun sadunya balahan.
4: Duh, ujug euy. Genah gelut jeung nuria kitu. Gunungan dewek disebut kicip bedug. Maunya aya ngicip pas bedugnya.
2: Sabedug sakali maksudna.
1: Heuh ayeuna bedug da tara ngicip bedug mah pikeun usi lain. Lain eta teh paribasa antu make paribasa dinu kieu mah. Panjang teuing kalakona euy paribasa teh dinu.
2: Penting mah duit teh
1: lah. Penting mah duit dinu kieu mah. Cing singkat
3: tembulat beulit.
1: Tembulat beulit. Singkat tapi badag. Kalau dah kontrakan anak, kontrakan ubah hela. Dah jijik aja isi lagi.
3: Panjang maksud.
1: Bejakin kadunungan mana? Sumun A. Sok itu dunungan haturanan. Ulah dicarawakan tersopan. Tepangan kayak itu.
2: Ada goreng kadunungan.
1: Siapa cek? Nita kain ni cek. Lain nita atau di nukia mapan sedek siapa pahit sama manis.
3: Sobarek berjuang
1: bapak. Engkau ada berjuang bapak barengan. Hah itu barengan yang sering kacu. Kapan kau yang banyak ngobrol di dia?
4: Dah, gunana ngobrol. Oke. Okay.
3: Tidak berbobot.
1: Tidak berbobot. Siling mah cara dewek intelektualitasnya tinggi.
2: Aduh.
1: Baik, sekali ieu mah dewek daek-daek.
2: Ngagugu wae sekali.
1: Ngan ulah sekali-kali deui nita ka dewek. Sekali ieu mah rek ngagugu wae dewekna. Omat sia. Hanjing atuh ka buru-buru. Nita sia teh aing. Menipok-nipok.
3: Ada demi ketertiban
1: mah digugu. Baik dewek mah demi ketertiban mah. Permios, Yayi Prabu. Geuneh lamun diparengkeun siling jadi raja dewek dewek jadi patih.
3: Omat ngan sobat dia ya daek.
1: Omat sobat dia daek kan daek dititah teh. Heuh, permios.

0: Acena po.
1: Gat, bari dipereleng, Jen.
0: Saya marah, sumur. Jadi anu tiasa.
1: Cece, rumah dek ni ngomong cece ni.
2: Jadi abdi teh ngan samet dia di pita.
1: Jadi abdi teh mung samet dia di piwarang teh mung agan diaturanan linggi sana.
0: Eta dongeng na kumaha bieu?
1: Panjang lebarna mang kewe di ditu. Da, upami dia sanggupkeun ku abdi dia mah beuri pajar ka abdi nipu.
2: Dam juga itu.
0: Ya tenana on atuh hayu.

0: Ai lengkah juragan juragan panu kitu nya euy. Aya kadang-kadang digoongkeun, aya kadang-kadang henteu. Heuh. Kitu kiceupna seberuk sakali pokona mah.
1: Lamun aya bedug kakara ngiceup.
0: Lamun aya bedug kakara ngiceup dudungan dewek mah. Heeh. Tadi mah ngahina ka Dedi tukang goong ti heula. Datang panori kitu keneh. Ampun hiji dua we euy.
1: Urangna mah digetaek.
0: Urangna mah digetaekeun gaji teh ka dewek. Geus ari maneh jeung ngalieu ka panayagan ka dieu gugu kaula. Hayang saya saya.
2: Kene mah kudu
0: ada ewok kan di. Kene mah kudu ewok diganti tukang goong teh. Eta mah ahli seni teh mah jelema teh hiji.
2: Tukang ngalanyepan seni.
0: Oh, ngena nyupir. Heeh, eta mah ku si cangkir.
1: Ewon sudah nyupir, amin ngatom.
0: Iya. Oh, kan ewon jadi supir mah jalan teh jadi tujuh. Aduh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Sunar.
3: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
4: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
4: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
3: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
4: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
4: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
4: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
4: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
3: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
4: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
3: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
4: 5 tetes antara nepi 6 tetes sadinten 3 kali.
3: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
4: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atawa salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atawa kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
4: Amin amin.
3: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tes Ma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunan sateu sawes-wes
6: mah bapak kitu tos ka mana wae ieu pian pengobatan mata pak
7: aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis. Sok hobi kana lalakon wayang, kana dongeng, da resep.
6: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Peace FM

0: Atu Yara Soma dipun balangku Raden Panutumi Balema.
1: Panah memang hebat giri lusi lantainya giri harjana gunung
2: lungsi
1: lusi sasi paingan nyata tersangka

0: cilaka hebat panu.
1: Penjahit batur
0: mah. Elah, eta dinungan dewek sanajan kicep sabedung sakali.
2: Ya usikna marika.
0: Usikna eta bisi teu apa jeling? Dona, naon? Dengekeun euy. Eta jur ieu arasoma maksudna mah dek nyekek juragan panu. Waduh, eta ngelokna juragan panu. Aik itu barang rek dicekek. Ngep, iya ngelelep. Dina gerakan ku yang ngelok. No, atau ayo dicekek tukang suuk. Anak tete ngomong teh ka mana karep manya pan tukang suuk mah jauh di ditu di lapangan. Heueuh, ngan dicekek ngaling ku arasoma. Kusaha ku panayagan. Eh, ampun euy hebat juragan panu.
3: Ku arasoma micin apes.
0: Agan, samat abdi agan. Aduh, eta jurus dulu.
2: Dengerakeun.
3: Kita harus sama bung
0: apa? Ingat tapi kak itu, lah jurus ti oyon, kata bisa ti apa?
3: Palingan batu alina bete.
0: Matak cawe, aduh, ampun jengdek lah. Jurusnya tadi Pak Camat Balaena, tete. Pak Camat anu anyar ayuna.
2: Bisa jadi.
0: Merupakan lain tukang silat, tete. Eh, kamar ini nepi kang lepek. Oh. Dijaliku dina trotoar. Naon ieu teh ka mana karep ngomong teh? Ah, jempekeun atuh siling mana IQ-na ponok.
3: Tell me
0: semua.
3: Sakitu ngaruntuy.
0: Matak anu ngadengekeun ngomong aing mah dalang kaseuri.
3: Sakitu ngentep seureuh na ngomong.
0: Sakitu ngentep seureuh aing ngomong teh. Nepi ka teu ka harti.
3: Bro, batur. Bro, entep deui kitu.
0: Hodak teu ka harti ku kuring mah, atuh dantong boros si lain. Bapa dewek oge sok ngamak ka dewek. Ajar dewek cenah mau kayam.

Narasoma memang seur disurahkan kru nonton ku kaujugan anak kiwari dibuntang banting ku Raden Panu. Emut kana purwa daksina, purwa wiwitan daksina wekasan, emut kana Aji Chandra Birawa. Panu, awas, kurang aja.

0: Mama teka tinggalin ayah buta gede ngebedega payun rasoma. Ayah naon deui, Bang Reza?
1: Wayahna kaula pang maehankeun itu anu ngaran si Panu.
0: Oh, itu teu acan beres geulo teh.
1: Si Panu hiji deui.
0: Anu mana tuh? Na geuning Nu kitu mah palaya-palaye mah tu piraku.
1: Memang hebat sanagana palaya-palaye ge.
0: Jawab atuh calukan ka dieu.
1: Panu!
0: Kaula kadieu.
1: Datang nira tangan demang.

0: margi dibandingkan ia kebersihan mana masih kena bersih ia Raden Pandu. Uka kotoran jiwa nak nguntup nguyup kebatur anu temah nak ia tenggelan. Chandra Birawa kena kana punuk nak arasoma atau ngadak-ngadak ngacungka. Kajadian aneh ku Pandu katingali.
1: Wah, jauh.

0: kunaon maneh arasoma?
1: Aduh, ampun teuing panu. Sadaya-daya kaula leuleus jiga kapuh ka ibunan kapas ka kujanan panu.
0: Raden Arya Prabu.
2: Kunaon arasoma?
1: Kaula talu ku ngaran panu.
0: Sorangan dia.
2: Kumaha Malaysia? Kuningakeun ieu Raden Arasoma teu tiasa ngalajengkeun deui oka Pilpati kanung harti eleh.
3: Hei, itu musuh tidak berkutik,
0: beres dunungan dewek yang menang.
3: Iya.
0: Kuningakeun para sanadek sadayana dunungan dewek yang menang. Wah, hebat. Eta teh pawongan atawa napi dunungan?
2: Abdi pawonganana nu nanya teh lieur.
0: Nya, kuring teh pawonganana itu anu meunang teh dunungan kuring teh teh asuhan kuring. Ana mah kajeng nyeum ka kuring.
2: Kapan itu urang teh reueus asuhan urang menang. Nya.
0: Atuh mah tong cengok teh cengok deui.
3: Tumbah kumaha
2: Kang? Inget deui teh ka pamajikan. Macak nyeum si laing.
3: Ari pakaulanana Kang.
2: Heeh, pakaulanana euy.
3: Kareg-kareg maneh cenah loteng teh.
2: Heeh.
3: Kareg-kareg maneh.
2: Motong di beja-beja deui. Di.
3: Pan pakaulanana Kang.
2: Awas ya aing rek karancak kole mau dibawa sia.
3: Tamun ka panyairan rada
0: heeh. Heeh, aduh. Disangka teh buru-buru urang sampeurkeun itu juragan panu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
5: Abdi Ibu Odah.
4: Ibu Odah alamat lengkapna di mana, Ibu?
5: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
4: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
5: mawi kawit jantan kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, jantan sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge.

0: Tamahmun nu ngawitannya teu acan karaosna naon tamatak meser deui tah kadua ih geuning aya karaosna tah tos kadua nya tong pami deui aduh geuning asa kieu tah kana ieu alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun tah
1: sampean
0: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju jeung damang kitu kopi teh mah aduh nyeri eta ayeuna teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng icalanana
2: amin pisan ya ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
0: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit sasihnya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
1: berada nuju
0: nyeri dada iyo jantan iyo tak kawit ngabar iyo teh iyo ayo ayo nama dikitu-kitu kan tetu patos nyari ting ayan dari nama sakit deh jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kahanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayo nak kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
0: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat. Sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
0: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah nggak cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
5: iya benar Pak ya jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
5: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
6: perubahannya kita merasakan diri betul ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal
5: keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
6: Pak? Empat hari
5: udah merasakan perubahannya
6: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
5: alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
6: ini ya betul sudah cocok
5: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
6: tidak mengada-ngada
5: asli gitu Pak ya
6: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
5: iya
6: pada beli obat.

0: obatnya kan tes main nih. Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol apa ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Apa ya? Mudah-mudahan cepat sembuh total apa ya?
0: Iya, amin.
1: Ya udah apa gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Ya udah apa gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Dari sangka geningan panuh. Tadi sangka tinggal nara Aceh kebaka jadi jodohnya. Tapi lo damal Aceh. Dinara sandi kaulah teh parantus teu mampu. Ngalawan panu. Panu ampun kaulah.
6: Nung mata kuliah kumawani gadunungan dewek mah.
7: Ya. Macem-macem lah.
6: Sana jangan dunungan dewek jarang puasa. Deku dewek di puasanya mah.
7: Kabeli.
6: Lain eta hayang nemongkeun jasa we payuneun dunungan teh
7: anger.
6: Anger
7: bikin leletak.
5: Ila waktu ayeuna kala teh bade nyangakeun saraya daya panu. Bade titip pun lanceuk we atuh panu dina waktu ayeuna kaula. Sasataluh ku anyeun.
6: Muhun. Saderek Gandara
5: teu pinodama.
6: Nanging dinara sandi bujeng hingga ka ieu Gandari tuang raka
5: leres
6: dalah itu anu dua oge dacan jadi bojo kula
5: margina
6: margi kaula teh gaduh lanceuk lalaki kakang Dastarata oge adi kaula lalaki ngaranna Widura. Mun seug pareng Widura aya maksud hayang bojoan nyamureun ieu awewe nu tilu cenah dipilih kaula mareksa pamilihanana
7: terus adil
6: supaya adil. Nepi ka kitu monyong deuleu
7: korban
6: jeung dulur mah ku soleh-solehna dunungan cing siling soleh siling mah kamari meunang nini-nini geus sugan nawaran ka dewek
7: itu segitu mah batas kalanceun.
6: Nah hayang kadeklit lain hayang dewek teh geus meuli jubah geus meuli pelenis. Oh, efek ku si laing.
7: Kada kulit dibere gebong.
6: Heeh. Aduh. Aduh, teu sangka cing euy. Tah kitu bae. Nanging dina sandi. Ieu anu kakasih Dewi Gandari tuang raka bade sakantenana dibantun ku kaula ka nagara Astina.
5: Atuh ngaturkeun rebut ulah sakatika kabingahan kaula nun. Nyakeunna naon panu? Dupi kaula kedah kumaha ayeuna kumaha salira we kaula
6: upami dikersakeun kersa salira kumaha upami dihaturanan linggih we tuang rama ka nagara Astina tangtosna oge bade diayakeun pesta di nagara Astina dina raraga ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitanana pun lanceuk kaula miwah pun adi.
5: Atuh teu pinodama kaula anu bade lumampah ka nagara Prasajenan ngahaturanan linggih Kangjang Rama Aceuk Suman. Sakantenan we Aceuk mangiring ka Astina, kantenan Aceuk barek langsung ka nagara Astina. Atuh mudah-mudahan kaula teh sing jadi jodoh salira panu.
6: Ya mudah-mudahan we. Nyai Gandari
5: tu geuning meuni nyaredet eta demat Nyai.
8: Engke mah parantos jadi garwa mah moal nyai. Mama atawa enung. Nya. Komo ku abdi mah dijen bojona ku abdi.
9: Dek jebut naon maneh ka kaula?
8: Ibu tante.
7: Nyokap.
9: Atuh permios wae kaula nu kaula panu. Maksad nepangan Kangjeng Rama ka Plaza Jenar. Salah baktos dugi kenya Suman. Yuk Suman ka kaula nu permios. Aceh.

Atuh Raden Gandara langsung ka nagara Prasajenar bade ngahaturanan ramana kedah angkat ka astina. Atuh Panu oge ngiringkeun tilu wanoja, Dewi Gandari, Dewi Kunti lan Dewi Madrin. Kairing Astra Cingadawala oge Semar. Tuna lampah eta kacarios ieu urang nagara Batam Merah. Nya eta Senopati Goradenta kairing ulah dia balat. Maksad megat ieu Panu anu bade mulih ka astina. Aya rumpul euy. Da moal teu ka dieu jalanna si Panu je.

0: Kulan Cepot
1: Dan
0: Dawala Abdi tuturkeun kaula Kakang Semar wi HP
1: Kulan
0: wi HP tilu putri
1: Bapak mah euy genah ajilma jujur ka pihapean awewe
2: teh mulai dititipan
1: lain dunungan mah da mungeun mihapekeun awewe ka dewek
3: sakali mah HP teh 20.000 teh kan
1: heeh eh ampun cuy
0: beda cepot kana hate
3: aya sakopo we jeung dunungan
0: bisi aya naon-naon ke dihareup
1: nya teh seukeut dunungan mah
2: pasti ada
1: atuh heeh alah kan
0: taun
1: itu ngabedegan mah mulak cangkeng
0: eh teu salahnya pot
1: dunungan mah waspada Kang tos aga nu bakal diistrenan jadi raja di negara Astina teh sih. Kinten-kinten agan upami agan jadi raja abdi bakal dijadikeun naon?
2: Jadi lebay Kang
0: pantes. Maneh mah sugan lamun kaula jadi raja teh maneh jadi lebu.
1: Saya.
3: Sabab geus kapilaan ku ana.
1: Nah, lain cara jadi lebay.
0: Pan kapiheulaan
1: ku saha
0: ku deklit. Cepot.
4: Hei, yuk.
0: Gening apa kangaran kaula denawa?
4: Wah, saya nu capa kanu goreng hate mah.
2: Ada.
1: Yu buta jeung nyarekan goreng hate ka dunungan dewek.
2: Aya disebut waspada.
1: Padahal dunungan dewek mah tukang gorengan.
3: Ya, akan goreng rodonges.
1: Heeh.
4: Aduh, jempe siap pegek. Di ongkosan ku aing sia cenah balik.
3: Insyaallah, Kang.
4: Heeh.
5: Tunggu deui.
4: Panu
0: kaula
4: apa ka kaula?
0: Henteu
4: aing urang nagara Bata Merah.
0: Eh. Kapinaon kanunggaran Salotimonra
4: lanceuk ngaing. Bener maneh anu ngarogahala.
0: Lain kaula ngarogahala tapi mana narik maksa ngalanyawa kaula.
4: Wah, montong yen rupa-rupa alesan eta awewe nu tilu bieu bakal dibawa ku kaula.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insyaallah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Paris FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
1: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
2: Tos sabotol kadua ayeuna.
1: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
2: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
2: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
1: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
2: Dina sabotol ge tos karaos, anu hayang damang gitu.
1: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
2: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio PIS?
2: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh, mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
1: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Caricia FM.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol, Pak, damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1 tahun setengah.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras kadok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Nah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Nah, karena jantungna, karena lambungna kumaha karaosna, Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna, Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa pilkolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: FM.
1: Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya jantan jelas nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan ke payuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
2: ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
3: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah gue kaca soca gitu pemirsa.
2: Ibu tos kemana wae iya berobat mata
3: ya berobat mata mak dokter mata kantos namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
2: ayana ibu badai ngagaleh di kanu sabar botol
3: lah sabar botol wae hela deh demargi enak seringnya kaca amis na gitu dah kaleresan gitu dan te sabar tebik di rompok oke meser deh ayana kita acan seep ayana mong maksud teh supados ente telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
2: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
3: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata ayini anu ayah di radio pis Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
3: abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapak sanamina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun ka nu sanes ka nu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin
1: ya Allah, ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya.
3: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa, Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas nih.
3: Jelas?
4: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
3: Sebelumnya
4: babar pisan. Babar pisan itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Iya. Oh.

0: Iya, manu iya.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
0: ketiga botol
1: bu ya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya.
1: Ya, bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak
0: iya.
1: Apanya perubahannya nyata gitu
0: nyata.
1: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
0: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
0: iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu, ayo nanti yuswa seberat tahun?
2: Abdi atau siuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh penyawat naon-naon, ibu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Penyawat sepuh atau komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan nganggo naon wae ibu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah lo sagala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosta konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan.

0: Iya, Malambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
0: Biasa we sok ka
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damang.
1: Alhamdulillah, mohon.
0: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
0: Dua, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
0: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya datang CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
0: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes alfa propolis, Bu?
0: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
0: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Radio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
0: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar. Ya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

rambu-rambu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten. Teras
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan karos ku ibu.
2: Alhamdulillah nutadin alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawit nama alim nanaon, pokoknya mah emam ge mung dua suap, gitu. Saatas propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mung diabetes, abdi tos, ayah setahun teot obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majeng kan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti entah saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karawas khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam naknya. Nota dina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anota dina, dina sabotolnya atas karaos, alhamdulillah si Ari Abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace, yang hantina Radio Peace, XM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes. Sekali minum,
1: mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sementen kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tami sehat, rezeki tami lancar bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeletutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapa mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapa nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bili dampakna tina obat peksambina mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarin ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pak?
1: Tipe ayeuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal cape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan CP tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh geus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten
1: ya banyak sakinten teras pami ateulna aya mah jarang teu tipaina teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nang ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sareng radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Atas sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya
3: mohon
2: eta teh namanya sabotolnya
3: mohon.
2: Alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun ya
3: mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bade bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi tetep meser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser unggon ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Jelas. Yang ini ya, iyo iyo.

0: madan kadele.
1: Sebelumnya?
0: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
1: enggak bisa sama sekali.
0: Enggak jelas.
1: Iya. Ah, oh gitu.
0: Iya.
1: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes maini yang kedua,
0: iya.
1: Udah jelas matanya.
0: Udah.
1: Yang kiri?
0: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
0: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
1: Oh, jelas jelas nemen.
0: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
0: tiga botol
1: ya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya
1: bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak perubahannya nyata gitu
0: nyata.
1: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
0: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasaha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.

0: Udah tenang aja, pakai nih tetes mata Tesma Aini.
1: Aman gak nih?
0: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: apa lama itu ya nonton teh boleh cek gini surat nama berdarah ya bibir bawah
1: bapak itu terus ngangin naon ya pak ngaleut
0: nah terus segala terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
1: lami pisan nyapa di 2004 bapak ngadangukeun ti mana pak ngaleut apa propolis
0: ngadangukeun ti kesaksian radio habis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot.
0: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oke okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana sih punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep. Sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
0: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaran anak ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes. Gila.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh hampir ya, habis.
5: Satu kali dua kali, satu hari dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya Pak ya?
5: Iya bayang iya barang pakai obat tetes.
4: Mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
4: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
4: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
5: perubahannya kita merasakan diri betul
4: ya,
5: baru sebotol ada. Sebelum habis itu padahal
4: keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak
5: keempat hari
4: udah merasakan perubahannya
5: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
4: alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
5: ini ya betul sudah cocok
4: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
5: tidak mengada-ngada
4: asli gitu Pak ya
5: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
4: iya
5: pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Cia.

Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atos lami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi,

0: Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf dan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura itu?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
3: Iya.

0: memakai baterai semata SMA ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
1: Ya, yang ada mendingan, enggak pering, enggak berair.
0: Berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
1: iya,
0: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
1: iya,
0: Pak ya.
1: Iya.
0: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
1: 67 atau 68? 67 mungkin.
0: Oh,
1: 68.
0: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada Pak ini
1: enggak,
0: Pak.
1: Enggak, asli.
0: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3

0: kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluran awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun,
1: Pak? Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluran awak e nungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis. Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, kuyeng, seueur pokoknya mah pararagal ieu teh naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat itu seberapa lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu ayah, nu paregel nanti gitu. Muntah. Ka payun-payunna teh nu lalinu teu araya ieu puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ieu teu aya ieu nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya.
1: Alhamdulillah kitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes satengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Enpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya,
5: kurang ya.
4: Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ini ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami itu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya Pak, ngaleut
1: nah terus segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya Pak di 2004, Bapak ngadangukeun di mana Pak ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oke okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung diabetes.

0: Bukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya.
2: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas.
3: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
2: Sebelumnya?
3: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Oh, gitu.
3: Iya.
2: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya.
2: Udah jelas matanya.
3: Udah.
2: Yang kiri?
3: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah itu.
2: Iya. Yang kanan.
3: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas men.
2: Oh, jelas.

0: kurbannya gitu,
1: iya.
0: Ya Bu ya, Ibu masakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak iya. Apa namanya kurbannya nyata gitu
1: nyata,
0: Bu ya.
1: Iya.
0: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
0: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap.
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geuningan mun harita ungkul terus ngaleut mah teh aya wae deui. Karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ihungkulnya penekan sakit teh ungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit ungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna jadi tah. Tak abdi teh meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentenna bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senang diijabah ke Gusti Nu Maha Suci.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA?
4: Bukan.
3: TSPA?
4: Bukan.
3: TESA?
4: Bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MKI, di kesempatan pagi hari ini kita kembali masih diberikan sebuah kesempatan oleh Allah untuk kita kembali membuka mata, menghirup udara pagi, dan juga tentunya melanjutkan amanah kehidupan di hari ini, sahabat MK. Dan kalau kita renungkan sejenak, sahabat MK, ada satu nikmat yang mungkin seringkali kita lewatkan begitu saja, sahabat MK, yaitu nikmat hidayah. Ketika hati kita masih tergerak untuk mengingat Allah, masih ingin beribadah, sahabat MK, dan juga masih senang mendengarkan nasihat dimanapun itu berada tentunya, dan masih memiliki keinginan untuk senantiasa memperbaiki diri setiap harinya, tentu itu merupakan sebuah nikmat yang patut kita syukuri, sahabat MK, yang tentunya semua itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, ada pertolongan Allah di dalamnya tentunya. Mari kita syukuri nikmat tersebut, sahabat MK, mengawali pagi hari ini. Tentunya juga kita kembali hadirkan ikhtiar dan semangat kita dalam senantiasa membekali diri kita dengan ilmu, sahabat MK, yang dapat kita manfaatkan dengan hadirnya kembali sajian program manajemen Kolbu Pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di pagi hari ini, sahabat MK, di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dan juga bertepatan dengan 16 Safar 1448 Hijriah. Rasa gerun di hati. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini senang sekali sahabat share Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda yang akan tentunya membersamai sahabat MG selama 1 jam ke depan. Tentunya untuk kita insya Allah menyimak sajian ilmu di pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dari segala dosa yang sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini juga nantinya Anda dapat ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, apalagi terusus juga di hari Jumat ini, sahabat MK. Mari kita awali dengan menghadirkan doa-doa terbaik dan juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini. Di tempat Anda seperti apa, dapat Anda juga sampaikan, sahabat MK, melengkapkan atensi Anda yang Anda kirimkan di pagi hari ini. Dapat langsung sampaikan saja di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Itu penghapus dosaku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak selain melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung melalui radio, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui beberapa media sosial kami, sahabat MK, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda ketik dan juga cari di MK FM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MK FM Bandung, di Instagram di @mkfmbandung, sahabat MK, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com dan juga melalui aplikasi kami, sahabat MK, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu di App Store dengan mengetikkan MK FM. Bantulah hamba. Terusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang diantaranya dapat Anda simak di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MG juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, sahabat MK pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811224 1027.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Semula harapanku
0: Sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan juga peduli.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik jiwa.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga sambil kita menantikan guru kita terhubung di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, kita juga akan menyapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung mengirimkan atensinya melalui WhatsApp dan juga SMS MK FM. Yang pertama yang sudah bergabung sahabat MK kita sapa, ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang menyampaikan alhamdulillah suara MK FM di edisi Jumat pagi hari ini di Perum Samolo Cianjur disampaikan dapat tersimak dengan baik. Alhamdulillah. Serta juga melengkapkan dari Ibu Saprah salam silaturahimnya dan doa terbaik untuk semua guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Mudah-mudahan doa yang terbaik juga, doa yang sama untuk Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur tentunya.
1: Terasa diri kurang bersyukur.
0: Selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa juga ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang alhamdulillah juga sudah melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Dari GBA 3 disampaikan pagi hari ini terdengar jernih dan juga menyampaikan semoga radio MKFM tetap jaya di udara, semoga kru, penyiar, dan guru-guru, semua pendengar MKFM diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA 3 sudah juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini dan juga menyampaikan doa terbaiknya. Mudah-mudahan Allah kabulkan di hari Jumat ya, Ibu Parilah dari GBA 3.

semesta ini kecuali milik Allah. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha hebat, yang semua makhluk takluk kepada Allah. Tidak ada satupun kecuali semuanya dikuasai oleh Allah secara sempurna. Apa yang Allah kehendaki

hidayah kepada kita sehingga kita bisa jadi orang yang beriman, Islam dan beriman. Dan dialah Allah yang memberi taufik sehingga subuh ini kita bisa belajar. Kalau Allah tidak menolong, tidak akan bisa kita berkumpul. Semua kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah iman kami, ilmu yang menambah amal soleh kami. Kami mohon kepadamu rizki yang baik ya Allah, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal kebaikan. Dan kami mohon kepadamu, terimalah ya Allah, apapun yang kami lakukan ini jadi amal yang kau ridhoi. Ya Allah, kami berlindung dari ilmu yang tidak manfaat, dari rezeki yang tidak barokah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya Karim. Amin. Ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiya alqalbu. Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu, hati nurani kita. Jadi baik buruknya seseorang tergantung baik buruk hatinya. Nah, hati ini dikuasai oleh Allah. Dari Ummu Salamah, ini hadisnya sahih dua-duanya ya. Ini doa yang sangat penting. Karena hati ini dikuasai oleh Allah, maka penting bagi kita, siapa yang membulak-balik hati ini? Allah. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, beliau berkata radhiyallahu anha, Rasulullah sangat sering berdoa dengan doa ini, ya muqallib, Allahumma muqallibal qulub, Allahumma muqallibal qulub, Allahumma wahai Allah, ya Allah muqallib yang membolak-balik al-qulub, hati, stabbit qalbi, tetapkan, teguhkan, mantapkan, itu sabit itu ya, mantapkan, tetapkan, teguhkan qalbi, hatiku, ala dinik, atas agamamu. Ini doa penting sekali. Lalu Rasulullah ditanya oleh istrinya, oleh Ummu Salamah, kenapa banyak sekali berdoa ini? Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya inna quluba, sesungguhnya hati bani Adam kullaha baina inna quluba bani Adam, karena semua, sesungguhnya hati seluruh bani Adam kullaha, semuanya baina, di antara dua jari Ar-Rahman. Jadi di antara dua jari, kita tidak usah membayangkan jari begini ya, ini kita makhluk, tapi kita membayangkannya, tidak usah membayangkan jari makhluk, tetapi kekuasaan Allah atas hati kita. Dan Allah mengarahkannya, membolak-balik kemana saja yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Jadi sekarang kita begini karena karunia Allah. Kenapa kita minta ditetapkan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik? Karena setiap saat bisa berubah.

Ini adik-adik penghafal Quran, berapa banyak yang semangat menghafal Quran keluar dari pesantren tidak baca Quran? Berapa banyak yang hafal Quran lupa Quran? Berapa banyak yang rajin ke masjid tidak jadi ke masjid lagi? Berapa banyak yang pakai jilbab yang rapi lambat laun berubah jilbabnya menjadi jimod, jilbab yang dimodel-model tapi tidak syar'i, demi dipuji orang, demi agar dapat jodoh. Berapa banyak yang terlibat dakwah, senang membela agama, lama-lama jadi acuh, bahkan larut. Berapa banyak yang berjilbab, dibuka jilbabnya. Berapa banyak yang syahadat, lalu murtad. Apa artinya? Allah yang ngebulak-balik hati. Kenapa? Rawan sekali kita ini. Sholat kita jarang khusyuk, betul? Amal kita jarang ikhlas. Jadi hanya kemurahan Allah saja nih. Seperti barusan sholat subuh. Seberapa banyak kita khusyuk? Qadarullah bagian ngimam barusan. Jadi imam. Berapa banyak kehusuannya Allah Maha Tahu. Sholat kita barusan lebih penting dapat ampunan Allah daripada dapat pahala. Kita ingin dapat pahala, tapi kan menghadap ke Allah main-main itu bukan sesuatu yang benar. Coba nanti melamar calon istri, sampai di depan camer calon mertua, semua calon mertua sudah memperhatikan, sudah nunggu-nunggu. Terus ini santri, nauzubillah bukan santri ya, ngelamar, sambil ngelamar, saya mau. Berharap diterima atau berharap tidak diusir? Lebih berharap tidak diusir. Masa di depan calon mertua ngomong ngelantur? Atau kemarin ada HUT TNI, ada komandan upacara, ada mana tuh ya, ada inspektur upacara atau apa ya, bayangkan ketika sudah menghormat semua, main-main pedang, loncat-loncat, lebih berharap naik pangkat atau berharap tidak dipecat? Nah, kita begitu, sholat kita ngelantur, pikiran kemana-mana, walaupun mulut nyebut, tapi hati belum tentu. Nah, kita khawatir sholat kita ini, nauzubillah, kalau tidak diterima dan bisa dicabut hidayah, bisa celaka. Oleh karena itu, harus banyak minta ke Allah. Ada doa yang kedua, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ini dua doa ini harus banyak diminta kepada Allah. Kalau syarafa ini mengarahkan, sebentar, jadi mengarahkan hati, kalau yang tadi meneguhkan dalam agama supaya tidak rontok iman kita. Nah, doa yang kedua ini supaya hati kita tuh selalu mengarah kepada taat. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Arahkan hati ini untuk taat kepada Allah. Karena setiap waktu hati ini bisa kemana aja nih. Para santri, jangan heran orang yang tidak banyak doa seperti ini pulang dari pesantren bisa berubah, nauzubillah min dzalik. Juga siapapun yang senang belajar
yang senang berusaha dekat dengan Allah, ini doa harus selalu dimintakan. Ya muqallibal qulub, ulangi. Tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub. Sarrif qalbi ala ta'atik. Apa artinya yang pertama? Wahai Allah yang membolak-balik hati, ya Allah, Allahumma tu ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Yang kedua, Allahumma supaya Allah tu membimbing, mengarahkan hati kita. Musarrif al-qulub, sarrif qalbi, arahkan, bimbingkan, bimbing, tuntun agar hati ini ala atas ta'atik, taat kepadamu. Jadi ini adalah doa yang luar biasa. Ada satu lagi surat Ali Imran ayat berapa dek? Yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat 8, ya benar. Ini adalah doa paket yang jangan dilepaskan. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati ini, hati kami ini, ba'da idh hadaitana, sesudah, ya. Jadi jangan sampai condong kepada kesesatan. Sesudah hadaitana, Allah memberikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami rahmat, kasih sayang dari sisimu. Min ladunka rahmah, innaka, sesungguhnya engkau, antal wahab, karena sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Jadi kita sekarang begini tuh karena Allah memberi hidayah, taufik. Nah kalau Allah nyabut, hancur kita ini. Satu-satunya yang bisa membuat kita istiqomah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqall, Allahumma muqallibal qulub, itu doa untuk istiqomah. Demikianlah. Jadi jangan sampai main-main. Kalau doa ini apa fadilahnya? Ya nanti Allah akan menolong kita supaya tidak jadi riya. Karena riya itu orang yang sibuk mencari kedudukan, penilaian, balasan selain dari Allah. Nah diarahkan oleh Allah, jadi hanya mencari ridho Allah. Nanti tidak akan ujub. Kenapa? Karena orang yang ujub itu hatinya memfokuskan pada dirinya. Ini jerih payah saya, ini jasa saya, ini hasil pemikiran saya, ini hasil kerja keras saya, ini hasil perjuangan saya, ini hasil kegigihan saya. Tidak ada Allahnya. Nah diarahkan oleh Allah, ini karunia Allah. Kamu kuat, dikuatkan oleh Allah. Kamu pintar karena Allah yang memberikan kepintaran. Kamu hafal Quran karena Allah yang membuatmu hafal. Diarahkan oleh Allah. Kalau orang-orang yang tidak diarahkan, oh, jadi ini saya. Jadi ada orang yang sibuk dengan penilaian orang, beramal ingin dilihat orang, ingin dikagumi orang, ingin diakui orang, ingin dipuji orang. Nah Allahumma musarrifal qulub, nanti minta diarahkan oleh Allah supaya ikhlas. Dari ujub, arahkan oleh Allah jadi tawadu. Dari sombong, menolak kebenaran, menjadi mencintai kebenaran.
Dari dengki, dengki itu fokusnya ke orang, tidak rela melihat orang lain dapat nikmat. Nanti diarahkan bahwa ini yang ngebagikan karunia adalah Allah. Tidak boleh kita dengki. Ini sesama penghafal Quran, teman seangkatan, ada yang sehari bisa 2 lembar, sedang kita hanya sanggup 1/2 lembar. Tidak usah iri, doakan supaya teman cepat hafal dan berkah. Kalau ada iri, dengki, susah melihat orang sukses, senang melihat orang susah, enggak benar berarti ini santri. Harusnya senang lihat teman. Tapi bagaimana pahala? Pahala Allah yang ngatur. Mungkin kita kurang mudah hafal, tapi Allah memberikan terus mengulang-ulang. Tiap huruf jadi kebaikan yang banyak.

Nah cukup kayak gitu aja. Kalau ada yang ngobrol kita diam. Tapi ini santri masih kecil sekali. Jangan ditunjuk, nanti jadi malu. Betul tidak? Dah cukup diam aja. Mengerti kan nak? Kesel enggak sih? Kesel. Cuma ditahan. Bagaimana supaya enggak jengkel sama santri? Lah santri ini kan titipan Allah, amanah dari Allah. Kalau saya marah-marah, saya ngasih contoh yang buruk. Dan mereka lagi belajar untuk memperbaiki diri. Kalau dimarah-marah, nanti dapat contoh yang jelek. Betul tidak? Saya aja waktu umur segini, boro-boro ngapalin Quran. Begitu kek. Kenapa enggak marah ke kakek-kakek? Takut kualat. Lihat yang sepuh-sepuh masa keemasan ini ibadahnya sudah lebih banyak dari saya. Lihat adik-adik yang mungil-mungil ini dosanya lebih sedikit. Lebih baik berbaik sangka. Nah, satu tadi apa doanya? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Hal yang kedua, Allahumma musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'ati. Yang ketiga, sebetulnya ini doa yang lebih hebat lagi, yaitu surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jadi kita minta diselamatin oleh Allah dengan karunia-Nya, ya. Innaka, sesungguhnya engkau, antal wahab. Al-wahab itu Allah yang memberikan karunia. Jadi gak mungkin kita begini tanpa karunia Allah. Begitu, ya. Apalah dari semua.

Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ini penting nih. Kalau ingin jadi orang takwa, ini salah satu doanya. Ya Allah, berikan ati nafsi jiwa yang takwa, wa zakiha, dan bersihkan jiwa ini. Pengen punya hati dibersihkan Allah, ini doanya. Allah mendengar siapa yang doa, siapa yang tidak doa. Yang doanya biasa-biasa, yang doanya sungguh-sungguh. Doa basa-basi, doa menghiba.

0: Bagaimana tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang takwa. Aduh, keren ya. Dan bersihkan jiwa ini, Engkau sebaik-baik. Jadi cuma Allah yang bisa membuat kita jadi takwa. Kita hanya bisa ingin, lalu doa, berusaha, tapi selebihnya jadi orang takwa, jadi bersih hati, itu karunia Allah. Aslinya kita bisa doa juga karunia Allah. Engkau lah pelindung dan pemelihara jiwa ini. Begitu? Doa ini yang banyak ya nak. Jangan sampai nanti dicabut cinta Qur'annya, dicabut cinta ke masjidnya, dicabut cinta tahajudnya. Oh, musibah besar. Kalau cuma hilang uang, gak ada apa-apanya. Hilang sendal, gak ada apa-apanya. Tapi hilang hafalan, musibah. Hilang tahajud, musibah. Hilang zikrullah, musibah. Berapa banyak yang sesudah sholat gak bisa zikir? Keluar aja. Atau zikirnya pakai jempol. Nikmat bisa zikir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian. Ada pertanyaan dari ini dulu, medsos. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya. Mohon doanya, hari ini saya bertambah usia. Kadang saya teringat usia bertambah, tapi sebenarnya juga dekat dengan kematian. Bagaimana cara mensyukuri umur ini,

dalam kerugian kecuali jadi yang waktunya ini dengan iman jadi penguat iman. Apa kuncinya? Ilmu. Jadi kalau udah iman, yang kebayang awalnya adalah ilmu, paham kebenaran. Jadi gunakan waktu yang ada untuk paham kebenaran, belajar, baru barokah ilmunya, baru barokah waktunya. Kalau orang tidak tahu ilmu agama, tidak paham agama, dia tidak akan kenal Allah, akan lemah iman. Dia tidak kenal Rasulullah, dia tidak akan punya panutan. Tidak kenal Quran, tidak tahu petunjuk, tidak kenal konsekuensi hidup. Udah, kalau orang tidak paham agama, ngelantur, ngawur hidupnya tuh. Sekepikirnya saenae dewe ngarang. Umur makin tua makin kacau karena tidak tahu apa-apa. Pasti makin tua kalau ada umur, tubuh makin rapuh, makin lemah. Makin tua kan makin tidak seperti dulu. Puncaknya fisik kita itu 30 tahun. Umur 30 tahun, 30, 32, tet, mentok, udah itu decline terus, menurun, menua, menua. Enzim, hormon, keadaan otot, masa otot terus menua, menua, menua. Makin banyak masalah ini. Saya tidak membandingkan dengan mobil rayon, ya. Pernah naik oplet yang udah tua, sekarang tidak ada oplet tua. Angkot tua, bunyi segala-galanya. Tutup pintu, kreot. Nah, badan kita begitu lama-lama. Segala kerasa, bergerak dikit, mau berdiri, berat. Kalau tidak

0: diamalkan. Kalau hafalannya hanya dihafal tapi tidak diamalkan, tidak nyambung. Wa amilus solihat, jadi waktu itu adalah untuk amal soleh. Tiga, tawasobil haqqa, waktu digunakan untuk saling berwasiat. Nih, kita sedang saling berwasiat dalam kebenaran. Jadi orang yang beruntung, yang tidak rugi, yang tiap waktunya nambah iman dengan nambah ilmu, tiap waktunya jadi amal soleh, dan tiap waktunya jadi dakwah. Jadi dakwah itu bagian dari keberuntungan. Orang yang tidak bergabung dalam dakwah, tawasobil haq, itu rugi. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Dan yang keempat apa? Tawasobis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Kok sabar? Karena untuk kuat iman harus dengan sabar. Untuk beramal harus dengan sabar. Untuk berdakwah harus dengan sabar. Kuncinya sabar, saling berwasiat dalam sabar dan menyabarkan. Itu aja hidup mah. Gimana perkara rezeki, perkara karir, perkara jodoh, perkara dunia, itu semua milik Allah. Nanti Allah yang membagikan sesuka Allah.
1: Ya, tenang deh.
0: Jangan takut, gimana ya, nanti saya dapat jodoh tidak. Ada kelas berapa? Kelas 2 SD, kejauhan. Ya, ada lagi pertanyaan, silakan.
2: Dari medsos, saya sering susah dalam sholat. Bagaimana cara kita harus fokus dalam ibadah?
0: Apa Mim? Maaf, saya kurang fokus nih.
2: Saya sering susah dalam sholat.
0: Sering susah dalam sholat.
2: Terus bagaimana agar selalu fokus dalam sholat?
0: Gimana Mim? Jelaskan. Saya nggak ngerti Mim. Mim susah dalam sholat. Susah khusyuk mungkin Mim itu tulisannya. Benar? Kalau ini mah bukan pertanyaan. Ini nyindir saya. Jadi khusyuk itu macam-macam ya. Ada orang yang belum mengerti arti bacaan sholat. Jadi khusyuknya tuh kebacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Gak ngerti artinya, tapi fokus kepada bacaan. Ini lebih baik daripada yang baca gak ingat apa-apa. Tapi ada juga yang ketika baca ngerti artinya, ini lebih enak. Dengan menyebut namamu yang maha pengasih, maha penyayang, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu. Langsung ya, tidak usah diterjemahkan, karena mengerti. Ini lebih enak nih, seperti sekarang ini khusyuk karena ngerti. Ada lagi yang belum mengerti, tapi dia yakin Allah melihat dirinya. Jadi sambil sholat, dia belum paham, dia baca, tapi dia tahu ini Allah lagi melihat. Nah, itu juga bisa khusyuk. Yang paling nikmat adalah paham dan yakin sedang dilihat Allah. Aduh, itu nikmat. Ini begini, ada khusyuk nih sekarang, ya kan? Paham ucapan Atta? Yang benar. Ini Bapak khusyuk, karena yakin ada. Ini beda dengan yang nonton hanya lewat TV. Hanya lewat Zoom, itu perlu perjuangan lebih besar. Ini yang nonton, saya mohon maaf ya, yang nonton di rumah, pakai MKTV, pakai IG, pakai YouTube dan sebagainya, ini lebih tinggi perjuangannya dibanding yang di sini. Ini yang di sini, makin dekat, makin fokus, makin jauh perjuangannya makin besar, terutama yang dekat tiang, ya. Dia fokus ke tiang, begitulah ya. Ini yang di belakang lebih berat, yang di atas lebih berat lagi karena nggak kelihatan sambil nyender. Yang di rumah sambil makan kacang, kemudian sambil nyuci.

0: Ya Allah mengetahui banyak tugas ya. Ada yang sambil lari, ada yang sambil ngurus anak ini. Allah melihat semua yang menyaksikan acara ini. Perjuangan ini semuanya Allah tahu. Siapa yang paling sungguh-sungguh, Allah yang akan memberikan lebih dari yang dia lakukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, orang mau sholat juga gitu. Ada yang sholat, sholat aja. Sholat. Allah Akbar, selesai aja. Tidak merasa bersalah, tidak merasa sholatnya jelek. Ini namanya fawailul lil musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Cirinya satu berat, dua suka dilambat-lambat, tiga cepat, empat kurang zikirnya, lima males jamaah, dan yang keenam riya, yang ketujuh asal-asalan. Ini ciri orang yang jelek sholatnya. Nah, bagaimana kalau orang yang bagus sholatnya? Semangat, senang, mau sholat tuh senang sekali, antusias, kemudian selalu melakukan persiapan yang terbaik. Allah tahu tuh siapa yang wudhunya cuek, yang kecepek-kecepek begitu, atau yang sungguh-sungguh. Tapi tidak juga was-was. Aduh, lecet, gak boleh begitu. Nah, ada yang sungguh-sungguh belajar arti sholat, ada yang tidak belajar. Jadi pelajarilah arti sholat, bersiaplah sholat dengan sangat baik. Waktunya usahakan utamakan, kemudian lakukan dengan tumanina dan minta tolong ke Allah supaya diberi khusyuk. Kalau tidak khusyuk, segera istighfar sesudahnya. Allah melihat apapun yang dilakukan. Ya, dari masjid ada pertanyaan? Ya, bangun jam berapa tadi ini santri? 2:30. Jadi 2:00, sekarang waktunya bobo ya. Kalau tidak ada, dari medsos lagi. Bapak mau nanya? Silakan Pak. Bapak, program masa kemasan angkatan keberapa nih Pak?
1: Angkatan 72.
0: Dari mana Bapak?
1: Saya dari Cilacap Pak.
0: Cilacap, tahu ada pesantren masa kemasan dari mana Pak?
1: Saya dari medsos.
0: Medsos, ya. Alhamdulillah. Tidak boleh nanya usia ya. Bapak SMA tamat tahun berapa?
1: Tahun 80 ha.
0: Ah, berarti Bapak umurnya 64 sekarang.
1: Betul lah.
0: Oh, kok bisa? Kan di Terawang Pak ya. Masalahnya Bapak lulus 80 ya. Saya lulus 81. Sekarang umur saya 63, umur 64. Gitulah rahasia tapi Pak ya. Silakan Pak.
1: Terima kasih ya.
0: Apa? Buka medsos Pak.
1: Iya. Maaf ini titipan pertanyaan.
0: Oh iya, silakan Pak.
1: Terima kasih ya. Nama saya Bambang. Kebetulan saya angkatan dari Bambang angkatan 72 dari Cilacap. Ini titipan pertanyaan dari saudara. Dan kebetulan dia pesan, Bang tolong titip pertanyaan buat AA, karena ini masalah bagi dia. Berlaku gini ya, anaknya itu kirim WA ke ibunya.
0: Kirim
1: BA. Dia lagi PT. BA.
0: BA itu apa?
1: Anu. WhatsApp.
0: Oh iya.
1: Bunyinya gini ya. Hal yang paling sakit adalah ketika orang tua membahas pengeluaran mereka untuk kita. Bagaimana ini? Kita ini anak kalian, anak yang tidak minta untuk dilahirkan. Sekiranya tidak mau membesarkan dan akan perhitungan kenapa kami harus dilahirkan.
0: Oh, ada orang tua yang hitung-hitungan ke anaknya gitu.
1: Menurut anaknya gitu.
0: Menurut anaknya.
1: Iya, betul.
0: Padahal merasa enggak pesan dilahirkan.
1: Iya, betul lah.
0: Kenapa hitung-hitungan?
1: Iya. Dan itu paling bete buat dia.
0: Itu paling bete buat dia.
1: Iya.
0: Ada bete, ada bete itu kan butuh tausiah, bukan? Bagaimana kalau orang tua ngitung-ngitung jasanya? Kamu sudah dilahirkan sesar lagi, ini jahitannya kurang beres. Kamu ngabisin uang saya, apalagi kamu rewok, susu habis, formula habis, belum lagi nyekolahin. Bagaimana kalau orang tua begitu? Dengar ya hadirin, jangan sekali-kali mengatakan, saya kan gak pesen. Ibu juga gak pesen ngelahirkan anak yang romel kayak gini, ya kan? Gak boleh. Orang tua kita, apapun keadaannya, takdir Allah kita lahir dari orang tua. Kita tidak milih. Allah yang menghendaki kita lahir dari orang tua. Orang tua juga kalau tahu anaknya gak nurut, mungkin gak mau ngeluarin model kayak gini, ya kan? Kalau ada model lain, bukan model hadirin. Ya sekarang anak komplain nih, orang tua kurang baik. Orang tua juga gak mau ngelahirin anak komplain. Tapi Allah yang menghendaki. Kita harus terima takdir ini. Saya terima ya Allah dengan penuh rasa syukur. Saya diciptakan lewat orang tua. Nikmat pertama dalam hidup ini adalah nikmat penciptaan. Kalau gak diciptakan kita gak ada. Dan itu lewat orang tua. Terutama ibu hamil 9 bulan. Melahirkan, mempertaruhkan nyawa. Menyusui, mengurus, luar biasa. Allah menciptakan kita lewat orang tua. Allah mengurus kita diantaranya lewat orang tua.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan selalu kesehatan, Allah jaga beliau dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda kembali yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Ujian menimpa, menekan diri. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Aku ini, wahai Tuhanku yang Esa. Selain itu sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah mulai dari
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda dan tim

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tiluna dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningat saha ye alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
0: Sok lieur, aya lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung. Kayaknya mah alhamdulillah.
0: Kumaha, Bu, salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek gitu, enggak nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol, teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ageder gitu tah.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun. Kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun. Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun, alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa tapi mah kan teu tiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena selesai oge, janten tiasa ningat, ya nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang ayeuna nembe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu mesen teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cidak ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Dina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kapihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Satecan dikawitan ieu dongeng Sunda karesa